0: administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan

0: Mr. Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
1: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
2: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
0: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
1: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
2: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
0: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
6: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
7: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
5: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan

0: industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
1: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Mas Adnan. Halo, selamat pagi Mas Adnan.
2: Ya, selamat pagi Mbak Inta.
1: Baik, silakan untuk laporannya pada pagi hari ini Mas.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Inta. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan dari pagi hingga siang hari, kemudian berawan pada siang hingga akhir sore hari, dan berawan tebal pada akhir sore hari hingga tengah malam. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km/jam dan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga awal sore hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal pada akhir sore hari hingga tengah malam. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km/jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun ketinggian gelombang dengan kategori tinggi, yaitu ketinggiannya dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter, dapat terjadi pada tanggal 13 dan 14 Oktober di wilayah selatan perairan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan maupun pesisir agar lebih berhati-hati, terutama di tanggal 13 dan 14 Oktober 2026. Dan jika ada informasi atau perubahan yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
2: Salam tangguh, terima kasih Mbak.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Purwokerto pagi ini.
3: Purwokerto pagi ini.
5: Pendengar, ada kegiatan menarik ya dari Cilacap yang tentunya memberi ruang untuk para pelajar dan anak muda supaya bisa menunjukkan kreativitas mereka lewat karya perfilman. Sangkanaparan menggelar parade film kampung 2026 di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten, mengusung tema cerita dari kampung. Kegiatan ini menjadi titik pertama dari 5 lokasi yang direncanakan. Selain pemutaran film, para pemuda setempat ini mendapatkan kesempatan belajar tentang proses produksi film pendek ya. Ada 6 film pendek karya pelajar dan pemuda Cilacap yang diputar, di antaranya ada Guardian Ranger, kemudian Babaran, Cubluk, Pulsa Listrik, Merdukun, dan Jaga Cowong. Acara ini dimeriahkan oleh penampilan 3 siswa sekolah dasar juga ya, yang tentunya ini membawakan khas daerah ya, keguritan. Presiden Sangkanparan Taufik Suseno mengaku bangga dengan karya para pelajar dan pemuda. Ia berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut sekaligus membuka kesempatan untuk masyarakat supaya bisa belajar dan mengembangkan kemampuan membuat film. Setelah Desa Babakan, parade film Kampung 2026 direncanakan berlanjut ke 4 lokasi lainnya dan harapannya kegiatan ini bisa memperluas ruang apresiasi untuk para pembuat film muda sekaligus mendorong perkembangan perfilman yang ada di Kabupaten Cilacap.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Jadi selamat pagi untuk Anda semuanya di hari Sabtu ini. Tentunya ini adalah hari yang membahagiakan untuk Anda semuanya yang sudah bekerja keras ya di hari Senin sampai Jumat. Ini waktunya untuk Anda bisa merehatkan sejenak dari segala aktivitas pekerjaan ya. Mungkin bisa belanja bulanan hari ini atau mungkin mau berwisata entah kemana ya. Kalau yang asik itu biasanya ke alam ya, entah itu ke curug, lihat air terjun atau mungkin lihat pemandangan di Batu Raden, itu juga menyenangkan sekali ya. Apalagi masih pagi, ini tentunya udaranya masih sangat sejuk ya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan nanti pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Buletin Berita Olahraga untuk Anda.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
2: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Minat anak muda terhadap olahraga gym semakin berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Informasi pertama terkait ratusan petinju muda ramaikan kompetisi tinju amatir Lawsuit Ring of Justice yang digelar di Unsud Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Sebanyak 124 petinju dari berbagai daerah mengikuti Lawsuit Ring of Justice yang digelar di Graha Widyatama Unsud. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus menjaring talenta muda dalam cabang olahraga tinju. Koordinator Humas Lawsuit Ring of Justice 2026, Muhammad Abitorik Revadrio mengatakan, kegiatan tersebut secara khusus mengedepankan kategori tinju amatir dengan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi petinju muda untuk memperoleh pengalaman sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dirinya mengatakan, Lawsuit Ring of Justice menjadi salah satu ajang tinju amatir tingkat regional Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Total terdapat 62 partai yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Purwokerto dan Banyumas, tetapi juga dari sejumlah daerah lain termasuk Yogyakarta.
2: Target utama kita tuh untuk mengincar audiens-audiens dari pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar, terus juga dari umum yang terafiliasi oleh sasana-sasana. Tujuannya apa kita mengincar pemuda itu tuh untuk mencari bakat-bakat muda yang kemudian tuh bisa dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Event kami itu bisa dibilang salah satu event yang pertama kali dilaksanakan oleh kampus dengan regional se-Jawa Tengah.
1: Reva menjelaskan, peserta Lawsuit Ring of Justice berada pada rentang usia 15 sampai 30 tahun. Meski terbuka bagi peserta umum sesuai ketentuan, panitia memberikan perhatian khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk kelas pertandingan, panitia menyediakan sejumlah kategori berdasarkan berat badan, mulai dari kelas 49 kg hingga kelas berat di atas 90 kg. Yanuar Adi melaporkan.
0: Jelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng ke-17 2026, delegasi cabang olahraga panahan Kabupaten Banyumas semakin intens melaksanakan latihan di Gor Satria Purwokerto. Atlet dan tim kepelatihan optimis akan meraih medali emas pada kompetisi tersebut. Berikut laporan Arif Muzaki.
3: Jelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 tahun 2026, delegasi cabang olahraga panahan Kabupaten Banyumas semakin intens melaksanakan latihan di Gor Satria Purwokerto. Atlet dan tim kepelatihan optimis akan meraih medali emas pada kompetisi tersebut. Kepala pelatih Yoga Prasetya Giri Putra menyampaikan bahwa timnya menargetkan 2 medali emas. Ia menyebut target ini optimis untuk diraih setelah melihat pemetaan prestasi atlet pada kejuaraan sebelumnya.
4: Insya Allah dari 2023 tahun lalu kita hanya 1 perak, 2 perunggu. Kita sekarang target 2 emas karena melihat mapping dari prestasi anak-anak. Insya Allah bisa lebih.
3: Yoga mengatakan untuk memaksimalkan potensi saat ini atlet tengah melaksanakan pemusatan latihan atau training center selama 21 hari. Dirinya menyebut hingga saat ini persiapan timnya sudah mencapai 95% untuk menghadapi Porprov 2026. Delegasi cabur panahan Banyumas sendiri memberangkatkan 8 atlet mereka, yang terdiri dari beberapa kategori, yakni recurve putri, barebow putra, dan divisi nasional putra dan putri. Yoga berharap pada kejuaraan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, timnya dapat membuktikan dan bisa memaksimalkan hasil latihan untuk meraih medali. Atlet divisi recurve putri Banyumas, Viola Jingga Naeva Maheswari mengatakan, menjelang Porprov persiapan pribadinya sudah mencapai 85%. Atlet yang mengikuti kategori recurve dengan jarak 70 meter ini menyebut bahwa selain latihan teknis, dirinya juga melatih kekuatan mental untuk menghadapi pertandingan.
5: Kalau aku itu belajar dari Porprov 2023, itu kan aku masih, apa ya, istilahnya baru pertama kali dan itu tuh mental tuh bener-bener down banget. Dan sekarang aku belajar dari Porprov 2023, bahwasannya aku udah latihan segininya, masa aku kalah sama mental dan pikiranku sendiri gitu. Itu sih pikiran sendiri sama mentalnya.
3: Selama pemusatan latihan, atlet berlatih dari Senin sampai Sabtu, mulai dari pukul 7 pagi hingga menjelang sore hari. Viola juga menekankan pentingnya pemulihan karena kurang istirahat dapat berdampak buruk saat pertandingan. Yoga menilai dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dirinya berharap pemusatan latihan ini dapat dilakukan lebih lama pada periode berikutnya. Arief Musaki melaporkan.
0: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Banyumas mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah Jateng 2026. Sebanyak 404 atlet telah terverifikasi untuk memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga. Persiapan kontingen kini memasuki tahap akhir dengan latihan dan pembinaan mental atlet. Kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan kontingen. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas Fajar Adi Nugroho mengatakan, atlet telah memasuki tahap akhir persiapan, salah satunya melalui pelaksanaan training center atau pemusatan latihan. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut telah diberikan untuk persiapan kontingen, namun pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan segera terrealisasi untuk mendukung kebutuhan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi dalam satu kompetisi, hasil Porprov juga menjadi bagian pembinaan olahraga untuk menghadapi jenjang kompetisi berikutnya. KONI Banyumas juga mendorong atlet dan pelatih menjaga semangat pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mendukung jenjang kompetisi hingga tingkat nasional dan internasional. Informasi selanjutnya, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono secara resmi melepas keberangkatan kontingen santri diniyah yang akan berlaga pada Porsadin tingkat Provinsi Jawa Tengah. Wali Kota berpesan agar para santri terus memegang teguh nilai tadzim dan semangat berkompetisi. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
6: Wali Kota Tegal secara resmi melepas keberangkatan kontingen santri Madrasah Diniyah Kota Tegal yang akan bersaing pada Pekan Olahraga dan Seni Antara.

0: untuk sikap para santri. Menurutnya nilai yang diperoleh dari madrasah antara lain sikap menghormati guru dan orang tua, kebersamaan, serta keberanian untuk berkompetisi.
1: Ketika kita madrasah, kita lebih betul-betul tahu bagaimana kita taati. Ini lebih dari hormat ya. Biasanya kalau hormat itu kepada orang yang dituakan, tapi taati itu sama guru sama orang tua. Ya, jadi boleh dikatakan ini nilainya lebih dan juga memupuk kebersamaan dan sikap korsa serta berani berkompetisi untuk menemukan sikap kompetitif.
0: Guna memberikan kenyamanan bagi para peserta dan pendamping, pemerintah Kota Tegal akan menyiapkan transportasi untuk mengantar rombongan ke lokasi perlombaan. Fasilitas tersebut diberikan agar para santri dan guru pendamping dapat berangkat bersama dengan aman dan lancar. Menurut Dedion, Porsadin tingkat Jawa Tengah ini menjadi kesempatan bagi para santri untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mengembangkan semangat kompetisi. Ia juga menyatakan dukungan terhadap kontingen Kota Tegal.
1: Tentunya saya sangat menyambut kegiatan Porsadin di tingkat Jawa Tengah. Ini tuan rumahnya ada di Kabupaten. Ini waktunya boleh katakan ini hanya 15 kilo atau 30 menit ini kan dekat.
0: Pelepasan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Tegal terhadap para santri yang akan membawa nama daerah dalam kompetisi tingkat Jawa Tengah. Kontingen Kota Tegal selanjutnya dijadwalkan mengikuti rangkaian perlombaan pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Banyumas, membidik posisi 5 besar pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang Raya. Target tersebut menjadi upaya memperbaiki capaian Banyumas yang pada Porprov sebelumnya berada di peringkat ke-8. Ketua Umum KONI Banyumas Ari Suprapto mengatakan, target tersebut didukung persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang dilakukan secara terukur. Menurutnya seluruh cabur dituntut memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam perolehan medali emas. Panjat tebing menjadi salah satu cabur yang diharapkan mampu menyumbang emas. Ari mengatakan persiapan tidak hanya menyangkut teknik dan fisik, tetapi juga mental serta adaptasi atlet terhadap arena pertandingan. Untuk mematangkan persiapan, KONI Banyumas menggelar training center atau sentralisasi yang diikuti 395 atlet dan pelatih dari 33 cabur di Purwokerto. Sementara 8 cabur menjalani pemusatan latihan di luar kota karena menyesuaikan lokasi venue pertandingan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga, Sabtu 10 Oktober 2026. Salam, olahraga!

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi seputar MBG ya. Jadi program makan bergizi gratis atau MBG bukan hanya soal menyediakan makanan, tapi juga memastikan makanan yang diberikan ini aman, bergizi, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya juga perlu mendapatkan perhatian serius ya. Dan berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, menilai pelaksanaan MBG membutuhkan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, bukan sekedar mengatasi kendala operasional. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menegaskan pentingnya akuntabilitas negara untuk menjamin hak masyarakat atas pangan dan juga kesehatan. Dari hasil kajiannya, Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan ya, mulai dari akses penerima manfaat, standar nutrisi, keamanan pangan, hingga penanganan darurat dan pemulihan korban. Kemudian Komnas HAM juga mencatat 449 kejadian keracunan pangan terkait MBG hingga 12 Mei 2026. Dengan total ya ada 38.023 korban. Selain itu dilaporkan 71 kejadian tambahan dengan 5.482 korban sejak 22 Juli 2026. Komnas HAM menegaskan perbaikan tata kelola diperlukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus memastikan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi. Jadi dengan begitu, program MBG diharapkan bisa berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan juga bertanggung jawab.

0: Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
5: Persoalan makan terbuang atau food waste ini juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Akademisi Universitas Muhammadiyah Semarang, Ali Kamdi, menilai sistem prasmanan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi makanan yang terbuang. Dengan sistem ini, siswa bisa mengambil makanan sesuai kebutuhan dan selera ya, berbeda dengan makanan dalam kotak yang porsinya sudah ditentukan. Meski begitu, penerapan prasmanan perlu didukung pengelolaan yang baik supaya pengambilan makanan tetap bersih dan juga kebutuhan siswa terpenuhi. Selain itu, kelancaran pasokan bahan pangan, termasuk dari petani dan UMKM lokal juga perlu diperhatikan. Harapannya pengelolaan MBG dari pengadaan bahan baku hingga penyajian bisa semakin optimal, jadi bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tapi juga memastikan makanan benar-benar dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Istilah bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini menjadi istilah yang banyak diperbincangkan berbagai pihak. Istilah ini mulai sering muncul sejak para ahli cuaca dan iklim mengamati bahwa banyak bencana yang kita alami ternyata berakar dari dinamika air dan atmosfer. Pada awalnya, fenomena seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan dipandang sebagai kejadian alam yang terpisah-pisah. Namun memasuki era modern, terutama setelah perkembangan meteorologi pada abad ke-20, para peneliti menyadari bahwa semuanya terkait dengan perubahan pola cuaca dan iklim. Lalu muncullah istilah hidrometeorologi, gabungan dari kata hidro yang berarti air dan meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca serta atmosfer. Hari ini, kata bencana hidrometeorologi jadi penting untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan sekedar wacana, tapi sesuatu yang nyata dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, tetap peduli, karena cuaca selalu berbicara dan kita harus siap mendengarnya.
4: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar, variasi menu punya peran penting ya dalam meningkatkan selera makan siswa, termasuk dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan evaluasi sekolah, variasi menu yang semakin beragam ini membuat siswa lebih antusias menyantap makanan yang disediakan. Menu seperti ayam katsu dan juga rendang adalah pilihan yang disukai ya, ditambah sayuran serta buah-buahan. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Hervia Yunilastri, mengatakan bahwa kualitas makanan saat ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara itu, dari siswa kelas 11, Priyo Putra Wijaya, berharap bahwa menu harian terus bervariasi supaya siswa tidak cepat bosan. Meski begitu, masih ada siswa yang menyisakan makanan karena porsinya cukup besar ya. Karena itu, variasi menu dan juga kesesuaian porsi menjadi hal yang penting supaya makanan bergizi bisa dikonsumsi secara optimal dan tidak terbuang sia-sia.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar gambar dari akun X ya dengan nama Gumpanggi pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 ini menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Dan hingga Kamis tanggal 8 Oktober 2026 unggahannya telah mendapatkan 22 penayangan. Diperiksa ya oleh Turnback Hoax, tim pemeriksa fakta Mavindo, ini menelusuri klaim tersebut di Google untuk mencari informasi mengenai kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan produksi sebelum tahun 2000 yang disebut akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Dari hasil penelusuran, dengan kata kunci kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak, ini tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain. Dan selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mohon maaf, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Jadi dengan demikian DJP ini bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Dan unggahan berisi klaim kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luar sana. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Purwakarta Pagi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, untuk Anda yang suka kuliner khas Thailand ya, ini lagi ada festival kuliner Thailand namanya Santai Street Food, hadir di Indro Grosir Purwokerto ya, dari tanggal 9 sampai 18 Oktober 2026. Bukan cuma menawarkan aneka makanan dan minuman khas Thailand ya, festivalnya juga menyediakan berbagai wahana permainan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Berdasarkan informasi dari manajer promosi XO Production, Risa Lestari mengatakan kegiatannya hadir sebagai alternatif hiburan untuk masyarakat, sekaligus tempat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ya, ada live musik juga nih ya setiap harinya. Dari tanggal 9 hingga 18 Oktober 2026, pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga makanannya, ya ini dibanderol mulai Rp30.000 dan minumannya dari Rp10.000 ya. Jadi tentunya kita bisa memilih sesuai dengan selera dan anggaran. Dan ini bisa jadi pilihan untuk menikmati kuliner sekaligus mencari hiburan bersama keluarga ya. Apalagi ini weekend, yang mau kesana boleh gitu ya. Yang suka sekali dengan kuliner khas Thailand, monggo silahkan dilihat-lihat begitu ya. Apakah nanti saya juga bisa kesana ya setelah siaran begitu ya. Karena lumayan sekali ya bisa icip-icip makanan, yang lagi lapar juga, yang lagi bingung mau kemana di hari ini, boleh kulineran begitu ya. Dan tentunya lokasinya juga dekat ya. Dan hati-hati selalu ya untuk Anda semuanya, karena pasti kalau weekend itu ramai dan juga tentu banyak sekali yang membawa anak-anak, keluarga ya, biasanya banyak juga yang dari luar kota ya. Tentunya kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat ramai harus selalu menjaga diri sendiri ya dan juga keluarga.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Mendengar di era digital sekarang, kita bisa belajar banyak hal ya lewat internet, termasuk mengembangkan bakat di bidang seni. Tapi punya bakat saja ini belum cukup ya, perlu ketekunan dan konsistensi supaya kemampuan kita terus berkembang. Nah, hal ini disampaikan seniman lukis Listio Widodo pada saat ditemui dalam pameran Neo Moi Indie di Heterospace Purwokerto. Ia berpesan agar generasi muda tidak mudah menyerah atau berpindah minat hanya karena merasa bosan saat belajar sesuatu. Terkait perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Listio menilai teknologi bisa membantu proses berkarya, tetapi harus digunakan secara bijak dan tidak sampai menggantikan kreativitas serta kemampuan diri sendiri. Dan juga mengingatkan ya untuk anak muda supaya tidak takut memulai dari hal-hal kecil. Tekuni bidang yang dicintai, nikmati prosesnya, dan jangan hanya berorientasi pada keuntungan. Harapannya, generasi muda bisa terus berkarya dengan konsisten sehingga seni tetap berkembang dan regenerasi seniman terus berjalan di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar hasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
7: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Pendengar, belakangan ini minat anak muda terhadap basket mulai terlihat meningkat ya. Jadi ada pegiat basket dari FISIP Universitas Jenderal Sudirman atau Loh Dharma Ajani mengatakan kegiatan basket tahun ini terlihat lebih ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya terlihat dari kegiatan fun game yang diikuti cukup banyak peserta. Menurut Ataullah, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan basket sebagai olahraga yang menyenangkan. Sementara itu, dari pegiat basket lainnya ya, Tegar Septiadi juga menilai ketersediaan fasilitas, terutama lapangan dan juga bola perlu menjadi perhatian supaya semakin banyak anak muda tertarik untuk bermain basket. Jadi tentunya dengan dukungan fasilitas yang memadai dan pengenalan yang menarik ya, basket ini diharapkan semakin diminati anak muda dan menjadi pilihan aktivitas positif di waktu luang.

0: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi ini.
1: Dengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto Pagi ini harus berakhir ya. Terima kasih semuanya yang sudah menemani saya dari subuh hingga jam 10 ya. Dan nanti di Purwokerto siang ini akan ada rekan saya Arya Seta yang menemani Anda. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nilo Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Apa kabar? Wah, senang sekali ya di sumatan akhir pekan ini, weekend, hari yang ke-10 di bulan 10. Tanggal dan hari yang cantik ya. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Apa yang sudah kita rencanakan bisa kita jalani secara maksimal. Apa yang menjadi target kita semuanya bisa kita gapai. Yang pasti senang sekali saya bisa menemani Anda di rangkaian Purwokerto siang hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya hadir menggantikan rekan baik saya, Inka Mutiara, yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Saya akan hadirkan beragam informasi maupun juga lagu-lagu terbaik yang semoga harapannya bisa menjadi teman terbaik Anda menjalani beragam aktivitas Anda di akhir pekan ini ya. Apapun aktivitas Anda, semoga itu memberikan sesuatu yang berkah bagi kita semuanya. Terutama buat Anda yang saat ini mungkin tetap beraktivitas seperti biasa. Tenang, Anda tidak sendiri, ada temannya. Karena saya juga hadir ya di sepanjang Purwokerto siang ini dengan harapan dan juga doa semoga ini membawa keberkahan ya untuk saya sendiri dan juga untuk semuanya yang saat ini sedang beraktivitas. Oke, yang pasti tetap bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Darah dan Doa, penulis Usmar Ismail. Darah dan Doa, film tahun 1950, adalah film karya Usmar Ismail yang dianggap sebagai film nasional pertama Indonesia. Film ini memiliki latar belakang sejarah penting, yakni masa agresi militer Belanda II yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Kisahnya menggambarkan perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari pasukan Divisi Siliwangi dalam mempertahankan kemerdekaan. Cerita berfokus pada perjalanan Kapten Sudarto, seorang pemimpin pasukan Divisi Siliwangi, yang bersama anak buahnya melakukan long march, jalan jauh dari Yogyakarta ke Jawa Barat. Perjalanan ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak Belanda dalam perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mengharuskan pasukan Divisi Siliwangi meninggalkan wilayah Jawa Tengah dan kembali ke daerah asal mereka di Jawa Barat. Perjalanan panjang ini bukanlah hal yang mudah. Pasukan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari serangan pasukan Belanda, keterbatasan logistik, hingga kondisi fisik yang semakin melemah. Di tengah perjalanan, Kapten Sudarto juga harus menghadapi konflik batin yang mendalam. Ia bertemu dengan seorang wanita yang memunculkan perasaan cinta dalam dirinya. Namun sebagai seorang prajurit, ia menyadari bahwa tugas kepada bangsa dan negara lebih besar daripada perasaan pribadinya. Konflik ini menggambarkan sisi manusiawi para pejuang yang kerap terpinggirkan dalam narasi sejarah perjuangan. Film ini menampilkan perjuangan bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga sebagai perjuangan emosional, moral, dan spiritual. Melalui karakter Kapten Sudarto, Usmar Ismail ingin mewujudkan bahwa para pejuang kemerdekaan adalah manusia biasa yang memiliki rasa cinta, mimpi, dan juga kelemahan. Namun mereka rela mengorbankan semuanya demi cita-cita bangsa kemerdekaan. Selain menggambarkan perjuangan tentara, film ini juga menonjolkan dukungan rakyat dalam perjuangan melawan penjajah. Rakyat digambarkan sebagai mitra penting bagi tentara dalam menyediakan logistik, tempat perlindungan, dan semangat. Darah dan Doa adalah lebih dari sekedar film perang. Ini adalah refleksi mendalam tentang pengorbanan, semangat nasionalisme, dan perjuangan rakyat Indonesia. Film ini tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga simbol penting bagi kebangkitan perfilman nasional Indonesia. Dengan pesan yang kuat dan emosional, film ini terus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang penuh darah.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa.

0: inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

akhir-akhir ini kita miris ya dan khawatir sekaligus cemas ketika melihat berita-berita terkait dengan kasus yang menimpa anak ya, dari mulai pelecehan seksual, kemudian juga kekerasan seksual, dan ini tentu menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama orang tua yang memiliki anak-anak yang usia-usia remaja atau anak-anak kecil ya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua diharapkan untuk bisa memberikan perlindungan ya, ataupun memberikan penjagaan atau menjaga anak dari kekerasan seksual, yang mana bisa kita mulai dengan mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai batasan tubuhnya dan berani mengatakan pada sentuhan yang tidak nyaman dengan kata-kata tidak gitu ya. Jadi mengatakan tidak pada sentuhan yang membuat dia tidak nyaman. Nah, berdasarkan penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang tua ini perlu membangun komunikasi dengan anak, kemudian mendengarkan ceritanya, serta mengajarkan bahwa bagian tubuh pribadi itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan anak juga perlu dibangun kepercayaan dirinya untuk menolak dan menjauh ketika mengalami sentuhan-sentuhan itu. Nah, ketika anak bercerita tentang pengalaman yang membuatnya tidak nyaman, maka sebagai orang tua, kita harus memberikan perlindungan ya, ataupun kita memberikan lingkungan yang aman dan yakinkan bahwa anak tidak bersalah. Dan Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya mencari bantuan untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental anak. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang jenis sentuhan yang tidak boleh, yaitu sentuhan terlarang yang membingungkan dan juga membuat anak tidak nyaman. Di antaranya adalah menyentuh area bahu ke bawah, kemudian mencium pipi atau bibir dengan paksa atau tidak wajar meskipun itu keluarga dekat, kemudian menyentuh area lutut ke atas, menyentuh alat kelamin dan payudara anak. Nah ini anak-anak harus paham tentang ini ya. Kemudian ajarkan anak kita juga untuk mengatakan tidak ketika mengalami sentuhan terlarang, yakni menolak dengan tegas, berteriak dan menjauh untuk mencari pertolongan, mengingat wajah atau ciri-ciri pelaku untuk dilaporkan bila memungkinkan, dan tidak takut untuk bercerita kepada orang tua. Dan ajarkan anak juga bagian tubuh yang merupakan bagian pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain, yakni mulut, dada, kemaluan, paha, pantat, atau bokong gitu. Dan jika ada orang yang menyentuh, jelaskan bahwa itu salah satu hal yang melecehkan dan melanggar hukum. Kemudian kita juga memberitahu kepada anak bagian tubuh ini hanya boleh disentuh oleh misalnya ayah dan ibu saat membantu mandi atau membersihkan. Kemudian boleh disentuh oleh dokter saat pemeriksaan dengan pendampingan orang tua. Nah, kepedulian dari kita sebagai orang tua tentu akan membuat anak kita selamat atau setidaknya melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak semestinya, seperti halnya kasus-kasus yang saat ini sedang marak terjadi. Kita sebagai orang tua tentu harus memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak kita.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
0: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
0: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, apakah Anda punya uang rupiah kertas yang dalam kondisi rusak, lusuh, atau robek? Nah, ini jangan khawatir ya, karena uang tersebut dapat ditukar di kantor perwakilan Bank Indonesia atau BI Purwokerto. Informasi itu disampaikan melalui akun media sosial resmi KPW BI Purwokerto. Jadi masyarakat himbau bisa memanfaatkan layanan penukaran uang agar uang rupiah yang sudah tidak layak digunakan dapat ditangani sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dan caranya gampang, jadi proses penukaran uang ini diawali dengan melakukan pendaftaran secara online melalui situs Pintar BI di alamat pintar.bi.go.id. Nah, setelah mendaftar, masyarakat dapat datang ke gedung penukaran BI Purwokerto sesuai dengan jadwal yang telah dipilih ketika melakukan pendaftaran. Nah, selain menyediakan layanan penukaran uang, gedung BI Purwokerto juga memiliki sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan pengunjung, diantaranya perpustakaan dan juga area parkir yang luas. Dan BI Purwokerto juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi uang rupiah agar tetap layak edar. Salah satunya dengan menerapkan prinsip 5 jangan dalam merawat uang kertas. 5 jangan tersebut yang pertama adalah jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan distapler, dan jangan dibasahi. Karena dengan menjaga kondisi uang rupiah, masyarakat juga turut mendukung upaya merawat mata uang sebagai alat pembayaran yang sah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar dalam hidup kita pasti selalu saja menjumpai permasalahan ya. Dan ternyata tidak semua masalah itu harus dihadapi sendirian. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan saat ini sudah menyediakan Healing 119. Ini merupakan layanan dukungan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan teman bicara dan pendampingan secara psikologis. Nah, Healing 119 ini memberikan dukungan emosional, pertolongan pertama psikologis, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan lanjutan. Dan layanan ini ternyata dapat diakses selama 24 jam tanpa batas usia dan tanpa dipungut biaya. Jadi silakan masyarakat bisa memanfaatkan layanan Ada Healing ini ya, layanan Healing 119. Cara mengaksesnya lewat telepon, panggil 119, kemudian pilih ekstensi 8. Setelah itu kita tunggu hingga terhubung dengan konselor, dan setelah itu kita sampaikan keluhan yang sedang dialami ya. Dan setiap sesi dengan tenaga medis atau kesehatan terlatih ini berlangsung sekitar 30 menit ya. Nah, ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kita mencari bantuan ya. Dan mencari bantuan itu bukan berarti kita lemah ya. Dan menjaga kesehatan jiwa ini adalah bagian dari menjaga diri. Atau juga bisa melalui situs healing119.id. Caranya yang pertama adalah isi nama dan kontak, kemudian pilih hubungi konselor, dan jika memilih layanan WA, pengguna akan langsung terhubung ke ruang percakapan dan menunggu antrian pelayanan. Jadi silakan untuk Anda yang butuh bantuan untuk menjaga kesehatan jiwa kita agar tetap sehat, silakan bisa menghubungi layanan dari Kementerian Kesehatan, yakni Healing 119.

Pukul 11 kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda melanjutkan kebersamaan di sepanjang Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
2: Merah kuning, hijaumu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
3: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
4: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
3: It was not easy to play on the field because sometimes we
5: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses and that's it. I think you don't have one shot.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor Rena Ok.

0: Taria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
1: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Selfie sama siapa aja
4: nih? Banyak.
3: Banyak, siapa-siapa aja?
4: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto siang ini.

Kembali lagi, saya Arya Setyadi Purwokerto. Siang ini cuaca kota Purwokerto terpantau redup ya, setelah tadi sempat cerah, panas, cemeter gitu ya. Ini sekarang redup, mendung, dan tadi malam juga ada beberapa wilayah yang melaporkan sudah mulai gerimis. Walaupun gerimisnya gerimis tipis ya, tapi ya apa namanya, cukuplah untuk membuat kita merasa tenang. Itu tandanya sebentar lagi musim hujan akan segera datang. Amin. Setelah kita berapa bulan ini tanpa hujan sama sekali ya, jadi rasanya tuh debu sudah begitu luar biasa, panasnya juga cukup menyengat dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, semoga dengan mendungnya ini, terus kemudian tadi malam ada beberapa wilayah yang sudah mulai gerimis, itu menandakan akan segera datang musim penghujan ya, sehingga akan membuat suasana jadi lebih adem. Saudara kita yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kesulitan air bersih ketika musim hujan datang, bisa segera teratasi ya. Pohon-pohon yang kering, tanaman yang kering setelah nanti turun hujan bisa kembali tumbuh ya, bisa kembali berbuah, bisa kembali ya, setidaknya bisa menghijau kembali ya. Oke, pendengar, saya informasikan untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar dan kaum muslimin muslimat di manapun anda berada, pukul 11.33 menit saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di sorga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di sorga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alaiya. Wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan. Tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah mulai menikmati saat istirahat ya. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita agak sedikit santai akhir pekan, biasanya begitu ya. Walaupun tidak semuanya, kadang ya tetap aktivitas seperti biasa ya. Tapi yang pasti karena sekarang sudah pukul 11 siang atau mendekati pukul 12, tentunya kita sediakan sama-sama waktu untuk beristirahat ya, untuk nge-recharge ulang tenaga kita ya, mungkin selama ini atau selama seharian ini dari pagi sudah terkuras ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan yang pasti walaupun kita mungkin aktivitasnya itu di dalam ruangan, tapi ternyata itu juga cukup menguras energi loh ya, apalagi kalau kita terkait dengan masalah otak untuk selalu berpikir, itu juga ternyata menguras energi. Nah makanya di kesempatan siang hari ini, mumpung pas jam istirahat, kita manfaatkan benar-benar untuk menikmati suasana istirahat ya. Sembari mungkin mengkonsumsi ataupun menyantap masakan yang sudah disiapkan dari rumah tadi, bawa bekal makan siang ya. Selamat menikmati makan siang. Semoga makan siang itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kembali membangkitkan semangat dan juga tenaga setelah nanti istirahat siang, kemudian kembali beraktivitas ya. Harus begitu ya, karena kita tuh manusia butuh istirahat ya. Setidaknya juga kita menyempatkan tidur siang, walaupun ya 15 menit sampai 30 menit is okay.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Dengan Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Proyek perbaikan Jalan Gombong Kabupaten Kebumen masih berlangsung dan saat ini telah mencapai progres sekitar 80%. Pengerjaan infrastruktur tersebut masih menyebabkan kepadatan lalu lintas. Lengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
2: Proyek perbaikan Jalan Gombong Kabupaten Kebumen masih berlangsung dan saat ini telah mencapai progres sekitar 80%. Pengerjaan infrastruktur tersebut masih menyebabkan kepadatan lalu lintas, terutama karena sejumlah proyek jalan berlangsung bersamaan di kawasan Gombong. Sementara khusus segmen Gombong, penyelesaian pekerjaan ditargetkan pada akhir Oktober 2026. Manajer pelaksana proyek Kebumen, Purworejo Karangnongko, Yogyakarta, Wiono Waluyo mengatakan, pekerjaan proyek mencakup ruas jalan sepanjang sekitar 17 km.
3: Ini kan ini dibagi beberapa segmen, segmen 1 sampai segmen 11. Yang sedang dilaksanakan itu segmen 1 di Purworejo sama yang segmen di Gombong ini, Pak. Memang kami juga mohon maaf pada masyarakat ya, bahwa memang pengerjaan jalan ini pada akhirnya karena jalan tidak bisa ditutup total kan mesti terjadi kemacetan itu.
2: Widayat, salah seorang pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang telah menjalankan usaha selama sekitar 5 tahun di sekitar Jalan Gombong, mengaku mengalami penurunan jumlah konsumen dan omset selama pekerjaan jalan berlangsung.
4: Iya, jelas terdampak. Ya, jadi omset itu, jadi konsumen juga menurun karena terganggu oleh perbaikan jalan. Paling-paling yang masih bisa bertahan itu minuman. Ya, sama itu. Tapi kalau sembako dan sebagainya itu tetap menurun.
2: Meski demikian, ia berharap setelah pekerjaan selesai, kondisi jalan yang lebih baik dapat membuat arus lalu lintas dan distribusi barang kembali lancar. Kondisi tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar jalan. Tia Anggraini melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Nila Prasata dari Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita ganti suasana ya. Kalau tadi saya hadirkan lagu-lagu pop, Indo Manca yang juga bisa memberikan semangat untuk Anda. Nah, kali ini saya akan hadirkan suasana yang berbeda untuk menemani suasana siang istirahat Anda. Apalagi cuaca kembali cerah ya, setelah tadi sempat redup mendung. Wah, sekarang ini sudah mulai cerah. Jadi kita butuh sesuatu ya yang bisa mengademkan suasana, yakni dengan mendengarkan lagu-lagu berirama keroncong ya. Kalau siang seperti ini kita mendengarkan lagu-lagu keroncong tuh rasanya tuh langsung nyes gitu ya. Seperti yang sudah saya hadirkan tadi untuk membuka persamaan kita, ada keroncong Tanah Airku ya. Nah, kali ini ada Bahana Praja dan Nunung dengan Nusantara Indah.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak. Gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
7: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
8: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
9: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
10: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
11: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
12: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
7: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Dampak musim kemarau berkepanjangan ini masih dirasakan oleh sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Purbalingga yang dilaporkan semakin memprihatinkan. Nah, menanggapi masukan dan aduan masyarakat yang terdampak musim kemarau, DPRD Kabupaten Purbalingga bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di 6 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Pengiriman bantuan air bersih ini dilepas langsung oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan didampingi Wakil Ketua Hajah Teni Yuliawati dengan mengerahkan 3 armada untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Wilayah yang menjadi sasaran distribusi meliputi Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong, Desa Kedung Legok, Kecamatan Kemangkon, Desa Karanganyar dan Desa Kalori, Kecamatan Karanganyar, Desa Pengalusan, tepatnya di Gerumbul Biting, Kecamatan Berbet, serta Desa Kasih, Kecamatan Kertanegara. Di Desa Kasih, Kecamatan Kertanegara, Ketua RT setempat Jamal menyampaikan keluhan terkait kondisi kekurangan air bersih yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Kondisi itu semakin menyulitkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Jamal, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk keperluan mencuci, warga harus menuju Sungai Tambra di wilayah Karang, di wilayah Kertanegara Kidul dan juga Sungai Kedung Ula yang jaraknya lumayan jauh.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
1: Tahu dari mana? So tau banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kok tidak pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
7: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
6: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Siapa dari Anda yang ketika bepergian ini menggunakan kereta api ya, khususnya di wilayah 25 Purwokerto? Nah, PT Kereta Api 25 Purwokerto kembali menghadirkan penyesuaian dan update tarif khusus bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api secara lebih hemat. Kebijakan tarif khusus terbaru ini resmi diberlakukan mulai tanggal 12 Oktober 2026. Melalui program tarif khusus ini, calon penumpang berkesempatan mendapatkan harga tiket jauh lebih terjangkau untuk kelas eksekutif maupun ekonomi pada rute-rute tertentu di wilayah 25 Purwokerto. Dan untuk mendapatkan fasilitas tarif khusus ini, terdapat beberapa syarat dan ketentuan penting yang wajib diketahui oleh calon penumpang. Yang pertama adalah waktu pembelian tiket atau sistem go-show. Jadi tiket dengan tarif khusus ini hanya dipesan mulai 2 jam sebelum keberangkatan kereta api yang bersangkutan selama alokasi tempat duduk masih tersedia. Kemudian pemesanan tiket tarif khusus ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi KAI, diantaranya melalui aplikasi akses by KAI, kemudian loket resmi di stasiun keberangkatan dan situs web resmi KAI.id. Adapun daftar harga tiket tarif khusus berdasarkan rute perjalanan, ini dari rute stasiun Purwokerto Cirebon ini Rp125.000, kemudian ekonomi Rp70.000, sampai dengan rute antar stasiun lintas 25 Purwokerto ini juga harganya lumayan ya. Untuk eksekutif ini di kisaran Rp165.000 hingga Rp175.000. Jadi masyarakat yang ingin memanfaatkan tiket ini atau tiket go show yang sering kita dengar, silakan bisa dicek secara berkala ketersediaan tempat duduk mendekati waktu jam keberangkatan kereta. Jadi ini bisa dipesan minus 2 jam ya, atau 2 jam sebelum keberangkatan kereta tersebut.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar setelah ini pukul 13 kami akan hadirkan rangkuman informasi maupun berita yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya yang dikemas dalam Warta Siang produksi tim pemberitaan RRI Purwakarta. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
3: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar, pembahasan mengenai perbaikan MBG di Banyumas demi pemenuhan gizi belajar. Kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Arya Setia. Berita yang pertama, evaluasi menu dinilai menjadi salah satu kunci dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG mampu memenuhi kebutuhan gizi pelajar. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
1: Evaluasi menu menjadi salah satu kunci untuk memastikan program makanan bergizi gratis atau MBG memenuhi kebutuhan gizi pelajar di Kabupaten Banyumas. Penata Layanan Operasional Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, Rani Sekar Pratiwi mengatakan, kebutuhan gizi setiap pelajar berbeda tergantung usia dan kondisi masing-masing. Karena itu, menu MBG perlu disesuaikan dengan angka kecukupan gizi atau AKG yang meliputi energi, protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Menurut Rani, ketepatan nilai gizi menjadi dasar dalam menentukan porsi makanan sesuai usia dan kondisi penerima manfaat.
2: Tentu yang harus dilihat itu adalah jumlah energinya, ya, berapa energi yang dihasilkan dalam satu ompreng makanan itu, jumlah proteinnya, karbohidratnya, lemak, serat, ya, vitamin mineral yang terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes.
1: Evaluasi menu dilakukan dengan melibatkan tenaga gizi dari puskesmas terhadap makanan yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Untuk peran ahli gizi, kami dibantu oleh ahli gizi puskesmas dalam melakukan pemantauan nilai gizi menu yang ada di dapur SPPG. Tentu yang harus dipantau itu dari awal sebenarnya. Bagaimana nilai gizi itu bisa terpenuhi, yang harus dipantau adalah dari bahannya. Kami juga minta tugas gizi untuk memantau apakah bahan yang datang itu bahan yang benar, berkualitas dan baik, itu tidak rusak, dan dimasak dengan suhu yang benar, maka itu akan menghasilkan nilai gizi yang sesuai.
1: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas berharap evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Selain kandungan gizi dan porsi, kualitas bahan makanan serta proses pengolahan juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan harian pelajar, tetapi juga mendukung kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Masyarakat berharap adanya evaluasi dan perbaikan pada program makan bergizi gratis MBG agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan. Berikut pendapat sejumlah warga.
3: Oke, menurut saya evaluasi terkait pelaksanaan program MBG akhir-akhir ini cukup bagus, ya. Kenapa? Karena dengan ditemukannya beberapa case yang memang mengharuskan pemerintah dalam hal ini BGN, ya, melakukan evaluasi mulai dari menunya, mungkin standar operasionalnya, sehingga akhirnya dari proses maupun outputnya bisa menghasilkan produk makanan yang memang sesuai dengan visi Pak Presiden, gitu, ya, agar bisa meningkatkan gizi anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi menurut saya bagus evaluasi yang dilakukan. Semoga ke depan program MBG jauh lebih baik. Terima kasih.
4: Yang pertama, kalau program perbaikan itu bagus lah, ya. Namanya perbaikan sih, ya, Mbak. Tapi kalau endingnya nanti seperti yang kemarin-kemarin, berarti tidak bagus. Artinya malah membuat target itu semakin sulit. Loh, sekarang aja yang namanya bahan pokok, ya, kebutuhan melonjak. Karena apa? Salah satunya, ya, seperti itu. MBG itu setiap harinya pasti membutuhkan yang namanya bahan pokok dari petani.
0: Program makan bergizi gratis MBG di Banyumas masih terus berjalan dengan melakukan pembenahan dan evaluasi di berbagai aspek. Berikut wawancara Yono Radi dengan koordinator SPPG wilayah Kabupaten Banyumas, Luki Ayu Parawatiningsih. Yanuar.
5: Baik pendengar, saat ini kita akan membahas mengenai perbaikan MBG di Banyumas demi pembenuhan gizi pelajar. Dan saat ini saya telah bersama dengan koordinator SPPG wilayah Kabupaten Banyumas, ada Kak Luki Ayu Parwatiningsih. Baik Kak Lucky, langsung saja. Seperti apa perkembangan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banyumas sejauh ini, Kak?
6: Oke. Jadi untuk saat ini sampai bulan Oktober 2026 di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas itu sudah ada SPPG-nya semua di masing-masing kecamatan. Dan untuk per hari ini jumlah SPPG operasional itu ada 218 yang sudah memberikan kepada sekitar 450 ribu penerima manfaat yang ada di Banyumas.
5: Oke. Lalu ada aspek yang menjadi perhatian utama tidak dalam penyelenggaraan MBG di Banyumas ini?
6: Kalau untuk saat ini kita sedang berfokus kepada perbaikan. Jadi kita sudah memasuki masa kedua, tahun kedua Badan Gizi Nasional. Kita ada evaluasi mulai dari tata kelola, itu ada pemenuhan dari SDM, terus dari menu juga, dan juga dari pelaporan. Dan bahkan sekarang juga ada transparansi publik di mana dari masyarakat itu bisa melihat menu apa yang di masak atau diproduksi oleh MBG setiap hari dan didistribusi ke sekolah mana, pada pukul berapa, itu semuanya bisa diakses.
5: Aksesnya lewat mana itu, Kak?
6: Ada websitenya namanya Radar MBG. Itu bisa diakses oleh siapapun tanpa menggunakan akun. Jadi nanti misalkan di Radar MBG kita mau search sekolah, misalkan SD Negeri 1 gitu. Nanti dia bisa tahu dari mana dia mendapat MBG, menunya apa, terus angka kecukupan gizinya berapa. Itu bisa kelihatan semua dari situ.
5: Oke, baik Kak. Lalu seperti apa sebenarnya proses SPPG ini dalam memastikan agar bahan makanan yang diproses ini bisa memiliki kualitas yang bisa dikonsumsi oleh para siswa, Kak?
6: Oke, jadi kita sebelum MBG itu keluar ke sekolah, kita melalui beberapa proses ya, mulai dari penerimaan bahan baku, terus habis itu ada persiapan di mana dipotong-potong, diracik-racik, terus produksi, pemorsian, distribusi, dan juga nanti ada pencucian. Nah, di situ kita harus memastikan bahwa sebelumnya itu dari satu SPPG itu ada 3 orang yang menjadi staf utama. Kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Dimana 3 ini akan merencanakan menu. Lebih kepada PLO gizinya akan merencanakan menu yang sesuai dengan standar yang sudah dibutuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena ada yang kelas kecil, ada yang kelas besar. Dari situ kita semua akan mengawasi. Bahkan sekarang jam kerja kita itu mulai dari jam 2 malam sampai jam 8 pagi di mana proses produksi itu dimulai. Jadi di situ kita mengawasi betul bagaimana proses makanan itu dibuat.
5: Untuk pelaksanaannya sejauh ini ada kendala tidak, Kak?
6: Kalau kendala pasti ada, apalagi kita kan berhubungan dengan penerima manfaat secara langsung. Di mana mereka itu tidak terbiasa memakan sayur. Ini yang mungkin menjadi kendala dari dulu ya, sejak awal tahun 2025 juga, karena anak kecil itu mudah bosan. Jadi kita harus menyesuaikan, mengikuti, intinya kita harus kreatif gimana caranya membuat variasi menu agar food waste-nya itu tidak terlalu banyak.
5: Ya, Kak Lucky, bagaimana upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG khususnya di Kabupaten Banyumas ini?
6: Nah, sejauh ini kita dari tata kelola ya, kalau sekarang kan yang sedang di laksanakan tentang tata kelola dulu. Kalau tata kelola itu kami melakukan, bahkan ada Satgas MBG Kabupaten Banyumas, itu kami bersama-sama rapat koordinasi, nantinya akan ada dilaksanakan sidak. Jadi dari Badan Gizi Nasional pun sudah memperbolehkan dari Satgas Kabupaten itu melakukan sidak ke dapur dan memberikan evaluasi secara langsung. Yang tadinya mungkin tidak diperkenankan karena mungkin ada eksklusivitas, sekarang itu sudah terbuka. Lalu setelah itu juga dari Badan Gizi Nasional memperbolehkan dari Satgas Pemda ya, terutama ya, memberikan masukan misalkan IPAL-nya tidak sesuai standar atau mencemari warga. Terus habis itu tentang keluhan tentang menu itu kita bisa langsung mengadu kepada hotline BGN setiap harinya dan akan ditindaklanjuti. Jadi semuanya itu sedang dalam proses pembenahan pelan-pelan tapi secara menyeluruh.
5: Ya, Kak Lucky, sejauh ini bagaimana perbaikan-perbaikan dan pembenahan yang dilakukan ini memiliki dampak yang positif kepada penerima manfaat, Kak?
6: Oke, mungkin kita bahas dari segi yang barang yang bisa dilihat sampai ke penerima manfaat, yaitu ompreng food tray-nya itu sekarang sudah ada labelnya, di mana itu manfaatnya adalah mereka jadi lebih tahu kapan sih batas aman konsumsi ini. Jadi di situ ada batas aman konsumsi sebelum jam berapa, terus kandungan gizinya apa aja dan menunya apa. Itu berarti mereka itu memiliki jaminan bahwa oh ini ternyata aman dikonsumsi sebelum jam, misalkan jam 12 sebelum istirahat. Selain itu kita juga terus meningkatkan kualitas dari menu yang kita produksi. Artinya kita banyak konsultasi dengan mungkin ahli gizi puskesmas atau bahkan dengan dinas kesehatan untuk mereview bagaimana sih menu yang kita buat, apakah ini sudah cocok atau sesuai, seperti itu.
5: Okay. Lalu mungkin ada harapan kedepannya Kak Luki untuk pelaksanaan program MBG khususnya di Kabupaten Banyumas?
6: Oke, ya harapannya semua masyarakat di Kabupaten Banyumas ini terus mendukung program MBG karena kami juga terus melakukan evaluasi apabila ada saran dan masukan itu bisa disampaikan ke BGN langsung ada di hotline BGN ataupun kepada kami di Instagram Badan Gizi BGN _ Banyumas dan kami harap terus mendukung kami dengan memberi masukan yang membangun supaya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada hari ini.
5: Baik, terima kasih Kak Luki selaku Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Banyumas untuk wawancaranya bersama dengan RRI.
0: Okay. Pendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya, kekeringan di wilayah Banyumas meluas ke 85 desa atau kelurahan dan untuk membantu masyarakat, BBBD Kabupaten Banyumas hingga saat ini terus melakukan dropping air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Selengkapnya kita simak laporan Faisal Raihan.

0: Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD Banyumas terus melakukan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Hingga saat ini, BPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih melalui 1.314 ritase pengiriman.
1: Dan untuk sementara yang sudah masuk ke kita, untuk desa sudah sampai 85 desa. Itu yang sudah masuk kita dropping. Dan ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kasih cepat. Terus kecamatannya kita sudah sampai di angka 22 kecamatan. Jadi sudah hampir menyeluruh ini di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada. Dari pagi sampai pagi lagi. Jadi tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih.
0: Terkini pada Jumat 9 Oktober 2026, BPBD Banyumas mengirimkan 2 tangki bantuan air bersih kepada warga Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat setempat. Lintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak.
2: Jadi ini sudah rutin setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
0: Adapun berdasarkan prediksi BMKG, pergantian dari kemarau ke musim penghujan untuk wilayah Banyumas mundur sekitar 2 hingga 3 dasarian atau antara 20 sampai 30 hari. Karena itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar sholat istisqo sebagai upaya spiritual memohon agar segera turun hujan sebab kemarau yang melanda sekitar 5 bulan mengakibatkan sumber mata air kering sehingga masyarakat kekurangan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara sejak 5 bulan terakhir telah membuat bencana kekeringan di 60 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagai upaya agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar salat istisqo di lapangan tembak Leda Mahalani, Desa Kebutu Jurang, Kecamatan Pagedongan. Kegiatan ini merupakan upaya spiritual masyarakat dengan memohon kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan. Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali memimpin sholat istisqo dan memberikan khutbah. Wakil Bupati Wahid Jumali mengatakan sholat istisqo merupakan ikhtiar pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi kekeringan. Dalam kegiatan itu dipanjatkan doa supaya hujan segera turun dan kekeringan segera berhenti. Wakil Bupati berharap hujan segera turun secara merata di wilayah Kabupaten Banjarnegara sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
5: Dan tidak kalah penting tadi kita sholat istisqo yang segera hari ini merupakan bagian dari ikhtiar menyeluruh kami Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah dengan seluruh elemen masyarakatnya, relawan-relawan sebenarnya dari tokoh masyarakat, bahkan kementerian agama, sektor-sektor terkait semua bergerak bersama terkait dengan menanggulangi kekeringan di Kabupaten Banjarnegara. Dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu yang Maha memberi rezeki, yang Maha menurunkan hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun.
4: Sementara itu, warga Kebutu Jurang Noto Waluyo mengatakan di wilayahnya sudah mengalami kekeringan selama 5 bulan lebih. Sehingga masyarakat memohon keberkahan agar hujan segera turun sehingga kebutuhan air bersih warga dapat kembali tercukupi, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk peternakan dan pertanian. Menurutnya selama ini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD maupun pihak lain untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari.
6: Sholat istiqo pada di lapangan ini tujuannya itu minta keberkahan air hujan supaya cepat turun, supaya manusia bisa minum, terus hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bisa subur. Tujuannya itu masyarakat sini, Kebutu Jurang khususnya dan warga Banjarnegara umumnya. Enggak hujan itu udah 5 bulan, air bersih itu sulit sekali kalau di sini, kalau enggak ada bantuan dari pemerintah itu sulit sekali.
4: dengan digelarnya sholat istisqo yang diikuti oleh relawan BPBD, TNI, Polri, instansi terkait serta masyarakat Pagedongan diharapkan hujan akan segera

0: turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan bencana kekeringan segera berakhir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, UMNU Kebumen memperkuat jejaring akademik internasional melalui kunjungan internasional dan kegiatan visiting lecture bersama dosen dari Islamic University of Maldives. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
2: Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen atau UMNU memperkuat jejaring akademik internasional melalui kunjungan akademik dan kegiatan visiting lecture bersama dosen dari Islamic University of Maldives. Kegiatan yang berlangsung di ruang Aswaja Center UMNU Kebumen menjadi bagian dari upaya kampus meningkatkan kualitas akademik, memperluas wawasan mahasiswa dan dosen, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di tingkat internasional. Rektor UMNU Kebumen, Dr. Haji Imam Satibi, MPDI, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi UMNU Kebumen dalam mengembangkan program internasionalisasi kampus.
3: Ini saya kedatangan tamu dari Universitas Islam Maldives dan agendanya adalah visiting lecture yaitu perkuliahan bersama dosen dari Maldives dan ini tentunya adalah bagian dari kegiatan internasional UMNU Kebumen dalam rangka melakukan pengembangan quality akademik wawasan dan juga skill bahasa.
2: Sementara itu, Vice Counselor Islamic University of Maldives atau Rektor, Dr. Mahamud Saugi, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan UMNU Kebumen.
4: Our delegation last night. It was a beautiful and memorable evening. And we truly appreciate the warm atmosphere, kindness and generosity.
2: Kerjasama tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi berbagai program internasional yang memberikan manfaat bagi dosen, mahasiswa, dan pengembangan kelembagaan kedua perguruan tinggi. Tia Anggraini melaporkan.
1: Produksi bandeng presto di Desa Keracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas membutuhkan waktu hingga 11 jam sebelum siap dipasarkan. Lamanya proses pemasakan ini diperlukan agar duri bandeng menjadi lunak. Selengkapnya dilaporkan Fatimah Sulsyahro.
5: Produksi bandeng presto di Desa Keracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas telah berjalan sejak 2019. Selain bandeng presto, usaha ini juga memproduksi ikan tongkol dan kembung presto. Untuk menghasilkan bandeng presto, proses pemasakan membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 11 jam. Sementara tongkol dimasak sekitar 7 jam dan kembung sekitar 6 hingga 7 jam. Pelaku usaha UMKM bandeng, Mei Listiani, mengatakan bahan baku diperoleh dengan membeli langsung dari Cilacap. Ikan yang digunakan dipilih dalam kondisi baik, sementara bahan baku yang sudah hampir rusak tidak digunakan.
6: Ya, kita tetap memakai bahan baku yang super ya, bukan yang, kan ada bandeng yang kadang-kadang sudah hampir rusak kayak gitu, itu saya nggak pakai. Tongkol juga kan kadang ada yang gatel, kalau yang gatel aku buang. Kan ketahuannya itu kalau udah dimasak, dipotong baru kelihatan kalau ini tuh gatel kayak gitu. Pasti saya tidak pasarkan, dibuang.
5: Proses produksi dilakukan pada malam hari setelah Isya hingga sekitar pukul 11 malam. Sementara pengemasan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 9. Dalam produksinya, jumlah yang disebutkan sekitar 30 kg bandeng, 60 kg tongkol, dan 80 kg kembung. Produksi juga tidak selalu dilakukan setiap hari dengan jumlah yang sama. Hasil produksi sebagian besar dipasarkan melalui pasar. Bandeng dipasarkan di satu komplek pasar, sedangkan tongkol dan kembung juga disalurkan ke pasar lain termasuk Bumiayu, melalui pelanggan yang mengambil produk untuk dijual kembali. Sebagian produk juga masuk dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan pengiriman ke Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, dan sebelumnya Majenang. Dalam proses pemasakan yang berlangsung berjam-jam, penggunaan gas menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Jika gas mati, proses pemasakan harus dilanjutkan lebih lama agar bandeng tetap matang dan durinya lunak.
6: Biasanya yang penting gas, kalau gasnya sampai mati, itu masaknya dari awal lagi biasanya. Kalau kelamaan, biasanya masak lebih lama lagi biar durinya lunak. Ibaratnya kayak masak dari nol lagi lah.
5: Karena itu, proses pemasakan perlu terus dipantau, terutama saat proses presto berlangsung dalam waktu lama. Jika gas mati selama 1 hingga 2 jam, pemasakan harus dilanjutkan lebih lama meskipun ikan sebelumnya sudah dimasak beberapa jam. Fatimatu Zahro melaporkan.
1: Pendengar, rutinitas nge-gym mulai menjadi pilihan sejumlah anak muda untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain membantu meningkatkan kondisi fisik, olahraga ini juga dirasakan dapat menambah rasa percaya diri. Selengkapnya dilaporkan Rifda Sari Devi.
7: Rutinitas nge-gym mulai menjadi pilihan sejumlah anak muda untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain membantu meningkatkan kondisi fisik, olahraga ini juga dirasakan dapat menambah rasa percaya diri. Salah satu mahasiswa, Rahmat Alfianto yang akrab dipanggil Alfi, mengatakan tujuan utamanya nge-gym adalah menjaga kesehatan tubuh. Menurutnya, penampilan menjadi manfaat tambahan dari aktivitas tersebut.
8: Untuk gym ini sendiri memang aku lebih fokus ke arah kesehatan ya, kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh. Kalau misalkan badan bagus dan lain-lain, menurut aku itu poin plus aja, tapi bukan jadi main fokus aku dalam nge-gym ini.
7: Alfi mengaku kondisi fisiknya mulai membaik setelah rutin melakukan gym. Ia kini merasa tidak mudah lelah saat berjalan dibandingkan sebelum rutin berolahraga. Pengalaman serupa dirasakan M. Aska Algifari Hakim yang mulai nge-gym setelah berat badannya mencapai sekitar 125 hingga 130 kg. Saat itu, ia mengaku sering lelah dan mengantuk. Setelah rutin berolahraga, Aska merasakan penurunan berat badan dan tubuhnya yang lebih segar. Perubahan tersebut juga membuat dirinya merasa lebih percaya diri.
9: Awalnya saya dulu berat badan saya sekitar 125 sampai 130 kilo. Dan mulai dari situ saya juga sering merasa gampang lelah dan sering ngantuk. Nah, mulai dari situ saya melakukan gym rutin setiap hari.
7: Sementara itu, Sabita Aura Yubiharto menjadikan gym sebagai salah satu cara menjaga kesehatan. Ia mengatakan tubuhnya terasa lebih segar dan aktivitasnya lebih produktif setelah berolahraga. Sabita saat ini melakukan gym sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Meski perubahan fisiknya belum langsung terlihat, ia tetap merasakan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengalaman Alfi, Aska, dan Sabita menunjukkan bahwa alasan anak muda melakukan gym tidak hanya berkaitan dengan penampilan. Olahraga ini juga menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran dan merasakan perubahan pada kondisi fisik. Rifda Sari Dewi melaporkan.
1: Kegiatan bersepeda bersama menjadi sarana silaturahmi bagi anggota komunitas Goes Menara Pandang atau GMP Purwokerto. Kebiasaan berkumpul membuat komunitas tersebut berkembang menjadi paguyuban yang mempererat hubungan antar anggota. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala.
10: Komunitas Goes Menara Pandang atau GMP Purwokerto rutin menggelar kegiatan bersepeda setiap Sabtu pagi. Road caption Komunitas Goes Menara Pandang Suryanto mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana anggota untuk silaturahmi. Suryanto menjelaskan, komunitas Goes Menara Pandang terbentuk 3 tahun lalu. Komunitas ini berawal dari kebiasaan sejumlah orang bersepeda bersama dan berkumpul di kawasan Menara Pandang Purwokerto, hingga akhirnya rutin menggelar Goes setiap Sabtu pagi.
11: Halo, ini mulai sekitar 3 tahunan. Awal-awalnya kan pada Goes bareng-bareng ketemu di sini. Lama-lama menentuk grup, dikasih nama Goes Menara Pandang. Nah, kemudian ini setiap Sabtu pagi ada quest bareng untuk rutenya sekitar pinggiran kota Purwokerto, ya kurang lebih sekitar 20 kiloan lah. Untuk kebanyakan pesertanya ini orang-orang tua, udah pada pensiunan.
10: Suryanto menambahkan, sebagian besar anggota merupakan warga lanjut usia dan memasuki masa pensiun. Selain bersepeda, anggota juga saling menghadiri hajatan, menjenguk anggota yang sakit dan takziah ketika ada keluarga anggota yang meninggal dunia. Sementara itu, pengurus komunitas Goes Menara Pandang Agus mengatakan, anggota sering berkumpul dan berbincang setelah kegiatan Goes. Kebiasaan tersebut membuat anggota semakin dekat hingga membentuk paguyuban.
12: Kebetulan kan sering pada nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol, gedah berusaha istilahnya. Kalau akhirnya pada kenal, sering kenal, akhirnya pinginnya setiap harinya ngumpul gitu loh. Akhirnya ya terbentuklah kayak semacam paguyuban sebetulnya. Enggak cuma Goes, tapi setiap kadang-kadang juga kalau pas kumpul di tempatnya siapa ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi kayak keluarga.
10: Agus mengatakan, Anggota tidak hanya berkumpul saat goes, tetapi juga sesekali bertemu di tempat anggota untuk berbincang. Kegiatan tersebut membentuk hubungan antara anggota semakin dekat hingga seperti keluarga. Selain goes setiap Sabtu pagi, komunitas juga mengadakan kegiatan keluar kota sekitar 1 hingga 2 bulan sekali. Sejumlah daerah yang pernah mereka datangi antara lain Yogyakarta dan Pangandaran. Seftia Mala melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses website resmi kami www.rri.co.id atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, halo, hai. Apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-10 di bulan 10. Waduh, ini tanggal cantik ya. Secantik siapa yo? Ya, secantik para wanita Indonesia ya. Ngomong secantik istriku nanti pada ribut ya. Ya iyalah, istrinya dewek gitu ya. Oke, yang pasti senang sekali di kesempatan siang hari ini saya bisa kembali hadir menjumpai Anda di Pro Dangdut. Sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda request, yang bisa Anda bergabung, bagi-bagi salam, bagi-bagi kebahagiaan, bagi-bagi duit, boleh ya. Oke, dan siang hari ini saya punya satu topik bahasan menarik ya. Ini terkait dengan gagasan atau wacana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyampaikan bahwa kebijakan tidak naik kelas akan kembali diberlakukan sebagai salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan mesti munggah ya. Bocah sekolah kayak mesti munggah, orangnya sing ora munggah. Orang kayak zamannya nyongbian kan sing misalnya kira-kira nilainya mandan gue ora munggah. Nah, kebijakan itu akan diberlakukan kembali, rencananya begitu. Kira-kira Anda sebagai orang tua yang punya putra-putri di sekolah atau yang punya cucu di sekolah, kira-kira setuju enggak dengan kewacana atau gagasan ini bahwa kebijakan tidak naik kelas akan diberlakukan kembali? Silakan ya, sembari request lagu dangdut favorit Anda di 632336 atau via call WA 0811-2540911. Saya angkat dulu, ada Ibu Ida. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Wey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bu Ida.
2: Juara satu.
1: Juara satu ya, selamat. Oke, apa kabar Bu Ida? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh ya, syukurlah. Alhamdulillah sehat juga. Dalam?
2: Tadi malam aku gak masuk ya, tapi aku monitor.
1: Oh iya. Tadi malam. Oh tadi malam. Oh iya, betul. Tadi malam sama Faik. Ya. Oke, Bu Ida setuju gak misalnya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan kembali? Jadi nek misalnya nilainya ora pik ya, ora munggah kelas saya gue, kira-kira gimana?
2: Setuju, kembali ke zamannya aku SD dulu ya.
1: Iya.
2: Dulu kalau terima rapot itu pada tanyanya, anak bangnya ora, anak
1: bangnya ora. Iya benar-benar.
2: Nilai di bawah 6 dulu itu merah, jadi ada
1: bangnya. Iya. Terus munggah pora gitu ya.
2: Munggah pora. Lah, terus semakin kesini kalau terima rapot pertanyaannya hari ini berapa gitu kan?
1: Iya betul. Ya. Iya.
2: Kurikulum berapa? 23 berapa? Tidak ada ranking lagi. Gitu.
1: Iya betul. Terus pokoknya munggah kabeh, orang asing orang munggah.
2: Iya betul.
1: Oh iya. Setuju nggih, siap. Ya.
2: Nilainya bagus-bagus lah. Kayak mahasiswa dulu kan yang komplot itu paling berapa. Sekarang hampir komplot gitu kan.
1: Iya, jadi kayaknya orang bangga apa ya. Maksudnya orang ngerasa kurang.
2: Orang sip.
1: Iya, orang gitu sip. Ya. Oke, nggih. Matur nuwun komentarnya. Baik, request lagu apa nih Bu Ida?
2: Oh iya. Nggak, nilainya tadi nggak ada nilai katrol.
1: Oh iya, benar-benar, betul-betul.
2: Ya kalau boleh, aku request lagu Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta, oke, boleh.
2: Oke, iya, terima kasih.
1: Ada ini. Ada, insya Allah ada, Nindilala ada.
2: Salam ya.
1: Oke, monggo, ya. Silakan.
2: Ya, sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Terus buat Kang Dasrun, Kang Radun, Kang Herdi, Pak Dalang Suwati, Pak Rusdianto, Mr. Genjot, Mr. Balo, Pak Parmin, Pak Tunong, Bumbang Asmara, terus Herman, Pak Hendro, terus ibu-ibunya Bu Moninga, Bu Menija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Lina, Mama Ade, Mama Cantika. Mama Cantika masuk nih, ada Mas Arya. Iya, aku dikasih itu loh. Mas Arya, Mama Cantika punya pete banyak banget tuh.
1: Apa iya?
2: Makanya masih iya.
1: Oh, apa kabar-kabar?
2: Mm-mm. Mama masuk minta aja ya. Terus salamnya lanjut Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, Mama Indes semoga cepat sembuh kembali.
1: Oke. Okay.
2: Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Mines, Ibu Hartoyo, Pak Hersoyo ya.
1: Hersoyo.
2: Hersoyo ya. Ya. Terus Mama Siva, Ibu Ida di Mangjaya, Ibu Sarmila sama Mama Reni di Cilacap. Udah apa ya? Terima kasih. Yeah. Sakit nong. Udah Pak Marmin, udah Pak Gudri, Pak Saka.
1: Oke. Okay.
2: Udah banyak banget.
1: Iya.
2: Siap.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bu Ida di belakangnya, ada siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Mas Arya dipanggil.
1: Iya, betul sekali. Dengan
3: hah? Gendong setuju banget sama Mas.
1: Setuju banget sing masalah orang munggah gue di terapna maning.
3: Men pada mikir iki lho pinter kan enggak Wong tua nggak nak orang rengenya pira, sendiri kan orang anak.
1: Iya. Oh iya benar.
3: Sebenarnya zaman dulu main kalian nyong main. Nanti tidur sama Sarya.
1: Tahu ramu nggak?
3: Ya. Yeah. Jadi guru memprogram waktu sebelum tahun gue pendidikan nyong di situ program nak terung tahun nang SD munggah kan orang gue munggah sih. Gue setuju banget bukan malah nyong ya. Jadi murid kesayangan guru.
1: Jadi ya, murid kesayangan ya. Guru ya.
3: Kalau nggak ngalami dapat nung jujur-jujur kan masalah.
1: Ya ora apa-apa, ya ora apa-apa kadarno. Berarti jadi, memang kan lulus dengan hasil yang memuaskan karena dijamin iya. Nilainya bagus.
3: Oke, anak-anak sing ambil dulu gabung mau mati ya.
1: Mangga. Apa gie?
3: Umar lagi putus, ngapa-ngapa nih?
1: Oh. Oke, yes.
3: Anu gue. Banyong.
1: Setuju banget ya.
3: Jadi di pembuatannya kan kurang didik bener-bener kayak gue gitu.
1: Ya bener-bener. Ada
3: ritualan, ada alat
1: airnya, jadi izin ngejamannya kayak izin orang munggah izin. Jadi izin naunnya bener-bener.
3: Cara gue itu induk tapi putah kayak gue loh.
1: Iya, iya.
3: Salam aja ngebawa mati lah gue ini. Jadi gue oleh rak.
1: Apa sih?
3: Penjara cinta, cinta mutiara.
1: Oh lo lo lo lo lo. Cus temen, penjara cinta ya cecel muka ya, muka-muka anak, melepuk. Ya. Eh, saya gue.
3: Salam-salam buat.
1: Ya.
3: Buat Arsoyo. Lepong nama mama penjara ya.
1: Lepong nama ring, dek.
3: Paling tonku.
1: Halo. Urung mong. Yang menang baik. Halo.
3: Halo. Tuh Bapak. Lepu.
4: Ya, selamat sore ya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mama Wati sehat.
4: Alhamdulillah.
3: Ora kemien takon iku ya.
1: Nang
3: ngeduk bae to.
1: Kepriwe?
3: Tahu kelas tahu munggah kelas ora kemien nang kan kelas SD.
1: Iya tahu ora munggah apa ora ge Mama Wati.
4: Nyomong
1: gak
4: terus.
3: Berarti pintar gue.
1: Berarti pintar.
3: Gue gak ditakut dari saya gak dari itu mau gak apa orang.
1: Iya iya ini gak takut kena. Karena
3: kan mau gak pake diri. Harus pake diri juga ya.
1: Iya oke.
3: Salam gue salam Bapak Teh gue nonton terus mah.
1: Iya.
4: Mas Arya.
1: Gye. Aku
4: jaluk lah boleh.
1: Apa sih jajan kok cukup orang waktu nek.
4: Satu hati sampai mati.
1: Oh, satu hati sampai mati. Oke.
3: Okay. Mas Herdi karo kue dari sah.
1: Ya, siap.
4: Salam ya.
1: Nggih. Mangga.

0: Radun, Katron, Pak Katim.
1: Nah, enggak.
0: Terus Gosing, enggak penting nyong kiye Mas Tumbang.
1: Oke. Okay.
0: Mas Herman, Mak Indes, Sukirno, Mas Anto. Terus saya itu siapa ya Mas Arya?
1: Ndik. Ya. Oke, Mr. Gejot.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Oke, siap. Oke, matur nuwun. Loh. Oh alah, pada setuju berarti ya. Nikis beberapa komentar. Jarene setuju. Jadi pada belajar sing bener-bener belajar ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut.
1: Dut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali.
3: Apa kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat. Mang Herdi bagaimana sehat?
3: Mengenai apa tadi Mas?
1: Itu kebijakan tidak naik kelas akan diberlakukan kembali.
3: Kalau untuk di SD setuju saya mah ya.
1: Berarti SMP orang setuju?
3: SMP setuju ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau untuk SLTA kayaknya gimana ya, nggak setuju lah.
1: Oh nggak setuju, kenapa? Nggak.
3: Andaikan sekolahnya di swasta kan biaya udah keluar banyak.
1: Oh begitu. Ya. Mm-hmm.
3: Nah kalau untuk di SD, SMP oke lah, aku setuju. Tapi untuk SLTA, SMA seperti itu kurang setuju. Soalnya apa? Yang di swasta itu kan modal lebih banyak itu biaya dari orang tua itu.
1: Jadi kalau gitu.
3: Tidak naik itu rugi. Apalagi yang dikatakan tidak lulus.
1: Oh begitu. Betul. Jadi tidak setuju ya?
3: Tidak setuju kalau yang di SLTA itu.
1: Oke, siap. Baik.
3: Jadi, SD, SMP boleh-boleh saja lah.
1: Oke, okay, kalau SD
3: kan masih gede biaya keluar gitu. Ya kurang tahu sekarang gitu ya. Apalagi yang dikatakan tidak lulus itu rugi banget benar.
1: Iya, betul. Oke, okay, siap.
3: Kumanas Mara, makasih ya. Mawati. Ini ada yang di belakang.
1: Wah, ini dia.
3: Ini calon istriku.
1: Es, amin ya robbal alamin. Halo.
4: Halo juga Mas Arya Setia.
1: Alhamdulillah, bagaimana kabar Madarisa?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, iya sehat banget lah. Pemenang anu lagi mojok karo iya yang tercinta, ya sehat banget. Oh ya mojok nang RRI ya. Ya ora apa-apa, terus krungu. Hah?
4: Request lagunya Setangkai Bunga Padi.
1: Setangkai bunga padi. Coba nanti ya kalau bisa ya, kalau waktunya cukup ya.
4: Cukup ya.
1: Ya, insyaallah cecel mong kok. Siap.
4: Mama Indes. Mbak Wati.
1: Oke.
4: Bu Ida Putasti. Mama Rusti.
1: Terus?
4: Terus Mama Hanum. Mama Ade. Terus ini sama Mama sekolah.
1: Ya?
3: Ibu Ida, Ibu Ina, Ibu Yanti, Ibu Arsoyo,
1: ya.
3: Hakim, Gendong,
1: semuanya.
3: Mama Pai, Mama Luna, Pak Yusun ya, Neng Kesa, Stika DM,
1: yep.
3: Mbak Mines, terus buat Pak Manin, Pak Jamal, Pak Lalen, Mama Reni,
1: Iyo, siap.
3: Pokoknya buat semua.
1: Semuanya, oke.
4: Selamat malam minggu. Nanti Mama Sergi,
1: siap. Dalam.
3: Ada oke enggak nanti?
1: Ada.
3: Oke, siap lah.
1: Iya. Oke, nanti siap gabung. Ye, sami-sami. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung ya. Kita istirahat dulu sambil mendengarkan sebuah lagu. Ini lagunya asik banget, Bukit Berbunga. Keren banget lagunya ya. Dari Bekayu Nenyong Ge Fitri Karlina, Bukit Berbunga. Bukit yang indah. Spesial untuk Anda juga ya, yang selalu setia.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak? Umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada situ turnya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
4: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: RRI Digital.
2: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mayu dilanjut maning. Bahasan kebijakan tidak naik kelas akan diberlakukan kembali. Rencananya begitu, kira-kira Bapak Ibu semua pendengar Rika pada setuju apa ora? Ada Bu Muninga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Halo? Bu? Bumun? Duh, jeneng? Mandek? Oh, ada Mr. Genjot. Selamat siang.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut dan Pagelati.
1: Bagaimana kabar Mas Arif? Alhamdulillah, sehat. Pripun, Pak Genjot?
2: Sehat, alhamdulillah. Asih bisa genjot.
1: Asih bisa genjot berarti sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah. Nomor siji sehat.
1: Ada ya kudu gue.
2: Apa nomor loro minor.
1: Nah, sehat. Terus
2: niat
1: terus

0: sampai ke bawah yang SMA itu.
1: SMA kan nggak selalu negeri, kan ada yang swasta. Ya termasuk ya anak saya juga lulusan SMA swasta. Kalau diperlakukan naik gimana ya, biayanya lebih
0: banyak. Biayanya lebih banyak. Oh, begitu. Jadi setuju untuk SD SMP, tapi yang SMA tidak gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, siap.
1: Mungkin kalau enggak naik juga mungkin anak-anak SMA mungkin malu ya. Efeknya mungkin.
0: Iya, orang rampung-rampung mongko.
1: Alhamdulillah sudah anak saya sudah lulus, sudah enggak sekolah kami, tapi tetap mendukung
0: untuk itu. Oke, siap.
1: Nggih. Salam-salam ya, Mas ya.
0: Nggih, mangga.
1: Ya pertama kan kok sing pada masuk mesti ana Mang Edi karo Mang Darisa, Mama Ida, Bu Rusti, Bu Muning, Ma Indes, Ma Luna, Ma Cantika, Pak Tini.
0: Nggih.
1: Bu Sarmila. Kumbang Asmara, Pak Pamin.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dalang Suwati, Pak Raden, Pak Tasrun. Evan, terus Pak siapa ya?
0: Oke.
1: Terus KB Bayang lah.
0: Oh iya.
1: KB Bayang Mas.
0: Siap.
1: Ya, Mas Arya metukas saja semangat. Malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu semangat gitu. Apa mending cerah.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas tuh matur nuwun kan dadi nek. Matur nuwun Mister Genjar di belakang. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, lakone ge.
2: Aku tangan atau lagi aja noram lebih ketulung tulung.
0: Jaluk ditanting ya.
2: Jaluk anu lebih nomor si Jin dilala masih ngepengin nomor si.
0: Kepleset malu ya, ya, ya. Ya orang apa sih penting bisa melebuk ya.
2: Iya, kan banget yang luar biasa oleh usaha.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Jenbay bahasanya dilala. Posisi neta yang mana lagi, tong aku gajan perintah putu nek ya, yang itu paket nak.
0: Oh iya, iya, iya, iya, is bisa berarti ya.
2: Yang jujur pak, yang nyusahin perintah putu nek jujur.
0: Iya, ya orang apa-apa. Putusin yang, putu nang Brokerto ya anaknya Desi, ya jaje arep siap-siap jereng, maket nak.
2: Ya putusin ke sanding lah.
0: Oh putusin ke sanding ya, oh iya, iya. Ya gue Rika setuju poran kebijakan tidak naik kelas ini diberlakukan kembali. Zaman Rika mbien kon aembok berlaku sing ora nilai ora apik ora munggah kayak gitu.
2: Iya iya. Ya caranya komentare beda.
0: Oh, priwege. Priwe.
2: Ya ya sing jelas ya setuju. Soalnya ngerekap-rekap naik kelas pinter. Oh soalnya ya sing wis kena jadi sarjana baik kayaknya ngeri rasa lagi jumlah 2 juta seluruh Indonesia bel boleh pegawai lagi kangen lah
0: ya.
2: Mungkin boleh pegawai nung pegawai sing maksimal sing rezekine sing gaji gede gak ngalami nol. Jadi kayak-kayaknya ngene mengko kabeh bener-bener bertumpuk-tumpuk sih apa yang ngene aduh mengko ya wis kerepotan maning.
0: Ya benar.
2: Ya panjen wong sing jenenge wong usaha teh ya penting ya wong sekolah ya cara di jamane awal-awal Pak Harto kan jawabane ya minimal SMP SD ta ora ana gunane. Ya padahal sedurunge SMP kudu sekolah ya SD dhisik.
0: Iya,
2: tapi
0: iya.
2: Slotengen, beda wong, beda pikiran, beda aturan. Ayo gue.
0: Iya.
2: Kisi kape wong ora ngerti dia sifat anu wong bodoh kenyo ora di ngaku. Terus terang beyang lebih-lebih ngergesi anu suruh wujud kenyo.
0: Oh bis ya. Rika, iya.
2: Iya, kayak-kayaknya. Ya bagi sedulur-dulur liane sing mlebu nyung dhe pendapat ya papa sapa ora ya
0: siap
2: monggo kreso
0: ya semua orang
2: kan sekang anu si pusat sih ya
0: ya ya
2: antara yang sikapi ke beda karo sing padang debu disit ini yang kayak gue masak
0: siap nggih matur nuwun sekali
2: ini salam yang gue bumu ninga
0: nggih
2: Bu Yanti Ibu Ning loro-lorone Kang Katim Karo Mama Aida ke sini kawasan Lembah Serayu.
0: Nggih.
2: Ke sini kawasan Kutasari Damangun Jaya Mama Rusti.
0: Mm-hmm.
2: Ning Rum Suteja.
0: Oke.
2: Okay. Agi mumet jere iki apa nah. Semari apa urung
0: ya. Oh iya, gimang sane kok Jan.

0: Gaya
1: iya, Sumeng.
0: Udane darah parep luar biasa ora
1: tekan. Iya. Kene mundur mengko malah November kok pertengahan iya, November. Iya,
0: muka nggak resul dan gede dari geger dari bayi.
1: Menungsa nah kayak gue, menungsa nah kayak gue, anu can, rana sukure.
0: Kaya kaki cuma sih ngurung nak karo Bu Sarmila karo Bu Smia gue sini berture.
1: Iya ge, rung lebu ge.
0: Kaya suatira. Lagu melu bae.
1: Siap. Ge, siap. Pokoknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ada Bu Muninga. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mas Arya.
1: Nggih, betul sekali.
2: Tadi salah ngangkat, wah aku sudah diangkat, halo-halo malah kaget genjot.
1: Iya wis halo-halo dening ora krungu suarane.
2: Iya. Wis halo-halo ngurung lembu ya aja
1: kalau tekan. Nggih, mata-mata sih mlebu berarti ini pun mlebet. Sehat nggih, Bu Mun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ah, sehat. Nah,
2: yang
1: ngasih wengi. Alhamdulillah, nggih syukurlah sehat pokoknya. Nah, ini
2: sehat. Menikmati apa musik-musik
1: nah, itu. Betul.
2: Jadi seolah-olah tuh gairah hidup tuh lebih panjang
1: lagi. Mantap nggih. Setuju, itu setuju. Nah, kalau Bu Mun gimana, setuju apa enggak nih yang wacana kebijakan tidak naik kelas diberlakukan kembali?
2: Iya, begini Mas Arya.
1: Dulu
2: waktu masih apa namanya tentang ada yang naik dan ada yang tidak, itu kan ini dari pemerintah ada wacana mau semuanya naik. Kemudian untuk penilaian itu narasi seperti itu, kemudian dimintai apa pendapat, menurut pendapat warga seperti ini, tapi yang namanya pemerintah sudah mempunyai wacana, ya berusaha semaksimal mungkin pasti dilaksanakan saja, walaupun banyak yang tidak setuju.
1: Nah,
2: kemarin juga ini namanya Astacita untuk MBG, makan gratis itu kan, semuanya pada dimintailah pendapat seperti ini sebenarnya banyak, kalau ini seperti ini nyatanya dilaksanakan saja kan begitu.
1: Jadi,
2: namanya pemerintah kalau sudah mempunyai wacana berusaha semaksimal mungkin untuk bisa diteruskan.
1: Oh iya, betul. Ya,
2: kan? Saya kan memperhatikan dari dulu kan seperti itu. Hari dasarnya wong anu ido wis tetibakna masal dadi lat maning kan iku.
1: Jadi
2: setuju ya dilaksanakan. Tidak setuju
1: ya dilaksanakan.
2: Ya contohnya kemarin tentang zona-zona itu loh. Kan banyak yang zona ini nyatanya dilaksanakan.
1: Iya.
2: Tapi kan sih nyongkanya Pak Dasrun pada apa anu wong bodoh. Ya jenenge mau ngomong trok. Kemarin wong sing pada kawogan nganah duwe kuasa.
1: Nggih, siap, lengkap sekali. Ini pendapatnya luar biasa, Bu Mun.
2: Manut saja.
1: Manut saja. Nggih.
2: Mumpung
1: napa sih?
2: Kule lagi dodol jan enak jaluki tapi mbok ora nanam.
1: Napa sih? Napa jejel? Sing napa?
2: Payung hitam apa ya?
1: Oh, wonten.
2: Nggih.
1: Nggih, niku napa? Nggih, salam mangke, nggih. Amin ya rabbal alamin.
2: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung ini via WA. Saya akan bacakan ya, ini banyak juga. Ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mas Arya Setia. Selamat siang Gih. Salamnya buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat seseorang yang nanti malam mau ketemu. Waduh, selamat ya. Semoga itu menjadi pilihanmu untuk bahagia bersamanya. Aduh, cerot temen ge. Dari siapa nih? Dari 0856113 sekian-sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reni dari Cilacap mau gabung di Prodangdut. Salamnya buat semua yang sedang menyimak lagunya dari Pak Haji, judulnya Dasi dan Kincu. Oke, insya Allah nanti coba ya. Terus juga ada Pak Anto di Banyumas. Selamat siang Mas Arya, lama gak tugas ya? Enggak, setiap Sabtu saya dinas juga ya. Kirim salam buat semuanya. Kirim lagu buat Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Unggah, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang sudah purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di di Rembang, Mbak Darsiah. Darsia di Wlahar Wetan, Bu Tuti di Kalisalak, Bu Muningap, Kak Radun FM, Pak Sukirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun tidak nyenggol ya Mas Arya? Waduh, tadi lupa ya nyenggol apa enggak ya? Lagunya dari Roma Irama. Terima kasih, selamat siang Mas Arya. Semoga Redi tetap jaya di udara. Amin ya Robbal Alamin. Terus juga ada Ibu Tasiah sudah kirim voice note Niki Mangga.
3: Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam.
3: Aku gabung di acara
1: Mangga.
3: Prodangdut
1: adalah siap.
3: Aku request lagunya.
1: Napa Niki?
3: Ikut saja
1: Mas. Oh, ikut Arya. Saja. Nge, siap.
3: Salamnya untuk kru RRI Pro 1 untuk semuanya.
1: Oh, nggih, siap.
3: RRI Pro 1 Wokerto.
1: Nggih.
3: Matur nuwun.
1: Nggih. Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siapa nih, ada Bu Asminah ya. Terima kasih sudah bergabung juga, request lagunya Kabut Biru. Ongge cobi mangke nggih. Nek waktu ne cukup ya. Dan saya informasikan untuk azan asar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Rosado, channel informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini terkait dengan tema wacana seputar kebijakan tidak naik kelas yang akan diberlakukan kembali. Tadi menarik apa yang disampaikan Bu Mun ya, walaupun itu wacana, biasanya kalau sudah keluar itu pasti akan diterapkan, katanya begitu ya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi apapun itu pasti kebijakan itu dikeluarkan sudah dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang ya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi setuju atau tidak kebijakan tidak naik kelas diterapkan kembali, saya jawab setuju ya. Karena ini akan menantang siswa untuk lebih semangat belajar agar bisa naik kelas, intinya itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Setelah ini nanti ada Desi Natalia yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau misalnya ada lagu yang belum sempat saya putar atau ada suatu hal yang ternyata kurang berkenan ya di ruang dengar Anda, saya mohon maaf ya. Dan saya tutup dengan dua lagu yang tadi juga sudah di request. Semoga ini bisa mewakili Anda yang ternyata lagunya terlewat, tidak bisa saya putar ya di kesempatan kali ini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa semuanya saya putar ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Sore, menggantikan Arya Satya yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto Siang. Pendengar, sore ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Semarang di segmen Green Radio. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap setia bersama kami.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pendengar, kita segera bergabung bersama RRI Semarang. Kita akan segera ikuti siaran Beranda Asa Cita yang akan membahas satu tema, energi terbarukan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, saya Aldi dari Pro1 Semarang. Senang sekali ya menyapa semua pendengar yang sedang mendengarkan di Pro1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Karena sore hari ini pendengar Beranda Astacita ya tentang Green Radio ini disiarkan dari Semarang ya. Bagaimana ya kemarin kita warga Semarang ini udah mendapatkan cuaca yang menyejukkan ya. Hujan langsung deres, langsung ada yang tergenang juga nih sepertinya nih pendengar ya. Nah, ini kalau kita melihat dari lingkungan atau mungkin juga perkembangan kondisi yang ada, kita ini perlu ya sesuatu yang bernama terbarukan, alias sesuatu energi yang memang bisa berkali-kali digunakan supaya alam kita balance, tidak se-ekstrim ini perubahannya gitu pendengar ya. Nah, kita pengen coba lihat ya bagaimana untuk bisa mendorong inovasi dan terutama partisipasi masyarakat untuk bisa membangun energi yang terbarukan. Bersama dosen teknik lingkungan Universitas Sungai Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Pak Ahmad, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Ya, senang sekali bisa kembali berbincang nih seputar Green Radio ya, Pak. Ya. Mungkin di awal, siap. Menurut Pak Ahmad nih, yang juga sebagai dosen juga pengamat ya, melihat bagaimana kondisi lingkungan ini seperti apa nih, Pak? Kenapa kok memang sesuatu yang bernama terbarukan itu sangat dibutuhkan saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih, Mas Aldi. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita semenjak mengenal teknologi jauh-jauh sebelum masuk peradaban abad 20 gitu, kita memang masyarakat, kita sebagai manusia itu sudah menggunakan energi yang berasal dari fosil ya, pengendapan fosil, baik itu berasal dari tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu, dan juga ataupun hewan yang mati cukup lama ya gitu, yang dari tumbuhan itu lahirlah batu bara dari hewan-hewan yang mati berjuta tahun yang lalu, lahirlah minyak bumi. Nah, hari ini karena kita sudah hidup dalam bumi yang sama, tapi bumi telah dieksplorasi oleh semua manusia dan dieksploitasi juga oleh semua manusia. Hingga hari ini, masyarakat hari ini harus sadar bahwa energi yang berasal dari fosil itu sudah sudah tidak layak lagi ya, sudah tidak layak, sudah tipis sehingga untuk kita pakai terus menerus. Tidak layak artinya karena emisi atau hal-hal kotor, hal-hal

0: merusak dalam apa dalam produksinya, dalam ekstraksinya, menggalinya, mengambilnya dari dalam perut bumi, dan juga dalam hal apa dampak pemakaiannya. Nah, maka masyarakat dunia mau sepakat bahwa perlu ada terobosan yang menggunakan energi-energi yang bukan berasal dari fosil itu tadi, Mas Alfi.
1: Baik, jadi memang itu dulu ditemukan dari zaman-zaman dulu ya Pak ya, ketika memang resource masih banyak, revolusi industri berkembang. Jadi ini tandanya apa sih Pak, kok kita sekarang sudah dalam tahap apa ya, harus dan juga wajib gitu Pak?
0: Ya hari ini kayak gini, panasnya minta ampun. Ya kaitannya kayak gini Mas Alfi, bahwa energi fosil, baik batu bara maupun minyak bumi, itu kan dipakai bukan hanya, jangan sampai pandangan masyarakat awam, masyarakat yang ada di tapak atau akar rumput itu menganggap bahwa penggunaan energi fosil itu semata-mata hanya untuk mobilitas kita, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya untuk sepeda motor, untuk kendaraan umum, untuk roda empat, ya gitu. Bukan itu saja, industri yang melingkupi kita dalam kehidupan kita juga menggunakan energi fosil. Nah, energi-energi itu tanpa sadar itu telah pengambilan energi-energi fosil itu kan telah mempersempit ruang hidup kita. Mempersempit di sini artinya kayak gini. Ketika kita mengambil batu bara, otomatis harus diambil dari dalam tanah. Nah, ketika mengambil batu bara yang posisinya ada di perut dan lapisan atas dari batu bara itu adalah tutupan hutan hijau, otomatis ada ruang masyarakat yang terampas. Masyarakat mana? Masyarakat adat. Bukan kita yang di kota, Mas Alfi. Nah, itu kan makin menipis, akhirnya ya, karena Dilala letaknya berada di dalam perut bumi yang atasnya itu adalah hutan tropis, maka pepohonan hutan tropis itu jadi tidak ada. Misalkan pepohonan yang ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, yang itu diambil bukan hanya untuk ekstraksi batu bara, tetapi lebih dari itu bahan-bahan tambang lainnya. Yang itu mengakibatkan padahal pepohonan itu adalah yang menyerap racun dari aktivitas manusia atau yang disebut dengan emisi karbon. Pepohonan itu yang menyediakan oksigen bagi semua sendi-sendi kehidupan, semua makhluk hidup. Nah, maka atas apa yang terjadi di hari ini yang panas sekali, lalu kemudian kita jadi heran mengapa di Kalimantan, mengapa di pegunungan sekarang udah banjir. Kan seperti itu, di wilayah pegunungan kok banjir, di wilayah hutan yang provinsi dengan hutan yang paling luas malah banjir. Ini anomali macam apa? Yang kalau bukan tidak disebabkan dari ulah manusia, maka ada tiga pesan utama yang akan kita obrolkan sore hari ini, Mas Aldi. Yang pertama ya, Mas. Energi terbarukan itu perlu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat secara umum, utamanya karena energi terbarukan.

0: apa yang disebut dengan transisi energi. Ya, dari energi fosil menuju energi terbarukan. Misalkan contoh yang kita di Jawa Tengah lagi ramai di perbincangan itu adalah rencana pemerintah yang mau membangun geotermal di Gunung Ungaran. Itu seperti itu. Nah, bukan masalah bahwa saya mengingatkan bahwa ini bukan persoalan bahwa geotermal panas bumi itu energi terbarukan. Iya, karena negara kita itu adalah negara cincin api, nggih. Negara cincin api berada di selatan Katulistiwa yang di mana sumber daya panas buminya itu luar biasa hebat, luar biasa banyak gitu. Terbukti dengan kita punya gunung berapi dari Papua sampai Aceh gitu. Tapi hal yang harus kita sadari bersama adalah energi terbarukan dari panas bumi itu juga harus berkeadilan. Harus berkeadilan yang seperti apa? Ingat, geotermal itu berada pada wilayah kehidupan masyarakat gunung. Masyarakat yang di mana mereka hidup dari menggantungkan pada ritme alam, pada keseimbangan alam. Nah, masyarakat diikutkan enggak? Ya, yang mereka berhadapan langsung dengan situs-situs geotermal itu, ya, misalkan kayak di Guci, kayak di Ungaran, mereka di Nglimut, Bonoharjo itu ada panas air panas kayak gitu, karena di bawahnya itu mengandung panas bumi yang bagus itu, dan itu sangat potensial untuk energi terbarukan. Nah, masyarakat di sekitar situ diikutkan nggak dalam pembicaraannya, perumusan proyek ini? Jangan sampai hanya top down. Ini ada proyek strategis nasional, kamu harus ini mendukung, kayak gitu.
1: Masyarakat, nah, ini posisinya kan, perannya di mana, Pak, kalau ada di hal seperti itu, Pak?
0: Iya, harus harus ikut mengambil keputusan.
1: Tidak hanya
0: ikut sejak dalam perencanaan, Mas Aldi, karena mereka nanti yang akan pada setiap aktivitas pengambilan sumber daya alam itu kan pasti ada dampaknya, ya, Mas, ya. Nah, dampaknya itu yang paling pertama menyapa tentu kepada masyarakat yang ada di sekitar sumber daya alam itu. Nah, ini yang harus biar diikutkan dalam pembicaraan sejak awal. Tidak hanya penerimaan manfaat saja, tidak hanya ya udah nanti kamu kerja di tempat saya, kan tidak hanya seperti itu. Harus bahwa dampak-dampak itu harus dikritisi secara bersama, harus dibicarakan secara bersama-sama dengan warga yang ada di tempat sekitar situs sumber daya alam itu. Bagaimana mungkin kita akan diiming-imingi bahwa ini loh energi bersih, kita menggunakan sepeda listrik, kita menggunakan motor listrik, kita menggunakan mobil listrik, gitu. Tetapi kalau baterainya itu juga mengambil dari litium yang ada di perut bumi, dan pengelolaan baterai pasca pemakaian electric vehicle itu belum ada daur ulang, ya jadi nggak bersih dong, Mas. Jadi nggak ramah dong, Mas. Satu sisi murah, tapi murah di permukaan kan tidak semudah nanti ketika dampak itu terjadi.

0: Dan maka perlu perlu perlu ada apa ya, ruang pertemuan yang di situ sama-sama berkeadilan, energi ramah lingkungan, energi terbarukan harus memang benar-benar apa ya, ya berkeadilan juga. Adil bagi siapa? Adil bagi semuanya. Jangan sampai kita hanya nurut-nurut, ini loh lebih murah, ini lebih murah. Tetapi kalau kalau pemerintah masih juga apa namanya melakukan aktivitas aktivitas pengambilan energi fosil dan listrik secara massal itu masih diambil dari energi fosil oleh pemerintah, oleh operator penyedia listrik itu masih menggunakan energi fosil yang dihasilkan dari batu bara, ya sama aja dong mas. Itu hanya memindah dampak supaya bisa lebih hijau.
1: Ini baru satu pesan ya Pak ya, nanti ada dua pesan lagi ya. Jadi yang pertama kalau bisa disimpulkan berarti memang sesuatu yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak itu harus bisa di apa ya Pak ya, diterbarukan gitu ya Pak ya.
0: Oke.
1: Baik, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita nanti akan kembali ke segmen berikutnya. Yep. Pendengar boleh nih kalau ada yang bertanya atau mungkin juga mau menyimak pendapatnya atau penjelasannya Pak Ahmad ya. Bagaimana nih kita juga bisa berpartisipasi untuk pengembangan energi terbarukan untuk lingkungan ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Beranda Asa Cita.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak ya, kayak listrik, air, juga mungkin juga bensin atau mungkin juga bahan bakar. Itu kan sesuatu yang kita butuhkan sekali ya pendengar. Kalau misalkan tidak segera diganti atau mungkin juga tidak diperbarukan gitu kan, itu pasti akan berdampak langsung pada tidak hanya alam tapi juga ekonomi gitu ya. Pak Ahmad, apalagi nih Pak, pesan yang bisa disampaikan supaya masyarakat juga bisa ikut, tidak hanya menjadi tim yang apa ya, selalu merasakan dampaknya aja tapi juga bisa ikut bertindak di sana gitu.
1: Ya, terima kasih malam Mas Aldi. Pendengar Green Radio Granda Asta Cita pada sore hari ini, apa yang saya sampaikan di depan tadi ya, sebenarnya ingin mengajak bahwa kepada seluruh audien bahwa energi terbarukan itu sudah hal yang sangat darurat. Sudah hal yang sangat darurat yang wajib kita beralih ke situ. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, semuanya harus menjadi komitmen bersama bagi masyarakat Indonesia, bahwa jangan sampai energi terbarukan itu hanya menjadi jargon. Hanya menjadi jargon untuk pengalian sebuah dampak, supaya masyarakat awam, masyarakat kebanyakan ya, itu jadi tidak terkonsentrasi kepada energi fosil yang itu terus-menerus masih dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, maka jangan sampai kita terbuai oleh hal-hal yang seolah-olah itu hijau, seolah-olah itu ramah lingkungan, tapi sebenarnya itu hanya untuk pengalihan perhatian. Tetapi bahwa energi terbarukan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat. Nah, maka kita sendiri masyarakat juga harus ada kemandirian ya Mas Aldi. Ada kemandirian di mana jangan sampai bahwa penggunaan energi selain energi fosil untuk kehidupan kita sehari-hari itu tidak harus menggantungkan kepada pemerintah ya gitu, yang karena hari ini ya sebagaimana yang kita lihat itu kan masih apa ya Mas, susah sekali saya ngomongnya ya. Ya, maka ada enam pokok yang harus kita sama-sama kita awali meskipun dari mulai perbincangan ya, tetapi semoga bisa terimplementasikan secara bertahap. Mulai dari manfaat yang dirasakan warga itu tadi, kayak misalkan untuk keseharian, untuk pendukung usaha, bahwa ya kita tahu bahwa energi terbarukan itu berasal dari sumber yang bisa diperbarui melalui proses alam seperti matahari, angin, aliran air, panas bumi, bahan organik tentu bisa dimanfaatkan, kotoran ternak yang menghasilkan biogas gitu. Cuman untuk mengoptimalkan hal-hal tadi kayak kotoran ternak, aliran air, panas bumi, angin, itu butuh komitmen dan butuh apa ya Mas, konsistensi ya Mas ya, konsistensi. Karena jangan sampai pemerintah hari ini ya Mas, hari ini pemerintah itu masih tidak memperbolehkan penggunaan listrik dari panel surya untuk masyarakat yang ya paling banter hanya 20% Mas. Artinya begini, kita misalkan Mas Aldi punya kemampuan finansial atau kemampuan pengetahuan yang bisa menggunakan panel surya di rumah Mas Aldi. Tetapi tidak semerta-merta Mas Aldi itu bisa bebas menggunakan itu.
0: Mm-hmm. Ada aturannya ya Pak ya?
1: Mm-hmm. Ada aturannya, masih ada aturannya. Mas Aldi tetap harus masang listrik dari PLN. Okay. Mm-hmm. Masih tetap itu. Mm-hmm. Nah maka itu kan jadi double kan Mas? Jadi double, artinya masih tumpang tindih birokrasi kayak gitu, fragmentasi, ada fragmentasi tata regulasi. Itu kan membuat tidak ribet gitu Mas. Mm-hmm.
0: Tapi kalau misalkan usaha mandiri masyarakat Pak yang tidak bertentangan dengan aturan yang saat ini masih ada itu bisa nggak kita lakukan di lini mana nih? Misalkan kayak air kita kan juga masih harus bisa nggak kita mandiri sendiri tapi juga sesuai dengan aturan yang diberikan sekecil apapun dari pemerintah kepada kita gitu.
1: Terpain dari pengetahuan saya, atas nama komunitas bersama dalam sebuah masyarakat, misalkan mengoptimalkan ada aliran air di desanya, ada upaya memanfaatkan biogas, ya itu dari masyarakat, itu pemerintah ya mendukung. Cuman kan nanti itu Mas ya, komitmen dari masyarakat. Belum nanti ya anggota komunitas dari energi terbarukan di sebuah desa misalkan. Itu nanti ada yang ganti ketua, terus ada yang dikecewakan. Mm-hmm. Terus ini jadi malah jadi pertengkaran yang penyakit-penyakit sosial kayak gitu loh Mas. Mm-hmm. Yang sudah itu seperti itu ya gitu. Padahal dari awal ya bagus memang, tapi konsistensi yang berkesinambungan dan berkelanjutan itu yang sampai hari ini belum banyak kita temui itu seperti itu. Contoh gini ya, biodiesel, bioetanol itu kan energi terbarukan. Nah, pemerintah kita, negara kita itu punya luasan hutan tak sawit itu terbesar Mas, terluas. Tetapi yang dimanfaatkan untuk kepada masyarakat kita kan dalam hal minyak gorengnya Mas. Bukan untuk energi ini, energi keseharian. Jadi yang dijual pemerintah ke negara kita mengekspor CPO, minyak mentah kradel itu keluar negeri. Harganya tinggi, tapi di luar negeri sana ya digunakan untuk mobilitas warga, dalam hal ini untuk kendaraan biodiesel mereka, bioetanol mereka. Sementara di kita kan belum mengenal itu, tidak ada infrastrukturnya Mas.
0: Jadi ini memang tantangannya lebih kepada satu regulasi, kemudian juga baru dari ini ya Pak ya, teknologi yang belum mencukupi gitu ya Pak ya.
1: Iya. Mm-hmm. Dan dilala SDM kita juga Mas ya. Mm-hmm. Belum seperti SDM negara-negara maju ya Mas. Negara mm-hmm. maju ya kita SDM-nya lebih banyak penurut, pemaaf. Mm-hmm. Dan juga tidak mau ribet, itu kayak gitu.
0: Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan masyarakat Pak, misalkan kalau kita lihat dari usaha sekecil apapun kan juga pasti bisa ya, kayak misalkan mengubah kayak gaya hidup nih dengan ada yang naik sepeda listrik juga gitu. Ini juga apakah menjadi solusi kecil gitu ya di antara tadi aturan apa tantangan yang masih harus kita hadapi gitu Pak? Ada nggak contohnya gitu?
1: Iya, sebenarnya itu juga contoh bagus ya Mas ya, contoh bagus. Tetapi pemerintah sekali lagi karena penyelenggara kehidupan di negara NKRI itu adalah pemerintah, maka pemerintah ketika masyarakat itu mulai beralih ke sepeda listrik lah atau kendaraan beroda empat yang dari listrik itu ya disiapkan daur ulang baterainya, terus kemudian malah daripada beralih ke kendaraan listrik kan lebih baik pembatasan atau kalau lebih ekstrim lagi adalah melarang penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas weekday misalnya.
0: Mm-hmm. Harus tapi lebih ketat lagi aturannya gitu ya Pak ya?
1: Iya, supaya memang benar-benar angkutan transportasi umum itu memang benar-benar disediakan pemerintah. Disediakan oleh negara pasang badan terhadap mobilitas warganya. Mm-hmm. Warga kan sebenarnya sangat simpel. Saya pengen ke tempat kerja, ke tempat sekolah itu aman, nyaman, murah. Nah kan udah ada solusinya. Tetapi ya dibatasi. Pemerintah ikut menggunakan sarana transportasi umum supaya kendaraan pribadi tidak banyak berlalu lalang di jalanan. Itu akan membantu jalanan tidak dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan masalah gitu, kendaraan masalah gitu. Transportasi umum diperbaiki, tetapi kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi juga makin masif. Dan ya sama aja. Mm-hmm. Pada akhirnya kan, nopo nggih, jangan-jangan transisi energi kepada energi terbarukan itu hanya jargon, dan yang di mana kita ditempatkan hanya sebagai konsumen.
0: Mm-hmm. Jadi nah, harus lebih real lagi ya Pak ya. Jangan cuma janji atau mungkin juga nanggung. Ya memang kalau emang tujuannya untuk masyarakat ya harus all out gitu ya. Kita kembali ke lagu ya Pak ya. Kita masih punya satu segmen real lagi. Ini semakin seru. Tapi juga saya harus kasih jeda dulu supaya bisa lebih bernafas lagi gitu ya. Kita juga akan menikmati lagu ini dulu ya pendengar ya. Sambil masih ada satu segmen terakhir bersama dengan Pak Ahmad di Berada Asyik Cita sore hari ini.

0: 101 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, kalau membahas tentang partisipasi masyarakat, saya yakin sih ya, orang itu paling tertarik dengan hal-hal yang satu bisa menguntungkan dan juga bisa murah gitu ya. Tapi kalau dari sisi inovasi, Pak Ahmad menilai bagaimana sih Pak? Apakah memang kita ini sudah cukup banyak ya punya potensi-potensi anak muda atau mungkin juga siapapun ya, bahkan juga petani yang sudah mulai paham dan juga atau arti penting dari energi terbarukan juga mulai mencoba berbagai macam hal gitu Pak?
1: Masyarakat kita, meskipun tidak banyak terekspos, gitu, itu sebenarnya masyarakat yang sangat kreatif ya Mas. Mereka bisa melakukan kemandirian energi. Contoh, itu kayak masyarakat Desa Bunder di Kecamatan Jatinom, Klaten. Jadi masyarakat yang menamakan diri Kandang Udan itu melakukan ini pemanenan air hujan itu sudah lama sekali sampai hari ini, karena mereka sadar bahwa mereka masyarakat petani di mana segala kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh yang namanya air. Di Desa Bunder itu ada mata air yang mulai mengering karena ya yang 5 tahun lalu itu udah hampir sampai kering karena memang pohon-pohon penguat di sekitar mata air itu ditebangi oleh mereka itu untuk kebutuhan keseharian ya Mas ya. Ya. Tapi akhirnya mereka cepat-cepat sadar gitu. Cepat sadar di bawah waktu itu di bawah binaan Romo Kirjito Muntilan itu mereka melakukan kembali sakralitas istilahnya ada upacara-upacara atau yang disebut di Semarang itu merti deso gitu loh Mas, di sekitar itu. Nah, ditanamin lalu kemudian di sekitar mata air yang gundul itu mereka tanami, lalu kemudian di warga-warga itu menampung air hujan. Air hujan mereka tampung, dari penampung. Air hujan itu kan belum bersih ya Mas ya. Mereka melakukan filterisasi itu dengan alat sederhana, apa yang disebut dengan elektrolisis itu loh Mas. Nah, dilalah agar salah satu tokoh desa yang memang pinter-pinter fisika elektronik gitu kayak gitu. Jadi dari air hujan yang ditampung ke dalam tandon-tandon yang sependek pengetahuan saya waktu saya ke sana itu setiap warga itu mempunyai 6 blung gitu loh Mas. Blung tempat air yang per 200 liter apa ya. Itu pada setiap rumah itu ada 6 itu. Dana lalu kemudian untuk yang itu disimpan untuk kebutuhan apa saja. Nah, yang untuk kebutuhan minum, untuk masak apa-apa itu mereka dilakukan dengan cara elektrolisis. Jadi bisa langsung steril, higienis itu seperti itu. Nah, dari penampungan air hujan yang meskipun hujannya juga intensitasnya tahun ini lagi menghadapi kemarau panjang, tapi mereka sudah sangat tidak lagi menggunakan air tanah gitu loh, mengurangi penggunaan air tanah. Nah, inovasi-inovasi semacam ini itu kan sebenarnya mereka melakukan apa yang di Desa Bunder itu melakukan sebuah penghematan energi, sadar bahwa air itu terbatas. Ya mereka memanfaatkannya secara terbatas pula menggunakan air yang dari langit gitu. Jadi penggunaan air sumur di desa sana itu mulai berkurang Mas. Sudah mulai berkurang. Lalu kemudian ada masyarakat yang menggunakan energi panas matahari, masyarakat nelayan itu di waktu musim penghujan mereka untuk pengeringan ikan, pengeringan hasil tangkapan laut untuk membuat gereh atau apa ikan asin itu ya. Itu menggunakan panel surya. Tentu panel surya ini hari ini ya tidak digunakan karena panasnya ngentah-ngentah kayak gini. Tapi ketika musim hujan itu mereka gunakan banyak.
0: Jadi ada yang terdorong karena keadaan, ada yang memang sudah punya apa ya kreativitas tinggi untuk bisa mengantisipasi permasalahan tadi ya Pak ya. Baik singkat mungkin bisa Pak pesannya apa nih kepada generasi muda terutama atau mungkin juga siapapun yang punya ide kreatif untuk bisa membuat sebuah pengembangan energi terbarukan Pak apa nih silakan.
1: Ya, pesan buat kita bahwa kenali kebutuhan energi. Artinya, ya tentu kita bukan melawan kepada pemerintah, tetapi bahwa pemerintah juga harus peka bahwa kebutuhan energi pada masing-masing masyarakat, energi terbarukan itu tentu berbeda-beda. Nah, maka masyarakat-masyarakat di pedesaan yang selama ini menopang pangan nasional itu dekati, lalu kemudian kenali kebutuhan energinya untuk usaha rumah tangga mereka, usaha dan pertanian mereka, pelayanan masyarakat itu gunakan energi terbarukan yang bisa didapatkan dari itu, lalu kemudian petakan potensi lokal bersama tenaga ahli, libatkan warga.
0: Baik.
1: Nah dalam itu.
0: Baik. Pak Ahmad, terima kasih sekali. Ini waktunya kita sudah sangat mendekati waktu berita, jadi saya harus tutup perjumpaan kita dulu. Harusnya kita bahas ya, 15 jam juga mungkin masih kurang, tapi yang jelas pesannya kita sudah dapatkan. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak, sampai jumpa.
1: Matur nuwun Mas Ardi, sampai jumpa.
0: Terus yang teknik lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, pendengar Ahmad Fauzi Dayatullah sudah menjelaskan ya bagaimana inovasi ya yang bisa dilakukan dan juga partisipasi masyarakat untuk pertimbangan energi terbarukan. Kami tutup dulu perjumpaan kita dan kita akan segera mendengarkan ya warta berita lintas di Jateng dari Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pendengar, kita akan segera ikuti Lintas Jateng DIY bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto yang akan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus juga upaya menjaga lingkungan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari, Kampung Rejosari, Kecamatan Jebres. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali dari RRI Semarang, pendengar persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan. Desa Mulyorejo menyiapkan sentra pengelolaan sampah berbasis teknologi pirilosis. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Yang pertama, persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Mulyorejo itu kan wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
4: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Berikut kita dengarkan laporan Heri Suliastiaros.
5: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
6: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
5: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi. Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
7: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
6: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami beralih ke RRI Surakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari Kampung, Rejosari, Kecamatan Jebres. Kita akan dengarkan laporannya bersama Diki.
8: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi.
9: Sengketa lahan antara warga Ledoksari dan PT KAI masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Lahan di barat stasiun Jebres tersebut diklaim PT KAI sebagai aset perusahaan. Sementara warga mengajukan gugatan terkait sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 1996. Warga tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Surakarta dengan nomor perkara 256/PDT.G/2026/PN/SKT. Di tengah proses hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban atau eksekusi terhadap bangunan warga. Ia menilai penyelesaian sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
8: Solo kan nggak pernah terjadi semacam itu, ya kan? Jadi Solo itu nggak perlu ada penertiban, ada eksekusi. Pada saatnya nanti, semua katanya panglimanya hukum. Nah, kalau ini bergulir di pengadilan ya biar bergulir. Terus nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, enggak, itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
9: Sukasno mengatakan persoalan Ledoksari tidak hanya menyangkut tempat tinggal warga. Menurutnya, sebagian warga juga telah lama menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia juga meminta PT KAI tidak melakukan pembongkaran secara paksa maupun menggunakan kekerasan. Menurut Sukasno, penyelesaian sengketa lahan di Kota Surakarta sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.
8: Tempat tinggal itu nggak sebegitu mewujudkan bagi mereka. Tempat cari nafkah itu. Mereka itu sejak dulu kan cari nafkahnya di sini, seputaran sini. Yang berat itu. Maka PT KAI harus memahami itu.
9: Sukasno berharap kedua pihak dapat mencari solusi tanpa tindakan penertiban di lapangan. Ia meminta persoalan tersebut dibicarakan hingga menemukan kesepakatan, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban terjerat kabel Wi-Fi, Sumiatun, 41 tahun, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Berikut laporan Mulato Isan.
10: Napa nek sukane ngongko iki ya nek rinciane lagur waton ngongko ta sandine ora teko lha iso ngomong ngongko semene iki rinciane piye.
11: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Kamis sore. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya pada Kamis 8 Oktober sekitar pukul 16. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
10: Sederae bodi sing pengacarane nganti kon nek iso ki masalah ngono yo dirampung iki rasane go bulanan ngono masalahe kadang nek sitam di atas uti 1 bulan 2 bulan lancar wis iku kok bolong. Bolong iku mau membuat arek proses kan yo dalam arti nggak sesuai.
11: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
12: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
11: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melatu Isan melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DI. Jajaran pengurus Partai Buruh berambisi menempatkan kader mereka ke kursi legislatif di Senayan pada pemilu mendatang. Kita dengarkan laporannya bersama Wahyu Suryo.
13: Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kesiapan mereka untuk maju di pemilu 2029 mendatang. Kesiapan ini setelah mereka membentuk jajaran kepengurusan yang dikukuhkan Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta baru-baru ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan kesiapan struktur kepemimpinan partai di DIY hingga ke kabupaten dan kota.
14: Ketua Exco Provinsi Jogja Partai Buruh, Saudara Ali Rashid. Sekretarisnya adalah Aprio. Dan sudah terbentuk juga kepengurusan di 5 kabupaten kota se-Jogja. Dengan demikian, Partai Buruh Provinsi Yogyakarta sudah siap untuk diverifikasi dan menjadi peserta pemilu 2029.
13: Dalam pemilu mendatang, Said Iqbal bertekad agar parpol non-parlemen seperti Partai Buruh bisa menempatkan perwakilan mereka di kursi DPR di Senayan.
14: Parliamentary Threshold, Partai Buruh bersama Gerakan Keluarga Suara

0: menegaskan proses mengawal tahapan pemilu menuju pesta demokrasi serentak di tahun 2029 mendatang.
1: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipatif.
2: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan, mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
1: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
2: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
3: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktik politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
2: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kita akan dengarkan laporannya bersama Faryansyah.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, mengatakan calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
5: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan seperti itu.
4: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fakhriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama dan kita akan dengarkan laporan bersama Faisal Rehan. Gekraf Banyumas mendorong kolaborasi lintas subsektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Sinergi berbagi pihak di

0: Penting agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
1: Sektor ekonomi kreatif di Banyumas dinilai memiliki potensi yang cukup beragam mulai dari kuliner, fashion, musik, hingga industri digital. Pengembangan subsektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional G-Crafts Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha atau Erik mengatakan, keberagaman subsektor tersebut menjadi modal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat di Banyumas. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif perlu melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai subsektor. Kolaborasi menurutnya diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif dapat saling terhubung dan mengembangkan usaha maupun karya yang dimiliki. Erik mengatakan G-Crafts Banyumas terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
2: Banyumas punya potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Kreativitas tidak hanya bicara terkait dengan seni atau dunia hiburan, tetapi ekonomi kreatif bisa muncul dari kuliner, musik, event, lalu otomotif, fashion, digital, dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu sederhana. Ketika sebuah ide kreativitas atau keterampilan bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain, disitulah ekonomi kreatif bekerja. Banyumas punya modal yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatifnya sendiri.
1: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Terlebih, Banyumas memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun, ia berpesan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, potensi kreatif yang berada di desa-desa, kecamatan, maupun berbagai komunitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, G-Crafts, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, Sadeo optimistis ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas dapat semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di segmen Lintas Jateng DIY sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi lalu lintas. Kita akan segera bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas dalam info lalu lintas.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Mas Aziz. Mas Aziz, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, apa kabar sore hari ini Mas Aziz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mas Aziz boleh infokan bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto. Silakan Mas Aziz.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Ya, pertama, mungkin saya mulai dari dalam kota dulu. Ada di Simpang Kursatria ya, terpantau ramai lancar dari keempat tangki simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi yang mau melewati Simpang Kursatria pada sore hari ini masih lancar ya, masih aman. Jadi yang mau berlalu lintas atau pulang kerja mungkin yang kerja ya, masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Walaupun sekarang hari Sabtu ya, ini persiapan malam mingguan biasanya emang ramai untuk di sekitar perkotaan, tapi ini lancar jadi untuk di sekitar Simpang Kursatria atau Simpang Aston. Terus berikutnya ada di Simpang Kebun Dalam. Simpang Kebun Dalam juga lancar-lancar aja ya untuk lalu lintasnya. Ini satu arah dari arah barat menuju ke arah timur. Untuk kemacetan atau antrian ini juga tidak ada. Ini dari arah selatan, dari arah Simpang Sutosuman ya. Ini juga masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi kedua simpang yang berdekatan tersebut, Kursatria dan Kebun Dalam, ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus berikutnya beralih ke simpang Alun-Alun, simpang Sawangan dan simpang Musung Beri. Di ketiga simpang tersebut juga lancar-lancar aja ya kendaraan. Motor mobil pribadi memang ramai untuk lalu lintas di sekitar simpang alun-alunnya ya, tapi ini bisa dikatakan masih lancar lah. Masuk ke arah jalan masjid juga lancar, terus yang menuju ke arah Sawangan, terus di simpang Sawangannya dari arah Tanjung, dari arah Musung Beri, ini lancar semua. Dan untuk di Musung Berinya seperti biasa ya, memang antrian ada di jembatannya ya. Di jembatan ini yang melintas ini emang ramai dari arah underpass dan dari arah alun-alun atau dari arah kota. Jadi yang mau melewati simpang underpass atau bundaran underpass yang dari arah Museum Ferry, ini di situ ada sedikit ya mungkin kepadatan ya. Kalau antrian atau kemacetan tidak ada, ini cuma sedikit ramai aja untuk di underpassnya. Terus berikutnya ke Jalan Gerilya juga lancar ya dari Simpang Tanjung sampai Simpang Pancurawi, ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus kendaraannya mendominasi sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus ya seperti biasa. Ini juga lancar, aman banget yang mau lewati Jalan Gerilya, lancar banget malah dibanding Jalan Jensut. Ini Jalan Gerilya emang jauh lebih lancar dari Simpang Pancurawi sampai Simpang Tanjung ya. Atau di bundaran-bundarannya juga sama, seperti yang di Bundaran Margono ada, dari si sampai Bundaran Andang ya, atau simang Patriot Karangpucung, ini lancar semuanya untuk di Jalan Gerilya. Terus terakhir saya sebutkan di simpang Karang Jambu atau di simpang Purwanegara ya. Di simpang Purwanegara ini emang untuk keramaian rame-rame biasa aja ya untuk di sekitar simpang Purwanegara atau simpang Karang Jambu, emang seperti biasa seperti itu. Jadi untuk sore hari ini juga nggak padat sih, nggak ramai ya. Ini lancar banget untuk di simpang Purwanegara. Jadi yang mau melewati simpang Purwanegara, simpang Karangjambu dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara, ini lancar semuanya. Jadi mungkin untuk kesimpulannya, untuk di dalam kota hampir semuanya lancar ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Begitu juga dengan cuaca ya. Cuaca juga ini mungkin masih cerah ya kalau dilihat dari kamera, dan mungkin saya lihat keluar ini cerah untuk cuacanya, jadi mungkin aman banget yang akan berlalu lintas atau mungkin mau persiapan malam mingguan pada sore hari ini ya, ini masih aman banget untuk lalu lintasnya. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat sore, sama-sama.
0: Sekian info lalu lintas.

suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Ini menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami ajak Anda sore hari ini untuk update informasi-informasi seputar kebencanaan di segmen Siaga Negeriku. Dan seperti biasa kami akan awali dengan informasi cuaca.
5: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Kami ajak Anda pendengar menuju ke BMKG sampai Tunggul Wulung Cilacap. Kita ikuti info cuaca. Ya, sudah terhubung bersama dengan Pak Deas. Selamat sore, Pak Deas.
6: Selamat sore, Bu Desi.
4: Ya, Pak Deas, bagaimana kabarnya sore ini?
6: Alhamdulillah, gimana kabar Bu Desi?
4: Ya, sehat dan serak-serak begini Pak Des. Ya, mungkin faktor cuaca kali ya Pak Des ya.
6: Okay.
4: Ya, seperti apa kira-kira untuk cuaca sore hingga malam nanti? Silakan Pak Des.
6: Okay, terima kasih kepada Bu Desi dan RRI. Selamat sore pendengar RRI, welcome saat Fakultas Dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cisadane Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan pengendaraan jauh, baik itu di satelit maupun citar radar, untuk sore hari ini untuk wilayah Cisadane Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk Kabupaten Banyumas, yaitu secara umum cerah berawan hingga berawan, hanya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot, udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan gelap udara berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Buwes, dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Saat ini gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini, baik itu wilayah Banyumas maupun Cilacap, masih berada di fase musim kemarau. Begitu juga pada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, cukup berolahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diharapkan untuk selalu mengambil informasi cuaca iklim perkembangan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih, Des Matri Fai, melaporkan dari Seksi Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
4: Baik, terima kasih Pak Ade, selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
6: Terima kasih Bu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kekeringan di wilayah Banyumas meluas ke 80 desa kelurahan, dan untuk membantu masyarakat, BPBD Banyumas hingga saat ini terus melakukan dropping air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
1: Kekeringan imbas kemarau panjang di Kabupaten Banyumas terus meluas hingga ke 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak menunjukkan tren peningkatan dibandingkan awal Oktober yang tercatat 82 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut membuat 22.000 kepala keluarga atau sekitar 76.000 jiwa mengalami kesulitan air bersih. Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan warga di permukiman, tetapi juga fasilitas pelayanan publik. Tercatat sebanyak 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum turut mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma menyebut, kekeringan kini telah melanda hampir seluruh wilayah kabupaten. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD Banyumas terus melakukan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Hingga saat ini, BPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih melalui 1.314 ritase pengiriman.
2: Dan untuk sementara yang sudah masuk ke kita, untuk desa sudah sampai 85 desa. Itu yang sudah masuk kita dropping. Dan ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kasih cepat. Terus kecamatannya kita sudah sampai di angka 22 kecamatan. Jadi sudah hampir menyeluruh ini di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada. Dari pagi sampai pagi lagi. Jadi tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih.
1: Terkini pada Jumat 9 Oktober 2026, BPBD Banyumas mengirimkan 2 tangki bantuan air bersih kepada warga Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat setempat. Lintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak.
3: Jadi ini sudah rutin setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
1: Adapun berdasarkan prediksi BMKG, pergantian dari kemarau ke musim penghujan untuk wilayah Banyumas mundur sekitar 2 hingga 3 dasarian atau antara 20 sampai 30 hari. Karena itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November mendatang. Faisal Raihan melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Kita ke informasi berikutnya. Dengar, kita akan dengarkan laporan Joko Winarno terkait dengan Pemkab Banjarnegara menggelar sholat istisqo sebagai upaya spiritual memohon agar segera turun hujan. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
2: Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara sejak 5 bulan terakhir telah membuat bencana kekeringan di 60 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagai upaya agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar salat istisqo di lapangan tembak Leda Mahalani, Desa Keputujurang, Kecamatan Pagedongan. Kegiatan ini merupakan upaya spiritual masyarakat dengan memohon kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan. Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali memimpin sholat istisqo dan memberikan khutbah. Wakil Bupati Wahid Jumali mengatakan sholat istisqo merupakan ikhtiar pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi kekeringan. Dalam kegiatan itu dipanjatkan doa supaya hujan segera turun dan kekeringan segera berhenti. Wakil Bupati berharap hujan segera turun secara merata di wilayah Kabupaten Banjarnegara sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
3: Yang tidak kalah penting tadi kita sholat istisqo yang segera hari ini merupakan bagian dari ikhtiar menyeluruh kami Kabupaten Banjarnegara, ya, pemerintah dengan seluruh elemen masyarakatnya, relawan-relawan sebenarnya dari tokoh masyarakat, kemudian agama, sektor-sektor terkait semua bergerak bersama terkait dengan penanggulangan kekeringan di Kabupaten Banjarnegara. Dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu yang Maha memberi rezeki, yang Maha menurunkan hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun.
2: Sementara itu warga Keputujurang Noto Waluyo mengatakan di wilayahnya sudah mengalami kekeringan selama 5 bulan lebih. Sehingga masyarakat memohon keberkahan agar hujan segera turun sehingga kebutuhan air bersih warga dapat kembali tercukupi, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk peternakan dan pertanian. Menurutnya selama ini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD maupun pihak lain untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari.
4: Sholat istisqo pada di lapangan ini tujuannya itu minta keberkahan air hujan supaya cepat turun, supaya manusia bisa minum, terus hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bisa subur. Tujuannya itu masyarakat sini, Keputujurang khususnya, dan warga Banjarnegara umumnya. Enggak hujan itu udah 5 bulan. Air bersih itu sulit sekali kalau di sini, kalau enggak ada bantuan dari pemerintah itu sulit sekali.
2: Dengan digelarnya sholat istisqo yang diikuti oleh relawan BPBD, TNI, Polri, instansi terkait serta masyarakat Pagedongan diharapkan, hujan akan segera turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan bencana kekeringan segera berakhir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Ya, pendengar. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeriku. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam tangguh.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Cabokan atau Hanya Sebuah Dosa, penulis Reni Silado. Cabokan Hanya Sebuah Dosa, karya Reni Silado, adalah novel yang menggali kisah cinta tragis dengan latar sejarah masyarakat Tionghoa Indonesia di masa kolonial. Cerita ini berpusat pada Tinung, seorang perempuan pribumi yang hidup dalam kemiskinan dan penuh tantangan di Batavia, sekarang Jakarta. Sejak muda, Tinung menjadi pelacur atau cabokan, sebuah istilah Tionghoa untuk perempuan simpanan. Suatu hari, Tinung bertemu dengan Tan Pieng Liang, seorang pedagang Tionghoa yang kaya raya. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, Tinung dan Tan saling jatuh cinta. Tan memberikan Tinung kehidupan yang lebih baik dan mereka menikah. Namun pernikahan mereka tidak diakui secara hukum karena perbedaan ras dan agama, membuat mereka rentan terhadap stigma sosial. Kisah mereka diwarnai oleh dinamika politik dan sosial yang rumit, dengan diskriminasi dan rasisme sebagai latar belakang yang mencerminkan ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di Indonesia. Konflik utama dalam novel ini adalah pergulatan identitas dan cinta di tengah tekanan masyarakat kolonial. Tinung berusaha mempertahankan cintanya kepada Tan meskipun menghadapi berbagai rintangan, termasuk ketidakadilan hukum yang tidak mengakui hubungan mereka. Novel ini menggambarkan bagaimana Tinung dan Tan menghadapi tantangan sebagai pasangan yang tidak konvensional, sementara masyarakat di sekitar mereka terus meragukan dan menghakimi hubungan mereka. Novel ini juga menyingkap aspek-aspek budaya Tionghoa yang kaya di Indonesia, serta mengkritisi realitas sosial yang penuh diskriminasi pada masa itu. Dengan alur cerita yang menggugah dan penokohan yang mendalam, Cabokan mengeksplorasi isu-isu universal seperti cinta, identitas, dan ketidakadilan, sekaligus menyajikan gambaran yang kaya tentang sejarah sosial Indonesia. Adaptasi filmnya pada tahun 2002 membantu memperluas jangkauan cerita ini dan membawa pesan-pesan sosialnya kepada audiens yang lebih luas. Demikian esensi buku judul Cabokan Hanya Sebuah Dosa, penulis Reni Silado, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, kali ini aku Faik Rafif bakal menemani pendengar di Purwokerto sore ini. Dan untuk sore hari ini aku akan menyampaikan film yang bakal rilis tanggal 15 Oktober 2026 yang berjudul Film Bapak Paling Jujur. Film Bapak Paling Jujur merupakan film komedi yang bertema politik dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate atau dalam bahasa Koreanya Jang Yu Jong yang ada pada tahun 2020. Film ini akan berdurasi 103 menit yang disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lovensen Chandra. Film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Film ini bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso yang diperankan Andovida Lopez yang pandai membuat pencitraan. Jonas bersama temannya, Marbun, yang diperankan Benedictus Siregar, menyusun rencana menjaga citra Jonas agar tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Namun, bencana dimulai ketika nenek Jonas yang diperankan Indy Barens mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbohong. Kutukan tersebut membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat. Film ini mengajarkan bagaimana seseorang pemimpin harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen, bukan hanya soal pencitraan. Setiap kebohongan akan beresiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
4: Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Hambar sekali ya, si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
6: Tika.
4: Nih,
6: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
7: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
8: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
7: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Ya, masih bersama saya Faik. Gimana nih kabarnya para pendengar yang sore-sore hari ini mungkin sedang di perjalanan pulang dari weekend bersama keluarga atau orang-orang tersayang. Nah, hari ini aku akan menyampaikan informasi tentang kemarau panjang Cilacap. Pertamina salurkan 280 ribu liter air bersih ke 23 desa dan kelurahan. Melalui program Pertamina Peduli, bantuan tersebut menyasar warga di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu penyaluran bantuan berlangsung di Dusun Cimeong, Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kamis 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina menyalurkan totalnya 80 ribu liter air bersih untuk membantu warga yang telah berbulan-bulan menghadapi dampak kekeringan. Nyonya Sarni, salah satu warga Dusun Cimeong, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang kembali diterima masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR RU Cilacap, Agustiawan, memimpin langsung penyaluran bantuan di Kutawaru. Mengatakan Pertamina terus menjaga komitmen untuk membantu masyarakat terutama ketika menghadapi kondisi sulit seperti kekeringan ini. Ia menjelaskan penyaluran air bersih tidak hanya menyasar wilayah Kutawaru. Kilang Cilacap juga bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk menjangkau masyarakat di sejumlah kelurahan di Kabupaten Cilacap serta desa-desa di Kecamatan Jeruklegi dan Kawunganten. dalam melaksanakan program Pertamina Peduli, Kilang Cilacap melibatkan sejumlah organisasi dan kelompok relawan untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar, pukul 17.41 WIB saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Ya, senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani pendengar dalam Purwokerto sore ini. Selamat sore pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, artinya kita sudah berada di penghujung pekan. Ada yang sejak pagi tadi sibuk kerja mungkin, atau beres-beres rumah, menemani keluarga, atau justru baru punya waktu nih untuk duduk-duduk santai sore ini. Nah, apapun kegiatannya, semoga malam ini bisa menjadi waktu untuk sedikit memperlambat langkah. Tidak harus pergi jauh, tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa. Kadang menikmati secangkir teh, berbincang dengan keluarga, atau mendengarkan lagu kesukaan aja kadang udah cukup untuk membuat hati lebih nyaman. Oh iya, kalau biasanya akhir pekan identik dengan jalan-jalan, sebenarnya menikmati waktu di rumah juga gak kalah menyenangkan. Yang penting kita punya kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani kesibukan selama sepekan lalu. Tetap bersama saya Faik di Purwokerto sore hari ini, kita akan berbagi informasi menarik, obrolan ringan, dan tentu saja lagu-lagu pilihan untuk menemani Sabtu malam pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Ya, pendengar, Bursa Muslim Expo PME 2026 yang digelar di Gor Satria Purwokerto buka peluang UMKM pasarkan produk keluar daerah. Selengkapnya dilaporkan Dodi Widian.
2: Bursa Muslim Expo BME 2026 di Gor Satria Purwokerto menjadi ajang bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka pasar baru. Kesempatan tersebut dimanfaatkan sejumlah pelaku UMKM dari luar Banyumas, diantaranya Sahid Arabik Kebab asal Banjarnegara dan Jariah dari Jakarta. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa BME 2026 mampu menarik pelaku usaha dari luar daerah untuk bertemu langsung dengan konsumen di Purwokerto. Riki, pelaku UMKM Sahid Arabik Kebab asal Banjarnegara, mengatakan keikutsertaannya dalam BME 2026 menjadi pengalaman pertama mengikuti kegiatan pameran di luar daerah asalnya. Menurut Riki, respon masyarakat Purwokerto terhadap produk yang ditawarkan cukup positif pada awal pelaksanaan kegiatan. Sejumlah agenda yang melibatkan anak-anak juga dinilai mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang ke lokasi dan berpotensi menjadi konsumen UMKM.
3: Kita kebetulan kan dari Banjarnegara ya, kita sering ikut event di Banjarnegara. Nah, untuk yang pertama kalinya kita pengen coba ikut yang di luar kota. Nah, kebetulan di sini ada, jadi kita penasaran pengen ikut aja sih, coba-coba dulu gitu. Kalau lihat progres awalnya udah cukup lumayan bagus ya, karena tadi memang kebetulan ada acara untuk anak-anak kan, jadi cukup mendatangkan konsumen lah untuk awal-awal ini.
2: Tidak hanya dari Banjarnegara, pelaku UMKM dari Jakarta juga turut memanfaatkan BME 2026 untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat Purwokerto. Salah satunya Abu Abdillah yang membawa produk Muslim Home Living berupa dekorasi, aksesoris, serta perlengkapan yang mendukung aktivitas menuntut ilmu. Ia mengatakan keikutsertaan Jariah dalam BME 2026 merupakan kesempatan untuk kembali mengikuti pameran setelah vakum akibat pandemi. Informasi mengenai kegiatan tersebut diperoleh melalui jaringan sesama pelaku usaha dan media sosial.
4: Dulu pernah sebelum pandemi, itu pernah juga, habis itu pandemi nggak ada lagi, dan ini perdana lagi nih. Produknya kita Muslim Home Living, di dalamnya ada dekorasi, aksesoris, terus perlengkapan atau lain-lain untuk menuntut ilmu. Biasanya kalau di luar-luar kota juga ya, jadi biasanya emang ada informasi dari teman-teman terkait grup dan sebagainya, dan sosial media terutama. Dan apalagi kita udah pernah ikut, biasanya diinfoin lagi.
2: Bursa Muslim Expo 2026 berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gor Satria Purwokerto. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran produk muslim, kuliner, fashion muslim, kajian Islam, talk show, kesehatan, serta berbagai kegiatan lainnya. Dodi Widian melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kalau bicara Sabtu malam tuh biasanya apa sih yang langsung terbayang? Mungkin jalan-jalan, mencari kuliner, ketemu teman, atau mungkin sekedar menikmati suasana kota. Memang akhir pekan sering menjadi kesempatan untuk keluar dari rutinitas. Namun, kadang ada satu hal yang menarik, tapi kadang kita lupakan. Kita tidak selalu harus pergi ke tempat ramai untuk menikmati waktu luang. Coba sesekali kita bikin suasana berbeda di rumah. Kalau biasanya makan malam sambil sibuk melihat layar HP masing-masing, coba kita malam ini makan bersama keluarga tanpa terlalu banyak gangguan. Saling bertanya tentang kegiatan hari ini, mendengarkan cerita anggota keluarga, atau sekedar bercanda. Kelihatannya sederhana, tetapi kebiasaan kecil seperti itu bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Buat yang masih tinggal sendiri, menikmati malam juga bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Seperti memasak masakan sederhana, merapikan sudut rumah, membaca buku, atau sekedar memutar lagu favorit yang kita suka. Jadi pendengar, tidak perlu membandingkan ya akhir pekan kita dengan keseruan orang lain di media sosial. Setiap orang tentunya punya cara masing-masing untuk menikmati hidup. Yang terpenting, setelah menjalani hari-hari yang sibuk, kita punya waktu untuk kembali mengisi energi. Nah, kalau pendengar sendiri lebih suka menghabiskan Sabtu malam di rumah atau harus keluar mencari suasana baru? Apapun pilihannya, semoga malam ini menyenangkan. Kita lanjutkan dengan lagu berikutnya tetap di Purwokerto Sore Ini, Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar seniman Listio Widodo, ajak generasi muda tekuni seni dengan konsisten di era digital. Seperti yang sudah kita tahu ya, perkembangan teknologi digital ini semakin hari semakin pesat perkembangannya. Salah satunya yang paling terkenal ya, AI, Artificial Intelligence. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, termasuk di bidang kesenian. Di tengah kemudahan akses teknologi, konsistensi, kesadaran diri, dan kecintaan terhadap seni dinilai tetap menjadi kunci untuk membentuk karakter serta menjaga keberlangsungan regenerasi seniman. Seniman lukis Listio Widodo ditemui di Heteros Space Purwokerto dalam pameran lukisan Neo Moi Indi pada Jumat 9 Oktober 2026 mengatakan generasi muda saat ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengenal berbagai bidang yang diminati melalui perkembangan teknologi. Namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terutama dalam menjaga konsistensi ketika mempelajari dan menekuni sebuah bidang. Menurut Listio, proses menemukan jati diri membutuhkan waktu dan refleksi diri. Generasi muda perlu memahami minat serta potensi yang dimiliki agar dapat mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Listio menambahkan generasi muda perlu memberikan kesempatan kepada diri mereka sendiri untuk belajar dan berkembang. Karena tidak mudah beralih ke minat lain ketika menghadapi kejenuhan. Nah, terkait perkembangan AI, Listio menilai teknologi tersebut sebenarnya memiliki dampak positif bagi seniman, tetapi penggunaannya harus dilakukan secara bijak. Ketergantungan berlebihan pada AI dikhawatirkan dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas secara mandiri. Listio menegaskan AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung, bukan sepenuhnya menggantikan proses kreatif dalam kemampuan pribadi sebagai seorang seniman. Ia berharap generasi muda dapat terus berkarya dengan tekun dan konsisten, sehingga kesenian tetap berkembang dan regenerasi seniman dapat berjalan di tengah pesatnya perubahan teknologi digital.

0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
8: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
9: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
8: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
9: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
8: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
9: Oke, Ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
8: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar total 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 di antaranya disebut sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan saat berbincang di Pro3 RRI Sabtu 10 Oktober 2026, persoalan kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Misalnya, kekhawatiran berlebihan itu dapat memicu peningkatan tekanan darah. Menurut Kemenkes, masalah kesehatan jiwa dapat dialami semua kelompok umur dan apapun latar belakang masyarakat. Karenanya, penanganan perlu mencakup deteksi dini, terapi, dan juga dukungan sosial. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar 700 juta orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa. Namun, sebagian dari mereka belum mendapatkan penanganan. Imran mengatakan kesiapan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan jiwa didukung ketersediaan obat dan tenaga kesehatan terlatih. Penguatan layanan di tingkat pertama juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh bantuan sejak dini. Kemenkes menekankan pentingnya identifikasi awal agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh penanganan. Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar informasi sebelumnya ya tentang Kemenkes yang berkomitmen untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Ternyata kita juga bisa nih menjaga kesehatan mental kita sehari-hari ya. Dilansir dari Kemenkes, mengatakan pola hidup yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. Pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini bisa kita lakukan dengan meditasi, latihan pernapasan, yoga, atau bisa juga kegiatan santai yang bisa membantu pikiran kita agar lebih rileks. Selanjutnya, pastikan waktu istirahat kita cukup agar bisa menjaga kondisi tubuh dan pikiran. Dengan cara tidur yang teratur dan cukup, itu dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental. Tak hanya itu ya, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional bagi kita. Tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang udah kita percaya dapat dilakukan untuk membuat seseorang merasa didengar dan tidak sendirian. Di sisi lain, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Dengan memiliki hobi seperti membaca, mendengarkan musik, berolahraga, atau bahkan melakukan perawatan diri, itu sangat pas untuk menjaga kesehatan mental kita. Selain itu, rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif. Kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang sudah disyukuri setiap harinya.

Ya, pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk berkumandang azan Isya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini, juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan, para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini, tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan.

0: Yaitu manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
0: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu

ya, yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar, menurut yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar Pro 1 kembali hadir membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini ya, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 di sepanjang Purwokerto. Malam bersama saya undang Rizky pendengar melanjutkan keseruan bareng Desi Natalia tadi di sepanjang Purwokerto sore. Akan dihadirkan pendengar untuk mengawali jumpa kita di sepanjang Purwokerto malam Mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini 10 Oktober 2026 dengan mengangkat tema percaya pada penyelenggaraan ilahi bersama beliau Saudara Nugroho Pandu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

dan saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Andreas Nugroho Pandu Sukmono dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Malam ini, Sabtu 10 Oktober 2026, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih untuk menyimak Mimbar Agama Katolik Pro 1 RRI Purwokerto. Dalam perjumpaan kita malam ini, mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar terkasih merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12-14, dilanjutkan ayat 19-20. Firman Tuhan ini berisikan pengajaran Paulus kepada para jemaat di Filipi tentang pengalamannya mengalami kekurangan dan menyerahkan semua kesulitannya kepada Sang Pencipta. Mengawali renungan malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita untuk mengutus Roh Kudusnya kepada kita sehingga kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu telah memberikan karunia dan rahmat-Mu yang kudus kepada kami hari ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangkan hati dan membuka pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 12-14, dilanjutkan bab 19-20. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi ketika hidup terasa tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Kita sudah berusaha, berdoa, dan merencanakan banyak hal, tetapi kenyataannya justru membawa kita ke jalan yang berbeda. Dalam keadaan seperti itu, mudah bagi kita untuk bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli dengan hidup saya? Iman Katolik mengajarkan tentang penyelenggaraan ilahi, yaitu keyakinan bahwa Allah senantiasa memelihara seluruh ciptaannya dan menuntunnya menuju tujuan akhir yang telah dikehendakinya. Allah tidak menciptakan kita, lalu membiarkan kita berjalan sendirian. Ia tetap hadir, menopang kehidupan kita, bahkan ketika kehadirannya tidak selalu dapat kita rasakan. Dalam bacaan sabda hari ini, Rasul Paulus mengucapkan syukur karena penyelenggaraan ilahi. Ia dibantu oleh jemaat di Filipi. Paulus sangat bersyukur atas pemberian mereka dan menekankan bahwa ia telah belajar hidup dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Paulus percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang mencukupi, baik dalam situasi kekurangan maupun kecukupan. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan dan pemeliharaan Allah bekerja melalui sesama manusia. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, menghibur mereka yang berduka, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, atau melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, maka saat itu kita sedang mengambil bagian dalam karya Allah. Bahkan doa dan penderitaan yang kita persembahkan kepada Tuhan pun dapat menjadi bagian dari karya keselamatannya. Lalu bagaimana dengan kejahatan dan penderitaan? Jika Allah sungguh memelihara ciptaannya, mengapa masih ada penyakit, bencana, ketidakadilan, pengkhianatan, dan berbagai penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus? Iman kita tidak memberikan jawaban yang sederhana atas misteri ini. Kita pun tidak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Maka ketika hidup kita sedang berada dalam situasi yang tidak kita mengerti, mungkin kita belum dapat melihat keseluruhan rencana Tuhan. Kita hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan hidup, sementara Tuhan melihat seluruh perjalanan. Ibarat seorang anak yang belum memahami mengapa orang tuanya meminta dirinya melewati jalan tertentu. Demikian pula, kita sering belum memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati pengalaman tertentu. Dalam situasi ini, yang dibutuhkan adalah kepercayaan atas penyelenggaraan ilahi. Dengan percaya atas penyelenggaraan ilahi itu, bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan pula berarti kita menerima ketidakadilan tanpa perjuangan. Justru, karena percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk tetap melakukan yang baik, terus berdoa, bekerja, menolong sesama, dan memperjuangkan kebenaran. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin akan berkata, Tuhan, aku tidak selalu memahami jalan-Mu, tetapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku. Sebab penyelenggaraan ilahi mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan perjalanan tanpa arah. Ada Tuhan yang selalu menyertai, menuntun, dan mengundang kita untuk bekerja sama dengannya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kegagalan. Mungkin ada pula doa yang belum terjawab. Mungkin ada rencana yang berantakan. Tapi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetaplah untuk percaya. Apa yang hari ini tampak sebagai jalan buntu, bisa saja sedang dipakai Tuhan untuk membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Apa yang sekarang terasa sebagai kehilangan, mungkin kelak kita pahami sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Pada akhirnya, kita percaya bahwa seluruh penyelenggaraan Tuhan akan menjadi jelas dalam kepenuhan hidup bersamanya. Tugas kita adalah setia pada bagian yang dipercayakan kepada kita hari ini. Berdoalah, berusahalah,
berbuatlah baik, dan kasihilah sesama. Serahkan hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika mata kita belum mampu melihatnya. Tuhan menyelenggarakan hidup kita, kita menjalani bagian kita dengan iman, dan Tuhan akan menyelesaikan karyanya menurut kebijaksanaan dan kasih-Nya. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya, apa yang akan Tuhan lakukan untuk saya, tetapi juga, apa yang Tuhan ingin saya lakukan melalui hidup saya. Marilah saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kita memohon rahmat Tuhan agar setiap hari kita semakin berani mengasihi, semakin rendah hati ketika menyadari kelemahan, dan semakin setia untuk bangkit ketika jatuh. Mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk memahami bahwa penyelenggaraan ilahi melampaui pemikiran manusia. Penyelenggaraannya adalah tentang pemeliharaan dan kuasa Allah agar kita semakin dekat kepada-Nya dan semakin mampu mengasihi. Bantulah kami untuk setia melakukan kebaikan-kebaikan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami jatuh dalam kelemahan, berilah kami kekuatan untuk bangkit. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar membimbing kami dalam setiap pikiran, perbuatan, dan tindakan agar dijauhkan dari yang jahat. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih, yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik malam hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus senantiasa mencintai dan memberkati kita.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada lagu dari Bebang Glenn, Fredly dengan Luka dan Cinta ini menjadi lagu yang masuk dalam urutan pembuka ya di kesempatan malam hari ini di sepanjang Purwokerto malam bersama saya undang Rizky pendengar di spesial malam minggu. Malam minggu, malam yang kutunggu. Waduh luar biasa, itu tuh lagu sedari ID Produ. Kalau malam minggu pastinya kayak gitu ya, ya walaupun cuma berapa kata doang gitu ya. Terus ada yang komen di IGDM gitu ya, Kiki suaramu bagus tapi bagus diem. Udah deh gak apa-apa gitu ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 senang banget rasanya bersama saya undang Rizky di malam minggu sampai dengan menjelang pukul 00.00 jam 12 malam nanti. Pendengar akan dihadirkan berbagai macam, ya ada informasi, ada hiburan, ada apa, ya udah dua itu ya pendengar ya untuk Anda semuanya. Nanti bakal dihadirkan juga pendengar, ada Carlina ya, Karaoke Lagi Indonesia untuk Anda yang hendak bergabung nanti pukul 20.30. Bisa ya seperti biasa di 0811-254-0911 atau di 632-336. Untuk Anda yang tidak kebagian di Carlina, ini bisa join di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu tentunya bersama saya, the one and only undang Rizky ya. Jangan kemana-mana pendengar, ada satu lagu yang bakal saya putarkan spesial untuk Anda. Kita langsung putarkan saja spesial untuk malam hari ini.

0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda malam hari ini. Pendengar, berawal dari potensi kacang hijau hasil panen palawija sekelompok perempuan di Desa Kali Beji, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengembangkan sagon kacang hijau sebagai produk olahan pangan serta upaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggreni.
10: Berawal dari potensi kacang hijau hasil panen palawija, sekelompok perempuan di Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen mengembangkan sagon kacang hijau sebagai produk olahan pangan sekaligus upaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Kelompok Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan atau PPEP Kalibeji mulai mengembangkan produk tersebut sejak 2024 setelah mendapatkan pelatihan pengolahan sagon dari dinas terkait. Ketua PPEP Kalibeji Jumiati mengatakan ide membuat sagon kacang hijau muncul setelah melihat potensi kacang hijau yang dihasilkan petani di wilayahnya.
11: Terinspirasi dari adanya panenan palawija itu, kacang hijau di sawah itu, kok dari desa ini terinspirasi. Kayaknya kalau ada pelatihan sagon kacang hijau bisa ya bisa.
10: Sagon kacang hijau Kalibeji telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Bekasi, Wonodadi, hingga Kalimantan. Reni Oktaviani yang telah bergabung selama 2 tahun mengatakan, keterlibatannya dalam pembuatan sagon membuat dirinya mendapatkan keterampilan yang sebelumnya dimiliki.
12: Harapan saya semakin kesini semakin maju, berkembang, dan mudah-mudahan bisa memperluas pemasarannya dan terkenal dari lingkup dari online offline, umpamanya kabupaten, daerah, terus mudah-mudahan bisa sampai ekspor.
10: Sagon kacang hijau Kalibeji kini tidak sekedar menjadi produk olahan pangan. Bagi kelompok PPEP, produk tersebut menjadi salah satu cara perempuan desa mengembangkan keterampilan, membangun usaha bersama, dan membuka peluang untuk memperkuat ekonomi keluarga. Tia Anggraeni melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
8: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
13: Kanal informasi dan inspirasi.

Satu akan dihadirkan spesial drama radio malam hari ini pendengar dengan tajuk Kerinduan Spesial dari RRI Bandung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai, persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Sandra pergi ya.
4: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu.
4: Bu Iwin.
1: Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
4: Ya?
1: Mama belum makan ya?
4: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
5: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
6: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San. Ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
6: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
6: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
6: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
6: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
6: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di

Satu kembali menyapa Anda semuanya bersama saya undang Rizky yang kata Bu Desi ini the one and only penyiar oh gading ada Faik yang ternyata lebih muda dari saya. Ternyata kita lahir di tahun yang sama cuman beda bulan saja. Aku di awal, dia di akhir pendengar ya. Dan luar biasa juga mendengar kalau misalkan dari tatapan mata saya sendiri gitu ya, langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto ini di depan kan langsung menghadap Jalan Jenderal Sudirman gitu ya pendengar. Ini nampak ramai pol tapi lancar gitu ya pendengar, dari arah timur ke arah barat ya, emang one way gitu ya pendengar ya. Dan tentunya ini vibesnya terasa gitu ya kalau misalnya malam minggu, semua tongkrongan ini nampaknya penuh ya. Ya mungkin para

Oh iya, untuk Anda yang tidak ada agenda nongkrong di luar bisa bergabung bersama Arina ya nanti di 20.30. Saya ingatkan kembali pendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung nanti di 0811-2540911 atau di 632336 ya. Nanti Anda bisa menyumbangkan suara mas Anda, boleh. Nanti yang mau karaoke dangdut boleh, apalagi keroncong, jazz. Ya pokoknya Carlina ya, karaoke lagu Indonesia, semua lagu Indonesia pendengar ya. Ditunggu saja nanti kurang beberapa menit lagi untuk nyampe di 20.30, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
3: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
4: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
3: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
5: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
6: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
3: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
7: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
8: Maaf, Mas, saya tersengaja.
7: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
8: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
7: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
9: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Carlina, karaoke lagu Indonesia. Carlina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Carlina karaoke lagi Indonesia, pendengar Pro 1 ya, ini saatnya Anda semuanya ini bisa unjuk gigi ya di kesempatan malam hari ini. Saya akan bersama Anda semuanya selama 1 jam setengah sampai pukul 22 ya, jam 10 malam, pendengar di Carlina karaoke lagi Indonesia ya. Anda bisa nyanyi terserah mau lagu apapun, yang penting lagu Indonesia, pendengar. Yang mau nyanyi genrenya dangdut, pop, keroncong, jazz, yang penting lagu Indonesia, pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktifnya Pro 1 di 632336 atau di WhatsApp call di 08112540911. Kita panggil dulu yang sudah bergabung di 632, pendengar. Sugeng Dalu Carlina, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu ini Kang RD.
2: Sugeng Dalu, Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi, gimana kabar Kang malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Hari Sabtu sudah kemana saja dari pagi sampai dengan malam, Kang Erdi?
2: Sabtu ada aja di rumah, di kebun paling.
1: Oh, di rumah Ae?
2: Di rumah ke kebun, ke rumah ke kebun
1: gitu. Oh, ke kebun. Kebunnya. Gak usah sok Sunda ya. Di kebun ada apa aja, Kang Erdi, di kebun?
2: Ah, banyak pohon-pohon kira-kira yang bisa dijual gitu.
1: Waduh, sok di absen. Satu.
2: Ya, campur aduk ada
1: sini, campur aduk.
2: Ada apa, ada pisang, ada apa gitu.
1: Yang penting bisa dijual, laku, dapat duit ya, Kang Erdi ya.
2: Betul.
1: Luar biasa. Kang Erdi malam hari ini mau nyanyi apa?
2: Coba aku cariin yang channelnya itu tuh, yang karaoke Supra atau Super Karaoke, nah dasar C, Natalia ya.
1: Judulnya naon, Tang?
2: Natalia.
1: Natalia. Waduh,
2: ya, Natalia. Saya. Channelnya itu Super Karaoke,
1: ya.
2: Nah dasar C.
1: Bentar, ini keyboardnya lagi bodol. Natalia. Wah, ya Kang ya, jenengnya Natalia.
2: Semangat Mara, Mama Cantika. Yang Kesa.
1: Channelnya yang mana Kang tadi Kang?
2: Karaoke Supra atau Super Karaoke?
1: Oh, Karaoke Nostalgia.
2: Iya.
1: Iya.
2: Karaoke Supra, Super Karaoke.
1: Kita coba karaoke dulu, nanti kalau nggak cocok bisa pindah ya Kang ya.
2: Pokoknya nada dasar saya ya,
1: Super Karaoke. Nada pria spesial buang kayak buat Kang Erdi ya malam hari ini. Bentar Kang, ini masih muter-muter.
2: Amin deh.
1: J.
2: KDM, Bawati. Maaf, Pak.
1: Nggak ada cetok-cetoknya ya, modela. Benar atau tidak, Kang Erdi?
2: Coba.

0: Bukan.
1: Gimana nggak cocok?
0: Bukan nggak cocok yang ini.
1: Oh iya. Iya, tadi Dela ya. Angger, kalau jangan yang itu gimana Kang Erdi, yang lain? Super karaoke ya?
0: Iya.
1: Coba ya, kita sekali lagi.
0: Ganti ya kalau nggak ada ya. Kayak yang ini nih.
1: Oke, Kang Erdi didengarkan dulu ya.

0: terangkat kok mas.
1: Ayo, ku inginkan. Mengapa malam ini? Yuk. Dua. Malam ini, yuk.
0: Terangkat gelombangnya masukin.
1: Gimana Kang Erdi?
0: Oke, ini ya. Terangkat ya. Terangkat aja apa radio saya ya.
1: Gimana Kang Erdi, gak kedengeran musiknya?
0: Kayak ngerangkap gelombangnya apa radio saya ya?
1: Oh, gak tahu.
0: Apa dari musiknya ya?
1: Iya, mungkin dari musiknya ya, Kang Erdi ya. Tapi tadi udah best kok, udah bagus, Kang Erdi. Terima kasih ya.
0: Ya udah ya, makasih
1: Anji,
0: ya.
1: Anji, terima kasih okay. Banyak. Anji, terima
0: ya,
1: kasih.
0: Terima kasih Mas
1: Riki
0: ya.
1: Oke, sama-sama Kang Erdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Gabung bersama Kang Erdi di kesempatan malam hari ini. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa? Ada Mama Reni. Assalamualaikum. Sugeng dalu Mama Reni.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam hari ini Mama Reni?
2: Alhamdulillah lagi baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Luar biasa.
2: Ini kayong... udah gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah. Ini kalau misalkan udah dengar suaranya Mama Reni ini. Ya. Betul amin. Ya. Hari Sabtu sudah kemana saja Mama Reni?
2: Ah, gak kemana-mana, di rumah aja.
1: Oke. Okay.
2: Capek, panas.
1: Panas poli hari ini ya Mama Reni ya?
2: Iya, panas iya, banget, gerak iya. Banget.
1: Biar gak panas Mama Reni mungkin butuh siraman dari suaranya Mama Reni. Mau nyanyi lagu apa Mama Reni malam hari ini?
2: Kupinta maafmu.
1: Oke, okay, kupinta maafmu ya.
2: Iya.
1: Iya, monggo salam-salam dulu Mama Eri sembari tak cariin ya.
2: Salam ya buat Mas Herdi ya. Mm-mm. Selamat malam. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Yes, ya. Sudah ready ya Mama Reni ya?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah ready.
2: Dikebroi
1: Munjair, ada aku pinta maafmu bersama Mama Reni.

0: Rizky.
1: Asyik. Sir, semoga kau

0: Gayboy.
1: Di Gayboy Munjair Mamah Reni. Mau tetap Munjair atau mau bawal Mamah Reni?

0: Elehala, tempat mengadunya ke siapa Mama Reni? Matur nuwun.
1: Semoga sehat selalu Mas Diki bareng keluarga ya.
0: Sehat bagi buat Mama Reni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang pendengar langsung dibuka di 632336 atau 2540911 ya. Sugeng dalu, halo Karlina.
2: Dalu Mas
0: Iski. Karlina passwordnya.
2: Passwordnya Karlina lagu Indonesia.
0: Salah. Denda 2 juta nih Pak Andi ya. Karlina karaoke lagi Indonesia.
2: Karaoke lagu Indonesia.
0: Luar biasa. Sugeng dalu ini Pak Andi kan ya Pak Andi ya.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, gimana kabar Pak Andi? Luar biasa. Hari Sabtu ke mana wae? Pak Andi hari Sabtu? Ke rumah wae? Ilah ilah Allah. Hiburannya berarti hanya di Pro 1 ya. Luar biasa. Sok mau nyanyi apa, Pak Andi? Le kayak ngapane? Le ilah ilah kayak yang Le ilah kayak ngapane? Kayak mau pada sedih-sedih wae ya. Apa Miki judulnya, Pak? Masih ada Kak Cinta. Sok salam-salam dulu Pak Andi.
2: Salam buat seluruh pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada saja.
0: Luar biasa.
2: Semoga berbahagia.
0: Berbahagia biasanya disebut ada mama siapa, ibu siapa, kelalen ya. Lah ya, kesuwen ya. Siap. Sudah siap Pak Andi untuk nyanyi malam hari ini masih ada Kak Cinta ya. Yang ini betul ya Pak Andi ya. Yuk. Dari tadi Pak, ya Allah belum nyala ya tadi ya, luar biasa. Sugeng dalu Pak Andi.
3: Sugeng dalu Mas Rizky.
0: Luar biasa. Padahal nyawa sih ngomong headset ya, tapi dengar orang moni ya. Gimana kabar Pak Andi malam hari ini?
3: Saya pangestuni pun.
0: Luar biasa. Hari Sabtu kemana wae Pak Andi?
3: Di rumah baik.
0: Di rumah baik. Mau nyanyi lagu apa hari ini?
3: Masih ada Kasih Cinta.
0: Masih ada Kasih Cinta spesial dari Pak Andi yang ada di Tlatah Purbalingga, spesial di Karlina Karaoke lagu Indonesia. Monggo.
3: Aduh,
0: Lihat diulangnya apa Priye?
3: Ulang.
0: Ulangi bayar 2 juta Pak Andi.

0: Di hati siapa, Pak Andi?
1: Hati pendengar RRI Bersatu Purwokerto.
0: Luar biasa. Yuk, sembari digoyang pendengar Pro 1 yang mau nyawer, Pak Andi juga boleh ya.

0: Keren. Matur nuwun Pak Andi.
1: Matur nuwun, selamat matur malam.
0: Sugeng dalu. Terima kasih. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk juga, Mama ya Pak Andi nih ya. Kata Mama Cantika Eram ya. Katanya Mama Cantika nyewa 200.000 duit asli. Bagi-bagi ya Pak Andi ya. Kata Mama Reni tarik sis, boleh tarik semangka juga boleh ya. Banyak ya, tentunya masih ditunggu untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Mama Cantika yang harap join ya, monggo ya, langsung angkat saja, nanti bakal lah kie lah hilang maning Mama Cantika ya. Coba ya, kita akan hadirkan ada tamu-tamu spesial Pro 1 RRI Purwokerto. Sugeng dalu Karlina.
2: Mbak Hana.
0: Mbak Hendo.
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mama Chan, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Vicky-nya?
0: Alhamdulillah baik hati juga. Baik hati ya. Baik jiwa raga juga Mama Chan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Hari Sabtu ke mana wae Mama Chan?
2: Tadi siang kondangan Purwokerto ke pipir pasar Cermai.
0: Pipir pasar Cermai.
2: Belok kiri
0: gerak SPN Melebungan ya.
2: Iya.
0: Iya. Sore hari malam hari ini. Priwe?
2: Nang perumahan apa,
0: Mbak? Ya wis ora usah disebut lah ya, engko dadi iklan.
2: Iya.
0: Mau mempersembahkan lagu apa Mama Chan malam hari ini?
2: Untuk sebuah nama.
0: Ya sok boleh. Salam-salam dulu Mama Chan.
2: Ya, selamat buat Mas Vicky, selamat malam, sehat selalu.
0: Matur
2: untuk Mama Reni.
0: Anjir.
2: Miki Mas apa kue Pak siapa yo?
0: Pak Andi, telatai Purbalingga. Kalimanah ya? Kalimanah.
2: Nama Indes. Mama Dede, Mama Ade,
0: terus Anji.
2: Papa Idin cokan tau yang melebu jarang.
0: Monggo. Yang jenenge dalane anu alot. Dalan ki telepone.
2: Yang paling-paling.
0: Iya gue ya. Ya wis.
2: Pasang kabur bisa melebu.
0: Oh, seperti itu. Sudah ready ya Mama Chan ya?
2: Sudah.
0: Langsung saja ada untuk sebuah nama spesial persembahan dari Mama Chan Tika untuk Anda di Karlina.
2: Spesial buat yang di hati.
0: Siapa jane sini ngati Mama Chan? Sar. Siap-siap, yuk. 3, 2, 1.

0: Ini kalau misalkan lagu kayak gini bisa buat joget enggak nih kira-kira Mama Chan?
1: Ya orang pura enggak ngegong.
0: Jenenge lagu enggak ngenggong ya, lagu enggak ngenggong. Joget enggak ngenggong spesial dari Mama Cantika.
1: Pasti ya, umur.

0: Matur nuwun Mama Cantika. Anjing.
1: Buat Mas Vicky-nya, makasih. Assalamualaikum.
0: Anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Eri.
0: Terima kasih banyak Mama Cantika. Luar biasa sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Sekarang di 6323336. Ada siapa di sana 632 atau mungkin di WhatsApp-nya Pro 1? Oh, ya. Sugeng Dalu, Karlina.
2: Karlina membahana masih.
0: Halo lah, udah ditunggu dari halo. Tadi, ternyata baru gabung.
2: Halo.
0: Gimana gemresek suarane yuk? Halo. Wala menghilang ya, nggak apa-apa, kita akan cari yang lain. Sugeng Dalu Karlina.
3: Halo Kang. Halo.
0: Karlina.
3: Karlina.
0: Membahana.
3: Membahana.
0: Luar biasa. Sugeng Dalu Kang, gimana kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya hari
3: dan
0: Sabtu.
3: Nyaman-nyaman malah orang kebetulan mas kebetulan lebur kalau kepikiran gitu.
0: Gimana lah kerungu Kang?
3: Anu, gua coba melebur
0: kepikiran. Lo, rata yang melebukit mau? Luar biasa. Ini percobaan keberapa berarti Kang?
3: Baru.
0: Ya alhamdulillah. Mau nyanyi apa malam hari ini?
3: Apa ya?
0: Apa? Dangdut boleh, campur sari boleh.
3: Campur sari aja.
0: Campur sari judulnya apa?
3: Lali janjine.
0: Lali janjine.
3: Apa yang dibantu Mas Kiki?
0: Dibantu siap ya. Lali janjine malam hari ini nih memang malam minggu itu tempatnya orang ngegalau. Galau-galau ya Kang. Lagi galau apa priwen gitu.
3: Ya, main bantu Mama Cantika kok.
0: Iya, lo Mama Cantika mana nganu the power of gel-gel Kang. Yuk.

0: Luar biasa.
1: Malah perkara lute sih mas lah. Ketinggalan terus.
0: Orak kang, orak ketinggalan orak wapik. Luar biasa. Matur nuwun sugeng dalu. Ya,
1: kawasan pasir sisir kidul
0: gear mudul. Siap. Matur nuwun kang.
1: Oke, makasih.
0: Eh, monggo. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Sekarang tinggal di WhatsApp 0812540911. Sugeng dalu Karlina.
2: Membahana.
0: Gimana kabar?
2: Mas Kiki
0: betul Mama Eri. Sugeng dalu gimana kabar hari Sabtu malam?
2: Kabar sehat.
0: Hari ya. Sabtu ke mana wae Mama Eri?
2: Di rumah aja.
0: Ke rumah aeng, enggak apa-apa.
2: Dengerin Karlina di
0: luar
2: Pro
0: biasa.
2: 1.
0: Walaupun hari Sabtu enggak kemana-mana, yang penting malam harinya harus di Pro 1 ya Mama Eri ya.
2: Sibuk kondangan.
0: Dompetnya mengkis-mengkis berarti ya Mama Eri ya.
2: Iya.
0: Luar biasa, enggak apa-apa ya. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa Mama Eri?
2: Hadirmu mimpi.
0: Nah, hadirmu bagai mimpi. Pengen diempenin siapa Mama Eri?
2: Salam ya.
0: Monggo.
2: Mama Cantika, Anji. Mama Indra. Terus Neng Kesa, Bu Harsoyo, Mama Reni, Mama Ida.
0: Anji.
2: Jadi Mas Abimanyu, Mas Dani. Tadi paksa Pak izin ya.
0: Iya, betul.
2: Selamat malam.
0: Anji, sudah siap?
2: Semuanya lah.
0: Mama Eri udah siap ya, semuanya saja yang berbahagia ya. Langsung saja kita hadirkan ada artis kita malam hari ini mendengar ada The One and Only ada Mama Eri dengan hadirmu bagai mimpi.
2: Bantu,
0: yuk, boleh tenang aja. Amplopnya Kang Buri wae Mama Eri.
2: Iya.

0: Luar biasa, sekali lagi nanggap urgent tunggal, sumpah Mama Eri sekali nanggap urgent tunggal nih rumah. Terima kasih. Wah, tapi di studio Mama Eri kayak tekpolna, bisa joget kabeh kayak wong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, matur nuwun Mama Eri yang sudah bergabung di Karlina Membahana malam hari ini ya. Kita akan beralih lagi ke penelpun. Penelpun berikutnya di 032336. Sugeng dalu Karlina.
1: Sugeng dalu Karlina Membahana, Mas
0: Kiki.
1: Mas Kiki.
0: Ya, yeah, luar biasa. Sugeng dalu Kang.
1: Sakitnya hatiku, Mas Kiki.
0: Gimana tadi?
1: Sakitnya hatiku.
0: Sakitnya hatiku, siap. Sakitnya hatiku. Iis Dahlia ya.
1: Ada cewek karaoke tadi.
0: Iis Dahlia karaoke ada cewek.
1: Yang lagi Iis Dahlia tok sing nyanyi orang nang liyane.
0: Oh, maksudnya karaoke tanpa vokal cowok.
1: Orang ada cewek iki ya.
0: Oh iya, siap.
1: Pada urgen.
0: Siap ya. Ditunggu untuk
1: salam buat tadi yang baru masuk ya.
0: Boleh, monggo.
1: Ustaz Mama Indah yang lagi sakit katanya.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya. Bentar Kang, ini lagunya yang ini apa bukan? Oh, masalah orang cocok, ganti orang apa-apa ya.
1: Nyuwun cocok kan.
0: Cocok kabeh lho. Kiye sing yang demen nih.

0: Biasa. Sekalian nanggap Orjan Tunggal. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Kang. Luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Kita coba panggil, angkat dulu ada siapa di sana. Halo, Karlina.
1: Halo.
0: Membahana passwordnya.
1: Membahana ser.
0: Kayaknya ucapannya nyai nginyong miki reakeh banget ya.
1: Iya, ini dengan mau cek buket pisan yang kaget ngerti-ngerti lagi dirungokna wong nyanyi malah sar-sar
0: arar. Yang jenenge ya usaha. Ini dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Yudi.
0: Yudi dari mana Kang Yudi?
1: Kang Karang Lewas Bae.
0: Karang Lewas aja. Mau nyanyi lagu apa malam hari
1: lagunya
0: ini?
1: Lagunya digoletna Laut Kidul.
0: Laut Kidul,
1: Lora
0: Laut
1: Nor. Lo
0: sing
1: nada rendah,
0: sing cowok kayak gue ya,
1: sing nada rendah, aja sing keduren, bok mongko malah tadi kayak suara,
0: bok nyundul, sing dia biasa nengajar,
1: ngisor
0: maning, cici, lorot,
1: kia, ngisore,
0: kia,
1: nah,
0: siap ya, untuk Kang Yudi yang ada di telatah mana tadi ya?
1: Karang Lewas,
0: Karang Lewas, Laut Kidul, spesial untuk Karlina, karaoke, lagu Indonesia, sok monggo.

0: Matur nuwun wis kaya nanggap urgent tunggal malam hari ini. Iya,
1: kare nunggu sawerane.
0: Saweran ditunggu lagi untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 08112540911 ya. Sugeng dalu Karlina.
2: Membahana.
0: Gimana Mama
2: Ida? Tadi Mas Dosan ya?
0: Gimana?
2: Tadi Mas Dosan.
0: Kang Yudi itu Mas Dosan.
2: Ayo suaranya kayak Mas Dosan.
0: Ya mungkin mirip ya. Mirip. Aja.
2: Tapi itu di... Ya.
0: Gimana?
2: Bukan dari rumah bukan.
0: Gimana?
2: Dari studio.
0: Waduh rahasia dong. Yang penting suaranya gimana tadi? Bagus enggak Kang Yudi?
2: Bagus.
0: Bagus, iya. Luar biasa ya. Ini suaranya Mama Ida juga enggak kalah bagus. Mau nyanyi apa Mama Ida malam hari ini?
2: Bukit berbunga.
0: Salam-salam dulu mau enggak Mama Ida?
2: Salamnya buat Mama Santika, Mama Reni, Mama Eri. Tadi Mas Yudi ya,
0: Yudi,
2: salam kenal ya Mama.
0: Anji.
2: Pak Parmin, Kang Herdi, Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muninga. Ya semua aja lah yang monitor.
0: Semuanya saja ya, pendengar Pro satu yang berbahagia Mama Ida ya. Sudah siap Mama Ida untuk bukit berbunganya malam hari ini? Iya, spesial untuk Anda semuanya pendengar Pro satu. Ada spesial bukit berbunga dari Ma Ida. Monggo.

0: Priwe keduwuran apa, Bun?
1: Ulangi.
0: Kayaknya keduwuran apa ya, kegerudak-gerudak ya? Iya. Di bukit indah berbunga. Yuk, ulangi lagi. Ini coba ganti channel ya. Anjing.
2: Iya.
0: Kembali dihadirkan ada bukit berbunga spesial dari Mam Ida di Karlina Membahana. Ini kayaknya cocok ya, Maida ya? Harus cocok.

0: Hoa-hoe, kita pun yuk turun bersama.
1: Melintas di jalan setapak
0: tanganmu

0: Indah lagi nyanyi biar sembuh.
1: Ayo yang belum gabung boleh ya bergabung bersama Maida. Ada Bukit Berbunga malam hari ini. Disambil joget dulu Mama Ida, gak apa-apa, tipis-tipis. Ayo, siap-siap Mama Ida nyanyi lagi ya.

0: ber memadu apa? Memadu. Terima kasih banyak Mama Ida, luar biasa malam hari ini sudah bergabung di Pro 1 Purwakarta. Happy ya Mama Ida malam hari ini ya, nggak jadi ini ya, bad mood ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mama Ida yang sudah bergabung di Karlina Karaoke Lagu Indonesia ya. Salam-salam juga untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 yang mungkin malam hari ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 di rumah ya, bareng keluarga, sendirian, sambil tiduran, atau mungkin dimanapun Anda berada, atau mungkin untuk Anda yang mungkin barangkali sambil bawa kendaraan gitu ya, ini para pejuang rupiah gitu ya. Sugeng dalu, selamat malam untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh, tapi mobilnya minggir di seat. Saya juga pengen salam-salam untuk tetangga-tetangga saya yang kalau misalkan habis siaran malam ini pagi harinya pasti ditodong ya. Aku disapa-sapa boleh ya, untuk tetangga-tetangganya aku ya, yang mau ikutan karaokean boleh di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Kembali akan dihadirkan Sugeng dalu Karlina
2: membahana.
0: Lah iya, ket mau ya Kang ya. Alhamdulillah Kang, saya bagus. Jenengan pripun kabar?
2: Sehat selalu yo.
0: Amin.
2: Kami ini waras.
0: Waras selamat, segar bugar ya.
2: Iya, iya seger.
0: Seger. Biar tambah seger malam hari ini mau nyanyi apa Kang?
2: Iya, gubuk asmoro.
0: Gubuk asmoro. Salam-salam dulu monggo.
2: Lewat aku kelingan.
0: Oh, kelingan.
2: Ulu.
0: Anjir.
2: Terus Mama Eri, Mama Aki.
0: Anjir.
2: Bu Indah, semoga dapat sehat. Woi, sakit.
0: Iya.
2: Aja pakai aja bimain yang lebih nyong.
0: Ayo, ya.
2: Ayo.
0: Ada gubuk asmoro spesial untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Monggo.
2: Iman dan main musiknya masih.
0: Le, guys, koplo buket banget pak.
2: Iya.
0: Le.
2: Pelarian koplo.
0: Ser. Karo ngadek banget deh kuat.
2: Iya karo ngadek karo
0: cintong. Guyon ya pak ya.
2: Ayo lebih biasa.
0: Lebih biasa yuk. Siap.

0: Ayo, bener kok. Ter, taruh goyang Kang.
1: Iya lu mesti.
0: Ngopi naik cekelan apa Kang? Bakwan apa?
1: Halo, mboten nate ngopi mesti.
0: Cekelan tembok bae Kang ya.
1: Iya, ini lu mesti.
0: Siap-siap Kang nyanyi maning.
1: Iya.

0: luar biasa. Puket suarane wis kaya.
1: No, iya sih.
0: Tenang ketan puket, luar biasa ya.
1: Itu aja puket ya kenyil-kenyil.
0: Tuku jenang ketan yang magetan suarane pancen. Ngeten tenan. Waduh, luar biasa.
1: Terima kasih nih,
0: Mas. Matur nuwun, Kang. Sehat-sehat terus nih.
1: Sehat selalu.
0: Anjir, amin.
1: Salam ngeut, nambah nih kayak Pak Baikin juga gak dipak.
0: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali akan dihadirkan untuk Anda yang mau bergabung di 08112509111 Sugeng Dalu Karlina.
2: Sugeng Dalu.
0: Lah, ki sing mikin jaluk Kiki nyong diangkat ya. Iya, Mang Pepeng Bok Ahmad Yani.
2: Ya, matur nuwun bisa masuk ya.
0: Nggih, Kang, nggih bukannya ora gelem ngangkat antri.
2: Matur nuwun bisa masuk.
0: Matur nuwun ugi. Arep nyanyi apa, Kang, malam hari ini?
2: Itu apa?
0: Apa sih ge jenenge? Sandiwara. Panggung ya. Sandiwara.
2: Betul.
0: Panggung sandiwara, luar biasa ya. Salam-salam dulu monggo, Kang, tek goletna kambi.
2: Salam buat semuanya saja.
0: Anjir. Kowe radione dilirine dhisik, Kang, ngene balik maning suarane nyong.
2: Kenal ya.
0: Anjir.
2: Semuanya saja.
0: Anji, ya. Siap.
2: Halo?
0: Halo. Gimana, Kang? Ready? Loh, gue meresok, Kang.
2: Iya, iya,
0: iya. Iya. Sudah kedengeran lagunya?
2: Iya.
0: Monggo. Ada Mang Pepeng di Ayani dengan Panggung Sandiwara.

0: Yuk. Halo, kedengeran gak musiknya kan di situ, Kang?
1: Ya, kedengeran.
0: Mau diulangnya atau gimana lagunya?
1: Diulangi ya.
0: Ya, ada panggung sandiwara spesial malam hari ini bersama Mang Pepeng yang ada di Ayani Purwokerto. Monggo.

Belum Kang, ngodela Kang. Yuk. Dunia ini panggung. Nah, cerita. Oke, lanjut. Dah berubah. Yuk, kisah.

0: Pepeng, Cojis luar biasa buket suaranya kayak sega ketan ya. Matur nuwun ya, Kang Pepeng.
1: Rendah.
0: Anjir. Terima kasih sugeng dalu, sugeng istirahat Mang Pepeng. Anjir, ditunggu nanti di ruang rindu lagi ya Mang Pepeng ya.
1: Ya ya, terima kasih.
0: Terima kasih luar biasa. Ada Mang Pepeng dengan panggung sandiwara sudah mengudara di kesempatan malam hari ini pendengar. Terakhir mungkin ya, mungkin barangkali Mbok ada yang mau duet boleh nanti untuk menutup kebersamaan kita di Karlina malam hari ini ya. Sugeng dalu Karlina.
2: Karaoke membahana.
0: Karaoke membahana. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Hari Sabtu udah kemana wae? Gimana?
2: Dari Pangandaran.
0: Oh dari Pangandaran. Ini teh lagi di Pangandaran.
2: Orang Pangandaran.
0: Orang Pangandaran asli, teteh-teteh Pangandaran.
2: Iya, betul.
0: Luar biasa. Iya. Iya. Ini mau nyanyi lagu apa? Mau duet atau mau sendirian atau
2: sendiri.
0: Mau?
2: Ikan di dalam kolam.
0: Ikan di dalam kolam ini penutupan yang sangat epik ya, ikan dalam kolam.
2: Barangkali bisa, kalau nggak bisa di.
0: Harus bisa ya, ikan dalam kolam spesial langsung dari telatah Pangandaran berada ya.
2: Heru di
0: Geboy Munjair. Yo punten ya, ning kono dikecilkan dulu ya, itunya ya. Biar nggak nguing-nguing ya. Nanti nguing-nguing kalasan patung gesek Pangandarannya urip.
2: Iya, karena di sini ada gelombang
0: nguing-nguing. Anji, diulangi ya.
2: Iya.
0: Iya, ada ikan dalam kolam spesial dari Pangandaran. Siap bila ingin, yuk. Melihat ikan. Yuk. Di dalam.
3: Ada musiknya nggak kedengeran?
0: Karena nggak kedengeran?
3: Iya. Yang koplo ini bukan?
0: Koplo tuh teh?
3: Iya. Nggak ada kedengeran, ini musiknya.
0: Oh ini aja, itu speaker radionya boleh dikerasin dikit, tapi tetehnya agak jauhan dikit.
3: Iya, ini juga udah jauh.
0: Udah jauh? Masa nggak kedengeran? Coba kita dengarkan musiknya dulu, apakah kedengeran apakah enggak ya? Kedengeran, Teh?

0: nama musiknya. Aduh, gak ada musiknya.
1: Masa gak ada musiknya, yuk? Gak ada musiknya masih?
0: Gak ada musiknya, enggak.
1: Walah. Terus gimana ya, udah salam-salam aja gak apa-apa teh ya? Masa gak muncul ya musiknya di situ?
0: Kenapa gak ada musiknya?
1: Musiknya gak ada, tapi suaraku ada.
0: Ada.
1: Walah, harusnya udah muncul nih, Teh.
0: Ya, kembali lagi.
1: Yuk.
0: Ada sekarang, Mas.
1: Janganlah diganggu, biarkan saja. Senyum.

0: terima kasih.
1: Terima kasih, maaf untuk merasa dengar
0: kedengarannya. Matur nuwun. Kedengaran udah bagus banget suaranya ya. Terima kasih.
1: Lumayan daripada
0: lumanyun. Terima kasih, matur nuwun. Selamat malam. Baik, pendengar Pro 1 luar biasa, usai sudah perjumpaan kita di sepanjang Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Nanti untuk Anda yang mungkin belum kebagian untuk bisa masuk di Pro 1, masih saya tunggu ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nomornya masih sama pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Bro Satu kembali hadir membersamai Anda semuanya. Bersama saya Undang Rizky tentunya di sepanjang Purwokerto malam pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang mungkin barangkali hendak bergabung kembali di 0811254, 0911 1632336. Pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial. Malam hari ini mendengar ada lagu tahun 70-an. Ya ada Indo, ada Manca. Untuk Anda yang hendak bergabung langsung gaskan wae pendengar ya. Sugeng dalu Ruang Rindu, Mama Eri.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Sugeng dalu, kembali bergabung ya Mama Eri. Anji, gimana kabar, masih sehat ya Mama Eri ya?
3: Masih dong.
2: Baru selang beberapa menit yang lalu ya Mama Eri ya?
3: Iya.
2: Iya, cuman di Ruang Rindu ini kita harus lebih kalem lagi, harus lebih, karena wismengi ya.
3: Sehat selalu, sehat masih selalu. Ikut juga ya.
2: Amin, Mama Eri sehat sekeluarga. Mama Eri iya. Ada lagu yang bisa Mama Eri pesan, ada dari Vina Panduwinata dengan Cinta, ada dari Benny Panjaitan ya, dengan Gereja Tua, ini biasanya favorit ibu-ibu. Ada juga Dian Pisesa dengan Aku Cinta Padamu, ada Alfian Senja di Kaimana ya, ada dari Anna Matovani dengan Senja Yang Kutunggu, ada Inka Kristi dengan Cinta Kita. Mama Eri mau yang mana, sok monggo.
3: Gereja Tua aja lah.
2: Gereja Tua tuh kan benar, ini memang pilihannya ibu-ibu.
3: Iya. Yang belum dicawel tadi.
2: Ada siapa?
3: Lagi Ratun, lagi Dasrum, lagi Cuno,
2: Pak Tini,
3: ya, Mama Ida, Mama Reni, Mama Cantika, Pak Tini,
2: ya,
3: semuanya lah.
2: Anji.
3: Iya Mas.
2: Mama Eri, Mama Eri ada kenangan apa dengan Gereja Tua, lagu yang satu ini? Mama Eri mungkin barangkali boleh cerita
3: ya,
2: sedikit.
3: Suka aja lah.
2: Suka saja.
3: Iya, enggak punya kenangan apa-apa.
2: Oke.
3: Okay. Ya, makasih ya Mas.
2: Terima kasih Mama Eri. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Mama Eri, nanti bakal saya puterin langsung spesial untuk Mama Eri ya. Dan di 632, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat orang umur.
2: Memori lewat mana?
4: Lewat rumah lah mau, kakaknya Mbak Bedarika.
2: Emang jenengan gak masuk Bu tadi?
4: Aku gak masuk, gak kebagian.
2: Wow. Salah Mama Eri kayak. Iya, tapi gak apa-apa kan. Yang penting ini di Ruang Rindu bisa bergabung ya.
4: Tapi kan aku gak.
2: Oh iya, tapi kan gak bisa mengunjuk gigi suara emasnya gitu ya. Anjing, enggak apa-apa. Insya Allah diparingi sehat, waras, selamat, panjang umur. Minggu besok berjumpa lagi bersama saya. Gabungnya lebih kasik maning. Udah diangkat.
4: Orang aku lebih kasik pertama. Tapi enggak
2: rezeki. Allah, ya Allah. Yang ngejang mali ya, insya Allah rezeki ya.
4: Oh, gak minggu kayaknya ada.
2: Dijanjikna kayak gue ya. Gak minggu dijanjikna. Janjimu janji palsu. Tadi ada Mama anjing. Masya Allah tabarakallah. Ya Allah, ya Allah. Nunggu diangkat kayak nunggu kaji ya.
4: Iya, nunggu diangkat sama Mas Kiki.
2: Luar biasa. Oke, Bu, tadi Mama Eri pesan ada Gereja Tua dari Benny Panjaitan. Ini ada Vina Panduwinata dengan Cinta. Ada Gerald Joling dengan Love. Cinta ya. Boleh ya, ini kan tadi belum kebagian nih. Boleh Cinta dari Vina Panduwinata coba sedikit refnya.
4: Enggak.
2: Eh gitu enggak apa.
4: Dengerin.
2: Boleh, nanti langsung tak puterin untuk jenengan ya. Salam-salam monggo malam hari ini.
4: Salamnya buat Asmara, buat Maeri, buat Tante Ika. Semuanya
2: saja. Semuanya saja berdengar satu. Anjir.
4: Masih di dalam kali belum tidur.
2: Anjir. Gimana?
4: Buat Mas Herdi.
2: Bang Mas Herdi. Oh iya. Insya Allah masih monitor ya Bang Herdi ya.
4: Iya, selamat malam. Buat Mas
2: Siap, ditunggu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini ya. Ada dua orang yang sudah bergabung. Ini nanti akan saya hadirkan kembali untuk Anda yang belum bergabung di 632336 atau di 08112540911. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pesan di kesempatan malam hari ini. Ada Gereja Tua dari Benny Panjaitan dan juga Cinta dari Vina Panduwinata.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, masih membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Setengah jam lagi mendengar untuk Anda yang hendak bergabung. Monggo ya di Ruang Rindu spesial malam minggu pendengar di 08112540911. Sugeng dalu Ruang Rindu.
2: Sugeng dalu Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Alah bohong lah, berbagi rindu, rindu ora butuh lho ora berbagi-berbagi. Lah watuk bayan. Potini, potini, potini, sugeng dalu gimana kabar?
2: Alhamdulillah baru pulang.
1: Baru pulang dari mana?
2: Arisan bapak-bapak.
1: Arisan anu oli bapak-bapak sing makili ibu-ibu.
2: Cuman ya, tak wajib.
1: Anu oli apa ora jare dikocok?
2: Ya noni kan mulai lagi aku mengisi kas yang penting kas.
1: Oh, wajib. Yang penting kas wajib sebagai warga RT yang baik, gue ya.
2: Tentu saja.
1: Iya, olehnya pirang juta jare. Oleh? Gimana gimana?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah bisa melayu pot ini.
2: Alhamdulillah.
1: Yeah, mulane ya ketemu di senggol 5 indes, di senggol macan tikor, gabung-gabung ternyata jur alisan.
2: Iya, kan tiap tanggal 10.
1: Oh, tiap tanggal 10, iya. Siap. Pot ini ada banyak lagu, ada Dian Wisesa, ada Dian Wisesa, Aku Cinta Padamu, ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan ya, ada Alfian Senja di Kaimana, ada Inggrisan juga ana nih ya, yang malah timbok salah ngomong nih. Kissing a Fool dari George Michael. Udah.
2: Aku request, bisa gak?
1: Request naon, anggar ana ya pun.
2: Dari Ceko.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya One Day in Your Life.
1: Loh, mati ini temen, gue mendoannya metu kambe.
2: Baik.
1: One Day langka, po.
2: You do it.
1: Apa? Yang gini anu kayak lagi tahun pirah 70-an.
2: Iya, Hildewood.
1: Apa tadi?
2: Hildewood.
1: She?
2: Hildewood.
1: Oh, Hildewood. Tulisannya kayak apa, Biora? Oh, dari Michael Jackson.
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Iya.
1: Betawi ya. Bok ini anak Betawi.
2: Terus ada
1: nggak? Ada ya, sok monggo salam-salam buat ini nanya langsung tak puterin.
2: Pertanyaan buat Pak Kiki,
1: Pak Salop, amin
2: dengan Allah SWT.
1: Anji, amin.
2: Selamat malam buat Mama Ida, selamat berikan yang pandai ya. Mama Ida, Santika, Mas Resma, apa sih ya? Badarisa.
1: Anji.
2: Terus Kidasun
1: tul wis lah
2: mantul kayak kependul pendul kembang pete.
1: Awas mau kidasunnya metu.
2: Ah, negara iki no ora metu kok.
1: Iya gue. Ya.
2: Metu ora ora nyawer lagi lho. Iya.
1: Sapa maning sok?
2: Balo alas magel. Terus Ma Eri, Ma Ade, Ma Hanum. Terus ada juga buat Genderwo.
1: Terus
2: ada Bu Muningah mau ngelepet Bu Muningah, Mama Ida mau ngelepet Ma Ida.
1: Bu Muningah, Bu Munica.
2: Bu Munica. Terus buat ya buat semuanya aja lah.
1: Semuanya saja ya, peringkat ya, persatu yang berbahagia. Putar
2: lagu ini.
1: Anji.
2: Masih.
1: Halo. Anji.
2: Pengen lebih Hollywood ya.
1: Terima kasih, tapi langsung tak puterin. Ji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sudah ada pot ini yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Iya ya, untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 08112540911 ya. Saya putarkan dulu spesial untuk pot ini. Udah ada yang masuk lagi, boleh diangkat ya. Sugeng dalu Ruang Rindu.
3: Sugeng dalu Ruang Rindu.
1: Ruang dari, berbagi rindu.
3: Dari Minas Purbalingga.
1: Gimana dari siapa?
3: Minas Purbalingga.
1: Mama Minas, tak tunggu-tunggu. Tadi sih join enggak ya di Karlina?
3: Tadi ya enggak bisa-bisa masuk.
1: Nih mergone apa? Ana ora dipulsa, Mbok.
3: Enak aja. anu paketan lho ini lho
1: jadi. Bos pulsa kok ya diarani orang dia pulsa sembarangan ya. Iya, tapi enggak apa-apa Mindes. Mamindes sama Indes lagi.
3: Mina.
1: Mbak Mina. Gimana Purbalingga?
3: Mama Indes.

0: Anjir.
1: Yang mau diputar ada DNP Sesa, Aku Cinta Padamu, ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, ada Anna Matovani dengan Senja Yang Kutunggu, ada juga dari Inka Kristi dengan Cinta Kita. Atau mungkin barangkali mau request lagu apa, barangkali ada lagunya boleh saya putarkan.
0: Itu apa? Lebih.
1: Singa ya gimana judulnya?
0: Apa ya, apa aja maulah.
1: Edi Inka Kristi ya, Cinta Kita ya.
0: Ya enggak, itu Dian Pitusa.
1: Aduhnya orang kru, apa singanya siapa?
0: Dian Pitusa.
1: Oh, Dian Pitusa. Loh, yang kru-kru ini dudududud. Iya, gue ya. Dian, kenambok sinyal Purbalingga Purwokerto kecantol ning jompo.
0: Apa
1: ya? Iya. Ana Dian Pitusa ada Mengapa Tak Pernah Jujur. Aku Cinta Padamu. Iya, spesial buat yang ada di Purbalingga ya.
0: Siapa coba?
1: Mami Nes.
0: Oh iya betul.
1: Ya, rong atau saya ibu kan?
0: Pokoknya besok ulangan.
1: Iya, rong atau saya ibu gelem lah ulangan lah.
0: Apa iyo? Anak
1: bayar pengen. Ayah ya, Anji. Eh, Mami Nes, bentar-bentar. Emang ada kenangan apa dengan lagu Dian Pitusa yang satu ini, Mami Nes?
0: Aku emang banget seneng banget lagu lama.
1: Dian Pitusa.
0: Iya aja siapapun.
1: Oh, anjir.
0: Apa saja aku senang emang lagu-lagu.
1: Pokoknya Dian Pitusa lah ya.
0: Iya ya papa.
1: Anjir. Ya. Boleh dinyanyikan, pokoknya... boleh nyanyi refnya dikit Mami Nes untuk mengobati Karlina tadi.
0: Mohon.
1: Halo, orang gelu.
0: Aku kaya banget. Anak itu boleh enggak? Anak Milan itu kaji, boleh enggak? Ada enggak?
1: Siapa?
0: Dedikasi sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan kita. Lagi kena Arab Dian Pitusa apa Teti Kadi?
0: Teti Kadi berapa?
1: Boleh. Dian Pitusanya tersingkir.
0: Iya singkir lah. Yang masuk.
1: Anji siap, Mami Nes, ditunggu saja lagunya ya.
0: Iya tak tunggu.
1: Tak tunggu. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mami Nes.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh ya di 08112540911 barangkali ada yang mau bergabung. Ada lagi? Boleh. Sugeng Dalu Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Begini sih memori lewat lagu.
1: Tak blokir pot ini. Ya wis, take it up. Anjing.
2: Selamat pagi Mbak Minas ya. Ayo. Eh, cekalan bila bumbu pecel lo.
1: Iya, Michael Jackson.
2: Itu Mbak Minas, bumbu pecel ya, jangan lupa.
1: Ini pelanggaran, ini namanya pelanggaran, pot ini gabung dua kah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah bergabung di 632336 atau di 08112540911 ya. Akan saya putarkan lagu lagi yang sudah Anda pesan di kesempatan malam hari ini. Nanti untuk Anda yang belum bergabung mungkin barangkali masih ada waktu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hits.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
4: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
3: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
4: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih, jalan di belakang, dah.
5: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
4: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kenali informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Hanya saja lihat jam ini ternyata udah jam 10.55 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi ini nampaknya 5 menit lagi ruang rindu harus diturunkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 ya di Carlina dan juga di ruang rindu. Tapi tenang saja pendengar, saya masih akan membersamai Anda sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dihadirkan beberapa informasi menarik yang tentunya saya lansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat Pro 1 adalah lagu dari Dewa 19 dengan Risalah Hati nih, masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam. Pendengar, saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id terkait dengan kabut asap ini mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pendengar. Gangguan tersebut terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara ini terbatas hingga 500 meter pendengar. GM dari Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Saugi, ini dirinya mengatakan pendengar, data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 WIB. Kondisi jarak pandang tersebut ini mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan di bandara tersebut pendengar. Di mana 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, kemudian TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu pendengar, terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru, kemudian tujuan Jakarta, tujuan Kuala Namu Medan, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur Malaysia pendengar. Sementara itu 8 penerbangan kedatangan yang terdampak ini berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan dari CKK Jakarta pendengar. Kemudian pengelola bandara ini juga terus ya memantau kondisi cuaca dan juga jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan tentunya untuk menjaga keselamatan dan tentunya mendukung kelancaran operasional penerbangan. Pendengar Pro 1, penumpang juga dihimbau gitu ya memeriksa informasi jadwal dan juga status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju ke bandara pendengar. Imbauan tersebut disampaikan langsung untuk mengantisipasi adanya perubahan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang. Ini juga menjadi pengingat ya, mungkin barangkali ada pendengar Pro 1 yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang gitu ya, ini untuk bisa mengupdate informasi baik dari pihak bandara atau mungkin dari pihak maskapai terkait dengan update terbaru gitu ya, terutama di wilayah-wilayah yang kemudian terdampak adanya asap ya karhutla di Indonesia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kekeringan di Banyumas ini terus meluas pendengar. Hingga Jumat tanggal 9 Oktober 2026, sebanyak 85 desa dan kelurahan di total 22 kecamatan di Banyumas ya ini mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Pemerintah Banyumas ini tentunya terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga ya mendengar. Kepala BPBD Banyumas, Dwi Irawan, ini pihaknya mengatakan jumlah wilayah terdampak meningkat ya dibandingkan data awal Oktober yang tercatat 82 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari BPBD Banyumas, kekeringan tersebut ini berdampak pada 22.162 kepala keluarga atau sekitar 76.425 jiwa. Hingga saat ini mendengar lebih dari 6 juta liter air bersih telah disalurkan ke wilayah yang terdampak di Banyumas melalui 1.314 retail. Kekeringan ini juga berdampak gitu ya mendengar pada fasilitas pelayanan publik. BPBD mencatat 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum lainnya mengalami dampak akibat kekurangan air pendengar. BPBD Banyumas ini memperkirakan musim kemarau ini masih akan berlangsung hingga Februari mendatang akibat fenomena El Nino. Karena itu pendengar, penanganan kekeringan ini akan terus dilakukan selama kondisi tersebut ini berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia pendengar. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan warga, penyaluran bantuan air bersih ini juga dilakukan gitu ya. Ini salah satu di Desa Kalitapen di Kecamatan Purwojati, di mana sebanyak 2 tangki air bersih disalurkan kepada masyarakat setempat yang tentunya membutuhkan pendengar. Doa terbaik untuk wilayah Banyumas Raya ya dan sekitarnya. Pokoknya untuk wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di Indonesia ini, semoga hujan penuh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini bisa segera turun ya, memberikan kesegaran dan juga memberikan berkah untuk orang yang kemudian membutuhkan seperti kita semua ya pendengar.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar Pro 1 kembali dihadirkan informasi dari Kabupaten Banyumas, di mana sekitar 130 ribu peserta Kartu Indonesia Sehat atau KIS atau BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas ini disebut berstatus non-aktif, pendengar. Di mana kondisi tersebut memicu aksi sekitar 50 orang dari Musyawarah Masyarakat Banyumas atau Murba dan Penggiat Sosial Banyumas bergerak di kantor Bupati Banyumas pada hari Jumat tanggal 9 Oktober kemarin, guna mendesak pemerintah kabupaten ini mengaktifkan kembali layanan Universal Health Coverage atau UHC, di mana ada salah seorang warga Cilongok, ya, di mana keberadaan UHC dirinya menyebut ini sangat membantu biaya pengobatan keluarganya yang menderita penyakit saraf, pendengar. Ia mengaku kesulitan membayar biaya kontrol ke vaskes yang mencapai ratusan ribu rupiah sekali berobat, pendengar. Karena itu dirinya memohon agar pemerintah daerah ini mempertahankan program UHC sehingga keluarganya ini bisa tetap bisa mengakses layanan kesehatan, pendengar. Ia juga mengaku tidak tahu harus mencari bantuan kemana lagi jika jaminan tersebut tidak lagi tersedia, pendengar. Keluhan serupa ini juga disampaikan oleh salah seorang warga dari Dukuh Walu, Kecamatan Kembaran, ya, yang berharap program tersebut ini tetap dilanjutkan, pendengar. Ia juga mengungkapkan istrinya ini sedang berjuang menghadapi kanker dan membutuhkan akses pengobatan, pendengar. Cukup dari kedua yang telah diwawancarai, perwakilan Murba Budi Tartanto ini dirinya juga mengatakan tuntutan utama dalam aksi tersebut ini adalah mengaktifkan kembali UHC tanpa persyaratan tambahan apapun, mendengar. Menurutnya program tersebut ini tentunya menjadi penopang gitu ya bagi masyarakat yang kurang mampu, ya, yang membutuhkan layanan kesehatan tentunya. Budi juga menyebut, mendengar, sekitar 130 ribu peserta KIS yang dibiayai oleh APBD ini berstatus non-aktif tanpa pemberitahuan sebelumnya, pendengar. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk bisa mengembalikan akses jaminan kesehatan agar warga ini tidak terhambat ketika membutuhkan pengobatan gitu ya, pendengar, ya. Terkait kemampuan anggaran daerah, pendengar, pihaknya ini menilai persoalan tersebut ini bergantung pada kemauan pemerintah untuk kemudian mempertahankan program untuk masyarakatnya, pendengar. Ia meminta evaluasi kepesertaan ini tidak sampai menghambat pasien yang sedang menjalani pengobatan, operasi, ya, atau mungkin perawatan penyakit yang tentunya membutuhkan penanganan berkelanjutan di fasilitas kesehatan.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Pada Sabtu 10 Oktober 2026 hari ini, kita akan mendengarkan santapan rohani dengan Sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 22 ayat 1-14. Mari siapkan hati untuk mendengarkan santapan rohani pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami. Saat ini, kami akan mendengarkan dan meresapi sabda-Mu yang Kau nyatakan dalam kitab suci. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini, tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kita awali renungan ini dengan pertanyaan. Siapa yang tidak senang bila mendapatkan undangan, apalagi sebuah pesta perkawinan? Tentu, yang mengundang kita adalah orang yang kita kenal, atau bahkan menganggap kita bagian dari orang-orang pilihan atau orang terdekatnya. Namun pertanyaannya kemudian, apakah kita akan menyediakan waktu untuk hadir memenuhi undangan itu? Seperti halnya dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan cerita seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia mengundang siapa saja yang dia kehendaki untuk mengadakan perjamuan bersamanya. Tapi, tidak semua orang menanggapi undangan itu dengan berbagai alasan. Kemudian Tuan Pesta memerintahkan hambanya untuk mengundang semua yang dijumpai di jalan agar memenuhi tempat pestanya. Sikap raja ini adalah gambaran dari sikap Tuhan. Tuhan selalu setia mengundang dan memanggil kita. Ia terus mengundang sekalipun manusia menolak. Ia tetap memanggil
sekalipun manusia juga tidak menjawab. Ia tidak mau berpaling dari manusia yang masa bodoh. Ia terus-menerus memanggil dan mencari. Mengapa Allah terus mengundang dan mencari? Karena Allah sungguh-sungguh mencintai. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan yang kekal bersama Dia. Kalau Allah begitu baik dan setia memanggil kita, lantas apa tanggapan kita akan cinta Allah ini? Apakah kita juga akan menolak undangannya? Ataukah kita akan terus sibuk-sibuk dengan diri dan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan undangan cinta Tuhan ini? Yang pasti, Allah akan terus memanggil dan mengundang Anda dan saya karena Dia mencintai kita semua. Semoga sabda Tuhan hari ini mampu menggugah hati kita untuk menanggapi undangan Allah. Membuka hati kita, membiarkan Allah menyapa kita, dan kita menanggapi untuk datang mengalami kasih Allah dan percaya berkat Tuhan itu akan melimpah untuk hidup kita. Maka mari kita membuka hati untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan sesaat lagi memancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali pada besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri hadir menemani Anda di Purwokerto Pagi edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Mengawali kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi. Dan insya Allah pagi hari ini bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Dan insya Allah tema kita pagi hari ini akan mengulas tentang Islam Rahmatan Lil Alamin pada bagian kedua. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, nanti bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811 254 0911.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi. Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri hadir menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan pendengar, alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kami di studio. Beliau adalah Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang Islam Rahmatan Lil Alamin pada bagian kedua. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di 0812540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, menjaga toleransi merupakan kunci keharmonisan bangsa. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema penguatan modernisasi beragama di tengah dinamika media sosial. Berawal dari pembahasan nilai kasih sayang sebagai benteng persatuan, kini pentingnya tenggang rasa makin terasa. Sikap saling menghargai antar sesama perlu terus dipupuk guna mencegah narasi pemecah belah. Kehadiran nilai kebaikan menjadi landasan utama dalam merawat kerukunan. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Iya betul.
0: Iya Ustadz, mengulas tema minggu lalu ya Ustadz. Yeah. Meneruskan edisi minggu lalu, Islam Rahmatan Lil Alamin. Dan nanti kita akan buka atensi pendengar Ustadz. Yeah. Namun sebelumnya kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimah durasi maksimal 10 menit. Monggo silahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada. Kita lanjutkan materi tentang Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau Islam rahmatan lil alamin. Tema ini mengusung bahwa yang namanya Islam itu sebagaimana dibawa oleh Rasulullah SAW ini membawa banyak misi ya di dalam kehidupan manusia. Misi yang paling utama adalah rahmatan lil alamin. Rahmat itu yang minggu kemarin saya sampaikan itu lawan dari ghadab. Lawan dari kebencian, kemarahan yang diluapkan dengan ya sedemikian rupa gitu ya. Orang marah bagaimana dia meluapkan, melampiaskan kemarahannya itu ya. Nah, rahmat ini kebalikannya. Berarti meluapkan sesuatu yang berbeda dengan emosi marah kayak gitu ya. Berarti emosi yang keluar itu bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi sebuah kasih sayang, sebuah kepedulian, sebuah hal yang sifatnya baik, positif. Itu yang kemudian ditimbulkan ketika orang memahami tentang rahmat. Ya, apalagi ini rahmatannya adalah lil alamin, untuk semesta alam. Nah begitu pula ketika kita melihat bahwa banyak sekali objek-objek ya, makhluk hidup yang kita lihat ternyata di dalamnya banyak sekali kasih sayang. Allah pun tidak kemudian memberikan kasih sayang itu kepada siapa yang kemudian beriman dan bertakwa atau tidak. Untuk kehidupan dunia, Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu rahmat Allah diberikan kepada seluruh umat. seluruh makhluk hidup. Jadi tidak pandang bulu kalau kaitannya dengan Ar-Rahman. Tapi nanti kalau Ar-Rahim, itu rahmat Allah yang hanya khusus nanti diberikan hanya di akhirat saja. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi kalau di dunia, kita bisa melihat siapapun itu dapat rahmat. Siapapun dapat rahmat. Asalkan sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu gambarannya gini. Ketika orang itu rajin, ya ketika orang itu serius, ya semangat, maka tentunya mendapatkan sesuatu yang diharapkan, gitu ya. Manjadda wajadda istilahnya gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya berarti menemukan apa hasil dari kesungguhan yang dilakukan. Tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya, tidak peduli siapapun. Kalau memang dia bersungguh-sungguh, ya misalkan, mohon maaf ya, ada non-muslim, ya non-muslim kaya. Coba dilihat, kekayaannya itu pasti didapatkan dengan usaha kerasnya. Maka dia akan mendapatkan kekayaan di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia. Jadi rahmat itu akan disesuaikan dengan apa usaha yang kita lakukan di kehidupan dunia. Itu sifat Ar-Rahman. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim, maka harus betul-betul memegang prinsip ini. Orang yang kemudian bersungguh-sungguh, orang yang berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu rahmat Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh punya keinginan kuat, ya, maka tentunya Allah akan menunjukkan jalannya. Akan menunjukkan jalan terbaiknya. Itu sudah menjadi sunnatullah dan ini termasuk rahmat Allah yang Allah berikan di kehidupan dunia. Rahmat ini akan diberikan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Bagaimana kunci mendapatkan rahmat Allah? Gitu ya. Di antaranya adalah istighfar. Istighfar ini termasuk di antara yang kuat untuk mendapatkan rahmat. Jadi ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Ada seorang tokoh agama, ya, kiai, yang kemudian didatangi oleh masyarakat. Pak Kiai, saya sedang berdagang, berjualan, kiai. Gimana caranya agar jualannya saya itu laku keras? Nah, terus kemudian kiainya memberikan gambaran, banyak istighfar ya. Ya, banyak istighfar. Belum sampai pamit, datang lagi tamu berikutnya. Kiai, saya sudah puluhan tahun nikah tapi belum punya anak, kiai. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, kiai? Amalan apa? Doa apa? Banyak istighfar ya. Nah, belum bertanya lagi. Ya, loh, ini kok kiainya tadi saya disuruh istighfar. Ini tamu yang kedua disuruh istighfar juga. Baru mau tanya, datang lagi tamu yang ketiga. Kiai, besok ya saya mau ujian, kiai. Ya, ada tips doa atau permohonan pertolongan kepada Allah yang sekiranya akan saya lakukan sebelum saya melakukan ujian. Banyak istighfar ya, gitu. Semua permohonan kok istighfar. Nah, orang yang pertama bertanya, kiai, saya minta agar dagangnya saya laris, laku, disuruh istighfar. Ini permohonan minta supaya diberi karunia anak, disuruh istighfar. Nah, yang ketiga, minta ujiannya lulus, diberikan amalan, suruh istighfar. Lah nanti gimana? Ya, nanti salah sasaran. Saya mintanya jualannya laris malah dapat anak gitu. Yang dapat anak yang jualannya laris. Nanti ketuker-tuker gimana? Nah, di sinilah jawabannya adalah bahwa rahmat itu diimplementasikan atau diserahkan itu sesuai dengan keinginan. Jadi kuncinya adalah istighfar. Nanti setelah itu rahmat Allah akan diberikan dan pemberian Allah itu sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan. Makanya tadi disampaikan bahwa rahmat Allah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya. Ada Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada siapa saja di kehidupan dunia ini asalkan dia memenuhi sunnatullah. Sunnatullah itu ya berlaku sebagaimana logikanya. Logikanya orang rajin, ya, ia berhasil. Orang semangat, ia mendapatkan apa yang dia usahakan. orang yang kemudian banting tulang ya dan lain bersungguh-sungguh, ya jalan keluarnya juga akan sesuai dengan apa yang diusahakan. Orang malas ya tetap malas ya sesuai dengan apa yang dia lakukan kayak gitu. Ini namanya sunatullah istilahnya gitu ya, sunatullah. Dan itulah rahmatnya Allah akan diberikan kepada siapa yang kemudian sunatullah. Tidak peduli agamanya. Ya tidak peduli agamanya. Jangan kemudian kita sebagai muslim, ya Allah kenapa saya doa terus, ibadah terus gitu kan. Tapi nyatanya tetap miskin. Sementara yang non muslim gitu ya, tidak pernah beribadah kepada engkau, tapi malah nyatanya kaya-kaya. Ya. Justru disitulah ar-Rahmannya Allah itu, Allah membuktikan bahwa memang Allah merahmati seluruh alam itu ya. Rahmat Allah adalah semua apapun yang dalam kehidupan dunia itu Allah berikan rahmat. Ya, Allah berikan rahmat. Tidak peduli siapapun orangnya itu. Yang penting berlaku sesuai dengan perbuatannya di dunia. Kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Kalau dia banyak menolong, maka dia pun akan ditolong. Dia banyak membantu, pasti dia kehidupannya juga banyak yang orang yang membantu dan iba. Ini sunnatullah istilahnya gitu ya. Dan itu rahmatnya Allah. Tapi berbeda ketika rahmat itu dikaitkan dengan ar-Rahim. Allah memiliki rahmat yang itu nanti di akhirat hanya khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, sehingga disitulah perbedaannya. Nah, kita bisa membanggakan diri ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu ketika di akhirat. Ya, tetapi kebanggaan kita di dunia adalah berlaku sebagaimana usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi semangat kita ya itulah yang kemudian menjadi patokannya. Nah, ini gambaran rahmat. Nah, kemudian Allah mengutus utusannya Nabi Muhammad itu membawa rahmat juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali hanya untuk rahmatan lil alamin. Nah, begitu pula pewarisnya Nabi, para ulama, al-ulama warasatul anbiya itu juga membawa rahmat. Makanya ulama itu sering kemudian dikenal dengan istilah allazina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah orang-orang yang melihat ya, umatnya dengan pandangan kasih sayang. Ya, pandangan kasih sayang. Nah, sehingga disinilah kita bisa mengenal bahwa orang-orang yang membawa

Jadi kiai-kiai yang di kampung itu kalau dibandingkan dengan syekh yang ada di Timur Tengah, itu keilmuannya jauh gitu ya. Lebih alim istilahnya itu, lebih banyak ilmu ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Tetapi soal membawa misi rahmatan lil alamin, para ulama kita di Indonesia khususnya di kampung-kampung itu berhasil membawa misi rahmatan lil alamin. Itu ibaratkan kita ini, kita sering jargon an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Malah justru negara-negara muslim itu banyak yang kotor istilahnya gitu ya. Sementara negara-negara Eropa yang sana yang ya tidak beragama Islam gitu ya, bersih-bersih negaranya. Nah, ini sama halnya kayak gitu. Mereka berhasil misi tentang kebersihan. Kita yang sudah punya dalil gitu ya, sudah punya jargon, ajaran agama, kebersihan sebagian daripada iman, itu ternyata tidak terimplementasi dengan baik. Nah, ini juga sama halnya tadi ya, bahwa ulama kita, kiai-kiai kita itu kalau ibaratkan alim, itu tidak sealim ulama-ulama yang di Timur Tengah yang banyak sudah punya banyak dalil, hafidz Quran dan lain sebagainya itu. Tetapi mereka yang di Timur Tengah sulit untuk mencapai ya rahmatan lil alamin. Makanya kenapa tema rahmatan lil alamin ini penting? Karena kita diingatkan bahwa memang peran-peran pewaris nabi itu, yaitu para ulama, harus mengusung misi rahmatan lil alamin ini di tengah-tengah masyarakat kita. Dan nyatanya memang betul-betul terjadi di masyarakat kita bahwa selama masih ada ulama, selama masih ada kiai, peran rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat ini sangat berhasil sekali. Kita bisa gambarkan gitu ya. Ada tetangga yang saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Hampir ya istilahnya itu bacok-bacokan lah gitu ya. Karena saking sudah sangat kuatnya perseteruan gitu ya. Nah, datanglah Pak ulama ini, kiai kampung datang di antara dua orang yang saling bertengkar itu, ya, hampir bacok-bacokan. Datang kiai. Ya, apa yang kemudian dilakukan oleh dua orang yang saling berseteru itu? Ternyata mereka rikuh. Mereka malu bertengkar di hadapan ulama, di hadapan kiai. Ini ada apa ini, kata kiainya. Mboten kiai. Niki cuma latihan drama kolosal gitu ya. Latihan drama kolosal kayak gitu. Nah, itu membuktikan bahwa ulama ini betul-betul berhasil membawa misi rahmatan lil alamin. Ya. Ya, tidak hanya sekedar memberikan kasih sayang, tapi juga perlindungan di tengah-tengah masyarakat. Kepedulian dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Makanya kemudian disebut dengan alladzina yang dzurunal ummah bi'aini rahmah. Betul, bahwa ulama sebagai pewaris nabi yang dikatakan nabi itu diutus hanya untuk rahmatan lil alamin, betul-betul dijalankan dengan baik, bahwa ulama membawa rahmat sehingga masyarakat itu merasa tentram, merasa damai ketika ada sosok ulama, ada sosok kiai. Itulah keberhasilan yang bisa kita banggakan di Indonesia ini, selama masih ada ulama, selama masih ada kiai yang mampu membawa misi rahmatan lil alamin, maka akan terus ya kedamaian gitu ya, terus kemudian persatuan itu akan betul-betul diupayakan dengan baik oleh para ulama, dan masyarakat akan merasakan itu semua. Bukti dari diantaranya itu tadi. Nah, setelah kiainya pergi, kemungkinan besar pertengkaran dan pertarungan itu akan dilanjutkan. Ya gitu ya, akan dilanjutkan. Ini berarti membuktikan bahwa kiai memiliki misi tadi ya, bahwa keberhasilan misi rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa dimensi yang kemudian bisa kita sebarkan kaitannya dengan rahmatan lil alamin? Jadi tidak hanya sekedar kasih sayang, kita menyayangi dan lain sebagainya. Tetapi kasih sayang itu ya, kita sebagai orang tua saja, kasih sayang kepada anak ini kan banyak makna. Kita melindungi, gitu kan. Kita kemudian mengajarkan moral. Kita kemudian mengajarkan bagaimana bersosial yang baik, ya gitu ya, kepada anak itu. Itu menunjukkan bahwa kita bukan kemudian, misalkan orang tua kok berani-beraninya dan tega-teganya memesantrenkan, misalkan gitu ya. Dan itu jauh dari rumah loh. Gitu kan, apa setega itu? Bukan setega itu, justru itu rahmat.

0: hikmat, mempersiapkan generasi yang baik, mempersiapkan mental yang kuat, ya, mempersiapkan dia bersosial yang baik, karena di pesantren misalkan ada banyak orang dari berbagai macam daerah. Belajar di sana, belajar mandiri, justru itu kasih sayangnya, bentuk kasih sayang yang kemudian disebarkan ke persiapan, mempersiapkan generasi. Jadi bukan kemudian hanya kasih sayang, berarti orang tua selalu menyayangi anaknya dan anaknya itu selalu tidurnya sama orang tuanya kan gitu ya. Terus selalu di rumah saja, gak usah kemana-mana, dilindungi di rumah. Bukan seperti itu. Tapi justru juga mempersiapkan generasi gitu ya, untuk yang terbaik bagaimana caranya. Itu tergantung bagaimana kemudian di tengah-tengah masyarakat ini apa yang perlu dipersiapkan. Nah, di antaranya para orang tua yang kemudian memesantrenkan, memondokkan anaknya, itu di antaranya itu sebenarnya rahmat. Nanti siapa yang akan, kalau misalkan orang tuanya sudah tiada, ya, anak ini kalau belum mandiri gitu ya, belum punya pengalaman, belum bisa bersosialisasi, belum bisa kemudian punya moral, bagaimana model kehidupan ke depannya, kan gitu. Jadi ya tega, tapi itu adalah rahmat, kan gitu ya. Tega, tapi itu adalah pencapaian agar supaya betul-betul mempersiapkan generasi. Ini contoh, jadi dimensinya banyak, dimensinya. Ya, dimensi sosialnya ada, dimensi hukumnya ada. Nah, dimensi hukum misalkan, anaknya salah, ya dihukum. Anaknya salah, ya dihukum. Ada yang lagu yang dinyanyikan oleh Nasi Daria ini, mungkin Mbak Putri kenal apa enggak ini lagu ini ya. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Coba, semuanya lingkaran keluarga semuanya itu. Yeah. Ya. Kalau kemudian mengandalkan ya relasi keluarga, tentunya yang bersalah yaitu adiknya itu, adik gitu. Yeah. Ya, anak terkecil, anak bungsu. Itu pasti bakalan ditolong, ditolong oleh saksi, kakaknya sebagai saksi. Pamannya penuntut umum, lah, ini kan keponakanku. Gitu ya. Terus ayahnya yang mengadili sebagai hakim. Wah, itu kan anakku. Ya, masa saya harus menjerumuskan anakku ke dalam siksaan yang berat kan gitu. Tentunya ya dimaafkan lah, atau minimal hanya administrasi atau dikurung berapa bulan kan gitu kan. Gak sampai tahunan. Padahal misalkan keperbuatannya luar biasa. Nah, justru keadilan hukum gitu ya, itu memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Daripada nanti dituntut di akhirat, tidak dihukum di dunia, akan lebih berat. Nah gitu, akan lebih berat. Nah, ini namanya kasih sayang, namanya kasih sayang. Jadi yang salah itu juga harus dihukum kayak gitu. Siapapun itu, ya, yang salah ya salah, yang benar ya memang benar, harus seperti itu, ya. Itu namanya rahmat. Ya, namanya rahmat. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan dimensi-dimensi yang itu mengarah kepada rahmatan lil alamin. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mbak.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Sudah ada yang bergabung Ustadz, saya akan coba angkat teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Ibu?
2: Dari Bu Rusti di Sumba.
1: Ibu Rusti di Sumba, silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Maaf, saya kan sering membunuh makhluknya Allah. Contohnya membunuh semut, terus tikus, ulat. Lah terus menurut Pak Ustadz, agama Islam saya itu bagaimana Bapak termasuk rahmatan lil alamin apa bagaimana Pak Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan Ustaz.
0: Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Semua makhluk hidup itu ada hak hidup, ya, ada hak yang bernyawa. Tetapi kalau misalkan kita dihadapkan pada persoalan, ya, persoalan bahaya yang itu menjadi prioritas kita, maka kita harus memilih menjaga prioritas yang dipilih sebagai hal yang utama untuk dijaga nyawanya. Kalau memang makhluk hidup itu tidak mengganggu kita, gitu ya. Selama itu, ya selama tidak mengganggu kita, selama tidak menyakiti kita, kalau bisa, kita tetap harus rahmat. Justru inilah gitu ya, yang kemudian dilakukan. Jadi dalam kitab, beberapa kitab kisah ya, para ulama gitu ya, Imam Ghazali itu ternyata diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah itu bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena ilmunya yang banyak gitu ya, bukan karena karya-karyanya yang luar biasa itu, bukan, tetapi dikarenakan Imam Ghazali itu merahmati seekor lalat. Jadi ada seekor lalat minum tinta, yang tinta itu buat nulisnya Imam Ghazali yang menulis kitab, diminum oleh lalat itu, dan Imam Ghazali seneng ya, melihat saja, senyum kayak gitu, melihat lalat itu. Ternyata itu ngepasi rahmatnya Allah. Disitulah hal yang sekecil apapun ternyata memberikan efek yang begitu luar biasa, rahmatnya itu ya, yaitu tidak kemudian mengusir, bahkan kemudian membunuh, justru kemudian mendapatkan rahmat gara-gara mewujudkan rahmat melalui makhluknya Allah. Jadi bisa kita merahmati semua hal yang kecil apapun. Kita bisa mengimplementasikan arti rahmat itu kepada makhluknya Allah siapapun, hal yang terkecil apapun, itu bisa dengan penuh dengan keikhlasan, kita penuh dengan kasih sayang, itu bisa dijadikan sebagai amal perbuatan. Sehingga usahakan gitu ya, kalau memang membunuh nyawa gitu ya, siapapun itu, maka harus ada apa istilahnya itu, ada bahaya yang dimunculkan dari apa yang atau mengganggu atau apapun kayak gitu, baru kemudian dilakukan. Kayak misalkan meresahkan ya, ada tawon gitu ya, ada tawon Vespa atau apa gitu ya. Nah ini kan sangat meresahkan, bisa kemudian itu, asalkan ada alasan yang bisa dibenarkan gitu ya, dan itu bisa membahayakan, usahakan itu. Kalau tidak ada, iseng-iseng tiba-tiba dibunuh, apalagi ya semut ini kan ya hanya jalan, kecuali gigit lah mungkin kan gitu ya. Jadi sekiranya ada alasan kita membunuh ya, membunuh hewan itu, memang nyawa mereka tidak berharga gitu ya, apalagi hewan-hewan yang kecil, gak ada hukuman bagi kita untuk kemudian membunuh hewan yang kecil itu. Tapi ini bisa menyalahi rahmat satu sisi, kalau memang itu tidak ada alasan kita untuk membunuh mereka, istilahnya gitu. Makanya di sini rahmat di dunia itu, rahmat apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu berarti kalau kita menghukum, berarti hukumlah pada sesuatu yang memang bersalah. Ya, hukumlah pada sesuatu yang memang bersalah. Kalau tidak, ya berarti kita menyalahi itu. Ya, dan itu bisa jadi ada dampaknya. Jadi pernah Nabi Ya'qub itu di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah dijelaskan, menyembelih anak sapi di depan induk sapinya. Ya, menyembelih anak sapi di depan induk sapinya. Coba bayangkan betapa sedihnya induk sapinya melihat anak sapi disembelih di depannya tanpa ada penghalang sama sekali. Ya, satu sisi lah ini kan cuma hewan, apalagi kan disembelih itu kan ya, bahasa istilahnya itu pengorbanan bagi dia sebagai makhluknya Allah. Disembelihnya juga atas nama Allah, ya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kan enggak masalah. Tapi berada di depan induk sapinya. Ternyata perbuatan itu ya mengakibatkan Nabi Ya'qub berpisah dengan putra tersayangnya Nabi Yusuf bertahun-tahun. Sampai kemudian dikisahkan Nabi Ya'qub itu sampai matanya sakit gitu ya, karena sering nangis kehilangan putra tersayangnya yaitu Nabi Yusuf. Jadi ini hal yang tidak dilakukan rahmat, kayak gitu bahasa istilahnya itu ya. Tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk makhluk hidup, rahmatnya. Ya, setidaknya orang menyembelih ya, nyembelih ya ditutuplah kayak gitu, atau dicarikan tempat lain ya antara yang disembelih, hewan yang disembelih dengan hewan yang akan disembelih, supaya tidak melihat itu posisinya. Kalau kalau melihat itu, kalau kita punya perasaan betapa sedihnya. Sehingga Allah menguji, coba kamu kalau kehilangan anakmu gitu kan, sedihnya bagaimana? Itu sama saja sedihnya saat induk sapi melihat anak sapinya disembelih di hadapannya. Itu diingatkan oleh Allah itu. Diingatkan oleh Allah bahwa sesuatu yang bersalah gitu ya. Dan banyak juga ada beberapa kisah seekor anjing yang dianggap najis ya, dianggap najis mughalladzah. Ketika dia kehausan diberi minum ya, diberi minum. Kalau kita gambarin lah, biarin aja. Oh, najis mughalladzah ini kok ya ditolong mati ya mati situ kan gitu ya. Tidak, tapi diberi minum kayak gitu. Ini namanya rahmat. Ya, implementasinya. Jadi tidak hanya sekedar itulah namanya rahmatan lil alamin itu. Jadi rahmatan lil alamin ini lingkungan hidup kita ya, di situ di lingkungan kita itu kita tetap berbuat rahmat ya. Implementasinya tadi tidak hanya kasih sayang, tapi juga melindungi, tapi juga berbuat adil istilahnya gitu ya. Apapun itu sekecil apapun. Jadi kalau bisa memang kita sebagai seorang muslim yang baik adalah mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak iya, kemudian mengganggu kehidupan ekosistem dan lain sebagainya itu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Halo Mutiara Pagi, dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya nih, di era digital saat ini sering terjadi gesekan antar kelompok. Bagaimana dakwah yang rahmatan lil alamin bisa diterapkan di media sosial untuk meredam polarisasi? Terima kasih. Iya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi harus tahu ada namanya maqasid, ada namanya wasilah. Ada namanya yang dianggap qat'i, ada yang dianggap dzanni. Suatu ketentuan yang dianggap qat'i ya, maka yang kemudian disepakati oleh para ulama, maka itu tidak boleh ada perbedaan. Ya, tidak boleh ada perbedaan. Ya, sehingga tindakan kita adalah pertama, klarifikasi terlebih dahulu, apakah itu salah ucap, ada niatan untuk buruk untuk ucapan itu, ataukah memang ada tendensi yang serius terkait dengan ucapan itu. Kalau memang itu qat'i, maka kita harus memberikan informasi yang benar. Jangan-jangan dia juga tidak tahu, ya, jangan-jangan juga tidak tahu. Jadi ada berbagai macam media yang bisa kita lakukan ya, tabayunnya itu apakah dia itu ngomong itu serius ataukah dia hanya guyonan, ada tendensi yang memang dia ada tujuan utama terkait dengan ucapan itu ataukah tidak. Bisa juga gitu ya, bisa juga kita ada ini ya, pernah viral gitu ya, ungkapan bahwa menyamakan suara azan dengan suara nyanyian-nyanyian Jawa. Katanya nyanyian Jawa itu lebih khusyuk, lebih terdengar enak daripada suara azan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini. Ungkapan ini mungkin bagi kita yang kemudian lagi senang-senangnya ibadah, ada orang ngomong bahwa suara musik, suara ini lebih enak daripada suara azan. Mungkin kita merasa bahwa azan dilecehkan, agama dihina ini, kayak gitu ya, bagi orang yang semangat itu kan gitu, iya bagi orang yang semangat kan gitu. Tapi kita lihat dulu konteks apa yang dibicarakan. Ini kan konteksnya adalah suara dengan suara, suara dengan suara. Ya, suara azan dengan suara musik, kita jujur saja, gitu ya. Orang galau misalkan gitu ya, orang galau dengerin musik galau kira-kira gimana, Mbak? Orang galau gitu kan, dengerin musik galau itu menyentuh, menyentuh, nangis, gitu ya. Baru saja kemarin ada, sekarang sudah nggak ada. Kemarinnya Seventeen misalkan gitu. Ya. Lagunya kemarin Seventeen itu banyak yang kemarin itu baru ada, sekarang sudah tiada, begitu. Nangis, menyentuh sekali itu. Nah, orang galau denger azan, coba jujur saja. Ini kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, pendapat itu sebenarnya bukan menghina, tapi mengkritik kita. Mengkritik kita. Jadi kita anggap bahwa itu bukan hinaan. Ya. Dia karena apa? Karena mengkiaskannya itu, kiasnya antara suara dengan suara. Beda dengan pengkiasannya ajaran, kayak gitu ya, ajaran. Ajaran azan dan lain sebagainya. Tapi ini antara suara dengan suara. Begitu. Dan nyatanya memang di masyarakat kayak gitu. Begitu ada azan, itu kayaknya kayak angin lalu saja kayak gitu. Tidak ada tersentuh sama sekali. Makanya kemudian disebutkan dalam ayat Al-Quran itu kan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi hanya dianggap sebagai seorang mukmin yang sejati itu adalah orang yang ketika disebutkan asma Allah hatinya bergetar. Hatinya itu bergetar. Ya, ada orang kasmaran dengan seseorang kekasihnya itu. Nama kekasihnya disebut itu ada teg. Di dalam dada itu kayaknya bergetar gitu ya. Hatinya itu bergetar. Ah, itu kan ayangku sedang disebut. Gitu. Atau misalkan ada orang tua menghadiri wisuda anaknya. Ternyata pembawa acaranya menyebutkan si A, putra bapak B, mendapatkan nilai terbaik dan dianggap sebagai mahasiswa lulusan terbaik untuk wisuda tahun ini. Nah, misalkan seperti itu. Orang tuanya kaget, teg. Itu kan nama anakku disebut. Ternyata, nah itu istilahnya seperti itu. Coba bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teg. Itu Tuhanku disebut. Tuhan yang menciptakanku, yang memberiku banyak nikmat, yang memberiku segalanya dalam kehidupan ini. Setidaknya kayak gitu. Kayaknya sulit sekali untuk menemukan orang yang kayak gitu. Nah, itulah gambaran bahwa pemahaman-pemahaman itu cari substansinya. Gesekan-gesekan itu karena tadi, substansi-substansi itu. Orang kemudian demo, ini gara-garanya menghina Islam ini. Kalau kita lihat, okay, menghinanya di mana? Ya, ucapannya bagaimana? Lah ucapannya itu kan tadi, suara-suara kidung, suara-suara nyanyian Jawa, itu ternyata lebih asik, lebih memberikan diri kita itu terharu, ya masuk ke dalam relung hati daripada suara azan. Nah gitu. Itu kalau menurut saya, ya satu sisi karena sama-sama menyamakannya dengan suara ya, bukan ajaran, suara dengan suara. Ini berarti normal, normal ini suara dengan suara. Sehingga yang perlu kita lihat adalah nyatanya betul orang mendengarkan lagu galau ketika dia kondisinya galau itu menyentuh hati. Orang galau kok dengar azan itu tutup telinga. Kenyataannya serius itu kan, kenyataannya memang kayak gitu. Jadi kenapa bisa azan kok bisa dianggap mengganggu bagi mereka-mereka yang memang kurang tersentuh sama sekali. Lagi enak ngobrol kok tiba-tiba azan bubar sudah. Waduh, azannya sebagai pengganggu jadinya. Lagi enak-enak tidur, ada suara toa masjid, toa musola yang deket banget dengan kamarnya itu. Oh langsung terganggu ya, kepalanya ditutup bantal itu. Ya, ini kan berarti membuktikan bahwa tamparan bagi kita, katanya mukmin sejati bagaimana Al-Quran menyebutkan ketika asma Allah disebutkan hatinya bergetar. Ini kok bisa tidak bergetar sama sekali, malah justru mengganggu. Malah menyalakan muazinnya, malah menyalakan toanya terlalu keras, malah menyalakan macam-macam lah. ini tamparan bagi kita, oh ternyata kita tidak tersentuh sama sekali ketika asma Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya, disebutkan kita tidak tersentuh sama sekali. Tapi ketika nama kekasih kita disebutkan, kita ada teg, rasa tiba-tiba di hati kita itu ada teg. Itu kan ayangku yang disebutkan, gitu ya. Itu kan nama ayangku disebutkan. Itu ada rasa tersentuh, gitu ya. Nah ini kan membuktikan bahwa ini contoh ya. Kenapa kok muncul ada gesekan, terus kemudian akhirnya demo ini dikira menghina Islam dan lain sebagainya itu. Kalau saya melihat konteks tadi. Apa yang disampaikan, apa perlu analisis, bisa analisis wacana, bisa analisis kita untuk tabayun dan begitu seterusnya. Biar nanti betul-betul ya bahwa apa yang dilihat, apa yang kita baca, apa yang kita kita dengarkan itu betul-betul objektif dan betul-betul mengena. Sehingga perbedaan itu bukan perbedaan yang ditonjolkan. Kecuali memang sudah disepakati, barulah kita tindak dengan sesuatu yang benar. Baik. Ya, itu pun juga harus sesuai dengan koridor-koridor hukum dan SOP yang benar dalam penindakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Iya, baik. Ustadz, ini sayang sekali waktunya sudah ada di penghujung waktu. Ustadz, barangkali ya, untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan saja Ustadz. Ya. Monggo silakan.
0: Ya, kesimpulan pada pagi hari ini bahwa dimensi rahmat itu tidak hanya kasih sayang, tapi dia menyebar ke kemana saja. Ya, menyebar, ya berarti rahmat itu ya berarti melindungi. Rahmat itu ya berarti menyiapkan generasi yang terbaik, gitu ya. Sehingga tadi saya gambarkan bahwa orang tua yang memondokkan anaknya bukan tega, tapi justru rahmat bagi anaknya. Agar kemudian suatu saat dia beranjak dewasa, dia sudah memahami kemandirian, dia sudah memahami dasar-dasar ilmu agama. Sehingga misalkan orang tuanya meninggal, misalkan gitu ya, persiapan untuk menghadapi kehidupan ke depan itu akan lebih sempurna jika dia memang dipersiapkan dengan baik. Bukan tega, tapi itu adalah rahmat. Jadi rahmat ini bisa diartikan berbagai macam dimensi, termasuk juga hukum, walaupun itu orang terdekat kita, kalau memang salah hukum. Itu juga termasuk rahmat. Daripada nanti dituntut di akhirat, ya, daripada kemudian dia akan dituntut di akhirat, akan lebih berat lagi. Maka membela ya kebenaran, melalui hukum, melalui tindakan, persiapan, dan begitu seterusnya, itu merupakan rahmat, dan itu bagi semuanya. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, dan juga kesimpulan dari kekajian kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan banyak terima kasih kepada Ustadz kita pagi hari ini, dan pendengar Pro 1. Sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi harus saya pungkaskan sampai di sini saja. Dan sekali lagi pendengar, dengan Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Sofiullah MHI, dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin pada bagian kedua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk dari Ustadz pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kumtau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, Kabupaten Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni atau RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membekali para manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP se-Banjarnegara untuk kesiapan operasional koperasi di masing-masing desa. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri Diana.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni atau RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar Rp20 juta atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
2: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat APBD Kabupaten, CSR, dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APRH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan satu bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau nggak salah di 18, kalau yang grupnya,
1: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD Perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banjarnegara membekali para manajer koperasi desa Merah Putih atau KDMP se-Banjarnegara. Pembekalan ini dilakukan untuk mempercepat kesiapan operasional koperasi di masing-masing desa. Para manajer diminta menjaga integritas dan mengembangkan potensi usaha di desa. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan pembekalan kepada para manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembekalan kepada para manajer koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Banjarnegara ini digelar di Aula Leda Mahlani Kodim 0704 Banjarnegara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan para manajer sebelum menjalankan operasional koperasi desa di masing-masing wilayah. Para manajer diminta untuk segera memperkenalkan diri serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait. Mereka juga didorong untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa serta melakukan inovasi agar usaha koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nodelisman Hulu mengatakan, pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan para manajer koperasi Desa Merah Putih agar lebih siap dalam menjalankan operasional KDMP. Pihaknya juga meminta kepada para manajer untuk segera bersosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.
4: Tujuan dari pembekalan pada pagi hari ini adalah kita mau bertemu dengan rekan-rekan manajer yang sudah ditemukan oleh pemerintah, dan kita mencoba untuk memberikan saran masukan kepada mereka, khususnya dalam pertanggungjawaban nanti di desa-desa, segera bersosialisasi, berkomunikasi dengan stakeholder yang ada, kepala desa, masyarakat umum, dan seluruh yang berkepentingan untuk memajukan nanti koperasi yang ada di wilayah tersebut.
3: Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono mengatakan, dalam pembekalan ini, integritas menjadi salah satu hal yang paling ditekankan. Para manajer akan memegang peran penting dalam menjalankan koperasi desa Merah Putih selama masa kontrak 2 tahun. Jika terjadi fraud atau penyalahgunaan wewenang, kondisi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih.
5: Manajer khususnya itu kan kunci di sana. Mereka harus punya integritas. Jangan sampai ada fraud, ada penyalahgunaan wewenang yang itu sangat mungkin terjadi. Jadi kami dari awal sudah warning ke mereka, sehingga nanti koperasi tetap sehat. Karena koperasi ini butuh kepercayaan. Kalau sudah ada ketidakpercayaan dari masyarakat, ini sudah adanya kepercayaan turun, nanti koperasi nggak bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, sejumlah KDMP di Banjarnegara mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk operasional. Bangunan gerai koperasi di wilayah ini disebut sudah berdiri, namun operasional masih menunggu ketersediaan barang dan karyawan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap para manajer akan mampu memanfaatkan waktu persiapan dengan baik. Selain menjaga integritas, manajer Koperasi Desa Merah Putih juga diminta untuk mampu membangun kerjasama dan mengembangkan potensi ekonomi di desa sehingga KDMP dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pertanian dan Pangan di Stapang menggelar gerakan pangan murah dan pasar mitra tani di area parkir sisi barat pendopo Kebumian Kebumen. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
6: Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau Distatpang menggelar gerakan pangan murah dan pasar tani di area parkir sisi barat pendopo Kebumian Kebumen. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyongsong peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026. Selain pasar murah, acara juga disinergikan dengan senam bersama Segar Bareng Biyunge bersama Bupati Kebumen. Kepala Distapang Kabupaten Kebumen, Teguh Yuliono, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kebumen.
7: Ya, acara hari ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2026 ini. Kita melaksanakan kegiatan senam segar bareng Biyunge dengan Ibu Bupati Kebumen. Tadi juga Ibu Bupati sempat rawuh meramaikan acara. Kita juga melaksanakan acara senam edukasi B2SA dan kampanye pangan konsumsi pangan lokal. Kemudian kita juga melaksanakan acara gerakan pangan murah di sini yang melibatkan dari Bulog dan juga melibatkan kelompok tani dan kelompok wanita tani sekitar.
6: Sementara itu, Ketua Kelompok Wanita Tani atau KWT Kecamatan Kutosari RW 2, Sri Hartati, mengaku terbantu dengan adanya pasar mitra tani Kebumen. Ia bersama kelompoknya membawa pakcoy, nangka, tomat, cabai, terong, dan belimbing wulu.
8: Iya, itu ada pakcoy, ada nangka, ada tomat, ada cabai, dan ada terong. Belimbing wulu.
6: Kabupaten Kebumen berharap gerakan pangan murah dan pasar mitra tani dapat digelar secara rutin untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan di Kebumen. Tia Anggraini.
0: Pendengar, talkshow Muslim Affiliate bertema Cuan Berkah dari Rumah menyemarakan rangkaian event Bursa Muslim Expo atau BME yang digelar di Sasana Grida Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul Husna.
9: Talkshow Muslim Affiliate bertema Cuan Berkah dari Rumah menjadi salah satu rangkaian Bursa Muslim Expo atau BME yang digelar di Sasana Grida Gor Satria pada Kamis 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan peluang memperoleh penghasilan melalui pemasaran digital kepada masyarakat. Anggota Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Sauki, mengatakan tema tersebut dipilih seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari rumah melalui media sosial. Melalui talkshow ini, masyarakat diharapkan dapat memahami cara kerja affiliate marketing dan mulai memanfaatkan peluang tersebut.
10: Kalau harapannya sih yang pertama semakin banyak ya orang-orang yang melihat potensi bahwa affiliate itu potensinya besar. Yang kedua, dengan semakin banyaknya afiliator di Purwokerto, harapan kami sih bisa terbentuk komunitas afiliator Purwokerto gitu ya, supaya teman-teman Purwokerto ini, terutama afiliator muslim ya, bisa ada ruang gitu untuk bisa sharing, untuk bisa saling bertukar informasi, saling bertanya ya, supaya ya tadi teman-teman di Purwokerto bisa lebih tumbuh gitu, secara khususnya yang sudah mau terjun di afiliator.
9: Menurut Sauki, akses pembelajaran mengenai affiliate marketing di Purwokerto masih perlu diperluas, terutama bagi masyarakat yang belum mengenal pemasaran digital. Sasaran kegiatan ini mencakup masyarakat yang belum bekerja secara formal hingga pelaku usaha yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan secara langsung. Selain memberikan pemahaman mengenai peluang ekonomi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pola pikir dan konsistensi dalam membuat konten affiliate. Konten yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa pesan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah seorang peserta, Syafira Tufatul Harlina, mengatakan, Dirinya mengikuti talkshow tersebut untuk mempelajari cara menjadi afiliator dan memperoleh penghasilan secara konsisten melalui pemasaran digital.
11: Karena saya ingin belajar menjadi afiliator, gitu. Jadi pengen gimana tahu cara-caranya dari awal tuh gimana sih untuk menjadi afiliator.
9: Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat menjadi bekal untuk memulai affiliate marketing dan mengembangkan peluang penghasilan dari rumah. Vina Fitrusna melaporkan.
12: Kalau di kami itu sampelnya kita sediakan, Mas Yogi. Sampelnya

0: Kegiatan literasi bagi anak usia dini dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Dalam program Gerakan Peningkatan Literasi, Disperpusip Kabupaten Tegal mengenalkan buku dan bacaan kepada anak melalui kegiatan membaca serta penyampaian dongeng. Berikut laporan Nisrina Alifa.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal mengenalkan literasi kepada anak usia dini melalui program Gerakan Peningkatan Literasi. Program tersebut diikuti murid kelompok bermain Darul Furqon, Kecamatan Dukuhwaru, dengan materi pengenalan buku, membaca, serta penyampaian dongeng. Pustakawan Disperpusip Kabupaten Tegal Muhammad Amin mengatakan, dongeng dipilih sebagai salah satu cara untuk mengenalkan literasi kepada anak usia dini.
2: Nih, kegiatan literasi ini memang penekannya difokuskan pada anak-anak. Dan salah satu cara untuk literasi anak ini, mendongeng adalah salah satu cara yang gampang, mudah, menarik, sehingga anak-anak itu tertarik, kemudian mau mendengarkan. Seperti itu.
1: Penyampaian cerita melalui dongeng dilakukan karena sebagian anak usia dini masih berada pada tahap pengenalan huruf dan belum dapat membacakan secara mandiri. Menurut Muhammad Amin, dongeng menjadi salah satu cara untuk mengenalkan bacaan kepada anak melalui penyampaian cerita secara lisan.
2: Jadi yang pertama tujuan kami mendongeng kan salah satu untuk pengenalan anak kan belum bisa membaca. Sehingga salah satu cara untuk bisa mengenalkan sebuah bacaan kepada anak itu dengan cara mendongeng. Karena dengan mendongeng itu anak lebih gampang menerimanya dibandingkan harus membaca sendiri. Karena memang anak kan belum bisa membaca. Itu seperti itu.
1: Program Gerakan Peningkatan Literasi Disperpusip Kabupaten Tegal tersebut menjadi salah satu kegiatan pengenalan buku dan bacaan kepada anak usia dini melalui metode yang disesuaikan dengan usia anak. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah di Desa Kutasari membuka peluang penghasilan bagi warga yang terlibat. Aktivitas tersebut dilakukan melalui pemilahan dan pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Rifda Sari Dewi.
3: Pengelolaan sampah di Desa Kutasari Banyumas membuka peluang penghasilan bagi warga yang terlibat. Pendapatan diperoleh melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Humas TPS 3R Asri Nur Hayatni mengatakan pendapatan pekerja berkisar antara 400 ribu hingga 1,9 juta rupiah. Besaran pendapatan tersebut berbeda sesuai aktivitas yang dilakukan masing-masing pekerja.
4: Ya lumayan sih karena pekerja itu kan gajinya juga lumayan. Ada yang 900, ada yang 1.900, ada yang 400, ada yang 1 juta.
3: Sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Material bernilai ekonomi selanjutnya dijual kepada pengepul yang mengambilnya langsung menggunakan kendaraan dari lokasi TPS. Kegiatan pengelolaan sampah tersebut melibatkan pekerja yang menjalankan proses pemilahan hingga pengumpulan material. Hasil penjualan sampah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga yang bekerja di TPS 3R Asri. Sementara itu, para pengurus TPS 3R Asri tidak menerima gaji tetap dari kegiatan tersebut. Mereka tetap terlibat dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di wilayah setempat. Keberadaan TPS 3R Asri menunjukkan bahwa sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan. Melalui pemilahan dan pengelolaan yang tepat, material yang sebelumnya dibuang dapat memiliki nilai jual dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, telur asin direbus selama sekitar 4 jam untuk memperpanjang daya simpan dan mencegah produk cepat basi. Proses tersebut dilakukan dalam produksi telur asin di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatimatu Zahro.
5: Proses produksi diawali dengan penyortiran telur untuk memastikan kondisinya masih baik. Dalam pembuatan telur asin di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, telur kemudian dibalut menggunakan campuran tanah liat dan garam, lalu didiamkan selama sekitar 14 hari. Setelah masa pengasinan selesai, telur dicuci sebelum masuk tahap perebusan. Perebusan dilakukan sekitar 4 jam untuk setiap panci. Rusima, salah satu pekerja di usaha telur asin tersebut, mengatakan waktu perebusan yang cukup lama dilakukan agar telur lebih tahan lama.
6: Nah, kalau bagian rebus itu biar tahan lama, itu rebusnya lama gitu, sekitar ada 4 jam gitu. Yang satu pancinya itu rebusnya sampai 4 jam, biar tahan lama berapa hari begitu, biar nggak basi.
5: Selain telur asin matang, usaha tersebut juga menyediakan telur asin mentah. Pemasaran terutama dilakukan melalui pasar Aji Barang, sementara pesanan juga dikirim ke Bumiayu dan Pemalang. Menurut Rusima, pembeli menyebut kuning telur asin yang dihasilkan memiliki tekstur lebih masir. Saat ini, telur asin dijual sekitar Rp2.800 per butir, turun dari harga sebelumnya Rp3.000. Perebusan telur matang disesuaikan dengan persediaan di toko. Jika stok habis, telur kembali direbus. Sedangkan jika persediaan masih ada, perebusan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Saat penjualan sedang sepi, telur yang sudah diasinkan juga dapat mengalami perubahan kondisi. Telur tersebut kemudian harus kembali disortir sebelum dipasarkan.
6: Penjualannya lagi sepi itu kadang suka telurnya yang udah diasin itu banyak yang bau. Jadi telurnya itu udah mengambang ya, jadi kalau udah mengambang kan harus disortir lagi.
5: Telur yang mengalami perubahan kondisi tidak dipasarkan kembali. Penyortiran dilakukan untuk memastikan telur yang dijual masih dalam kondisi baik. Fatimatu Zahro melaporkan.
0: Pendengar, seminar inspiratif mahasiswa KIPK atau SIMAK 2026 mendorong pengembangan potensi diri mahasiswa, khususnya dalam peningkatan kepercayaan diri dan memetakan arah karir. Berikut laporan Nisela Nur Cahyani.
7: Seminar Inspiratif Mahasiswa KIPK atau SIMAK 2026 berfokus pada pengembangan potensi diri mahasiswa, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri dan memetakan arah karir. Kegiatan ini dilatar belakangi masih adanya mahasiswa KIPK yang kurang percaya diri, ragu menentukan masa depan, serta menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dinamika perkuliahan. Project Officer SIMAK 2026, Anissa Novianti menjelaskan, seminar ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan baru mengenai pengembangan diri. Peserta diharapkan mampu menggali potensi diri agar dapat bersaing di dunia akademik maupun profesional.
8: Untuk pembedanya itu sendiri, SIMAK tahun ini lebih berfokus kepada pembekalan peserta agar berani dalam melampaui batasan diri dan dapat memetakan jalan karir, sehingga pengembangan dirinya itu lebih terarah. Sedangkan tahun lalu itu lebih fokus penguatan motivasi dan cara bangkit dari keterbatasan di tengah era digital.
7: Anissa menjelaskan, SIMAK tahun ini berfokus pada pembekalan mahasiswa agar berani melampaui batasan diri dan memetakan jalan karir. Fokus tersebut berbeda dari pelaksanaan tahun sebelumnya yang menekankan penguatan motivasi dan cara bangkit dari keterbatasan di era digital. Menjelang pelaksanaan kegiatan, panitia tengah mematangkan konsep dan membagi tugas setiap divisi. Koordinasi antar panitia juga dilakukan untuk meminimalkan miskomunikasi selama persiapan. Melalui SIMAK 2026, panitia berharap peserta tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga mengalami perubahan pola pikir menjadi lebih baik. Mahasiswa KIPK diharapkan semakin percaya diri, mampu memaksimalkan peluang selama berkuliah, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk pendengar Pro 1 semua ya. Apa kabar pagi ini ya? Semoga yang sedang mendengarkan sudah bangun dengan hati yang tenang.

tenang, pikiran yang lebih ringan, dan tentunya secangkir kopi atau teh hangat yang siap menemani pagi ini. Aduh, gimana ya, minggu pagi memang punya suasana yang berbeda ya. Rasanya gak harus berangkat buru-buru, gak harus langsung berlari mengejar waktu ya. Dan mungkin sesekali kita boleh duduk sebentar, menikmati udara pagi, mendengarkan suara di sekitar kita ya, dan juga memberi kesempatan untuk diri sendiri beristirahat. Pendengar, untuk Anda yang pagi ini sedang duduk di teras sambil ngopi, yang masih berselimut, yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, atau yang sudah punya agenda jalan-jalan pagi, ya, dimanapun Anda berada, pendengar, semoga pagi ini membawa kebahagiaan sederhana yang mungkin sering kita lewatkan.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sama tanam, saya tumbuh rambutan.
5: Oke, siap.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
7: Purwokerto pagi.

Iya, pendengar Pro 1, musim kemarau bukan hanya soal cuaca panas ya, tapi juga perjuangan sebagian masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Nah, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap ini melalui program Pertamina Peduli ini menyalurkan total 280 ribu liter air bersih untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap. Nah, pendengar, dalam penyaluran terbaru pada Kamis 8 Oktober 2026 ini sebanyak 80 ribu liter air bersih dikirim ke Dusun Cimeong, Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah yang telah mengalami krisis air selama beberapa bulan. Pendengar, bersama BPBD Cilacap, bantuan ini ditargetkan menjangkau masyarakat di 23 desa dan kelurahan termasuk wilayah Kecamatan Jeruk Legi dan Kawunganten. Nah, bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan beban warga yang terdampak kemarau berkepanjangan. Ya, semoga makin banyak kepedulian seperti ini ya yang hadir di tengah masyarakat, karena air bersih ini bukan sekedar kebutuhan ya, tapi juga sebagai sumber kehidupan. Nah, pendengar, tetap bersama saya dan pastikan terus Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, karena saya masih akan hadirkan beragam acara menarik untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi Mbak Putri.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan situasi mengenai arus lalu lintas pada hari Minggu pagi ini di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami langsung memantau ini melalui CCTV atau CS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pagi ini seperti biasa, yang pertama untuk cuaca ini cukup cerah. Untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau di beberapa titik yang biasanya ramai untuk di jam sibuk pagi kalau di hari kerja, namun untuk jam sibuk pagi ini di weekend atau di hari libur kami pantau cukup normal atau terjadi penurunan situasi arus lalu lintas, tidak seperti di jam sibuk pagi di hari kerja. Seperti di Simpang Kebon Dalem kami pantau untuk pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya lancar, bahkan sangat lancar ya. Untuk pagi ini kendaraan dari arah selatan yang menuju ke arah utara maupun belok kanan ke arah timur, dan juga kendaraan dari barat yang menuju ke arah utara maupun ke timur lurus, kami pantau tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang juga antrian kendaraannya. Situasi arus lalu lintasnya sangat lancar pada pagi hari ini. Selain karena volume lalu lintasnya juga tidak terlalu tinggi, namun juga ada sistem satu arah dari selatan maupun dari barat, sehingga untuk situasi arus lalu lintasnya sangat lancar di Simpang 4 Kebon Dalem. Kemudian kami pantau untuk pagi hari ini di Simpang Gor Satria, di sisi utara, sisi selatan maupun sisi barat juga kami pantau situasi arus lalu lintasnya cukup normal, cukup terkendali. Sedangkan di sisi timur kami pantau seperti biasa ya, ada kegiatan di hari Minggu pagi di Gor Satria di Pasar Minggu, sehingga untuk ruas jalan Dr. Soeharto di sisi kanan atau di sisi timur Simpang Gor Satria, di sekitaran Gor Satria tidak bisa dilewati oleh kendaraan, sehingga untuk pendengar dan juga seluruh pengguna jalan yang tidak berkepentingan untuk melewati ruas tersebut, untuk menghindari ruas tersebut dan memilih ruas jalan yang lain. Kemudian kami pantau juga untuk pagi hari ini, seperti biasa di pusat perkotaan Purwokerto, di Simpang Alun-Alun juga ada kegiatan ya, Car Free Day, sehingga untuk pengguna jalan yang juga tidak berkepentingan untuk menghindari sekitaran alun-alun, namun meskipun Car Free Day itu ditutup ya di sekitaran alun-alun untuk kendaraan bermotor, namun untuk pengguna Trans Banyumas masih tetap bisa menggunakan layanan Trans Banyumas karena disiapkan lajur khusus untuk kendaraan umum khususnya Trans Banyumas untuk bisa tetap melewati sekitaran alun-alun Purwokerto. Kemudian imbas dari hal tersebut ya, di Simpang Sawangan juga kami pantau cukup normal untuk arus lalu lintasnya sangat lancar. Di ketika kaki simpang tidak terjadi panjang antrian kendaraan yang cukup panjang. Kemudian begitu pula di Simpang Museum BRI, kalau di hari kerja di jam sibuk biasanya, di jam sibuk pagi ya, biasanya terjadi di sisi barat kendaraan yang cukup menumpuk, baik yang menuju ke arah barat maupun ke dari arah barat, namun pagi hari ini di weekend di jam sibuk pagi tidak terlalu banyak kendaraan ya dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat. Begitu pula di kaki simpang utara dan kaki simpang timur di simpang Museum BRI juga cukup normal. Kemudian kita pantau juga di beberapa persimpangan atau beberapa titik yang di ruas jalan gerilya, kami pantau juga masih cukup normal. Terkendali juga situasi arus lalu lintasnya seperti di Simpang Patriot, kemudian di Bundaran Andang Pangrenan ya, di Gambar Kaki Bundaran juga tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, masih cukup normal. Kemudian tidak terlalu banyak kendaraan yang menumpuk di tengah-tengah bundaran untuk bergantian melintasi Bundaran Andang Pangrenan, yang mana untuk hari pagi ini berarti memang masih cukup normal dan terkendali situasi arus lalu lintas di sekitaran bundaran Andang Pangrenan. Kemudian terakhir ya, kami juga memantau ini di sisi timur perkotaan Purwokerto di simpang Linggamas juga cukup normal. Kendaraan dari arah Banyumas, kemudian dari arah Purbalingga, ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang juga antrian kendaraannya di simpang Linggamas, sehingga untuk simpang Linggamas juga saat ini situasi arus lalu lintasnya masih cukup terkendali dan cukup lancar. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan, dan mungkin untuk pendengar dan juga seluruh pengguna jalan yang juga ingin memantau situasi arus lalu lintas secara mandiri bisa berkunjung ke website banyumaskop.go.id/CCTV. Silahkan dipilih untuk titik mana yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, persiapan perjalanan, memantau cuaca atau memantau situasi arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskop.go.id/CCTV. Ya mungkin sekian, kami kembalikan kepada Kak Putri, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Gilang informasinya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan, Kak.
2: Siap, sama-sama. Selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Kemana nih kita?
6: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
5: Oke, pakai Google Maps aja.
7: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
5: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
6: 20M, Bos.
5: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
7: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
5: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
6: Kita belok kiri aja, Bos.
5: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
7: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
6: Hah?
7: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
6: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
7: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
1: Baik, pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pasti kan nanti masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas